0: bagiku.
1: Seribu sekalian, maka Allah akan mengijabah doamu dengan segala caranya. Dengan segala caranya. Teman-teman seribu sekalian yang saya muliakan, masalahnya ada pada hatimu sendiri. Masalahnya ada pada keinginanmu sendiri. Jangan memilih untuk meninggalkan sholat. Bukan karena bisa atau enggak bisa. Masalahnya ada pada mau atau tidak mau. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Jadi kalau kamu bilang enggak bisa, masalahnya bukan karena kamu enggak bisa, tapi karena kamu enggak mau. Coba perhatikan itu. Insya Allah, kalau kamu sudah menempuh jalan takwa, saya ingin selalu melaksanakan perintah Allah SWT selagi hayat masih dikandung badan, selagi nafas masih belum sampai di tenggorokan, saya akan selalu melaksanakan perintah Allah SWT dalam kehidupan saya. Lihatlah bagaimana Allah akan membantu seribu sekalian, bagaimana Allah akan memudahkan, sebagaimana yang Dia firmankan dalam Al-Quran, wa man yujahid fina lanahdiyallahum subulana. Siapa yang memperjuangkan jalan kami, kami akan membukakan pintu demi pintu untuknya, akan dimudahkan jalannya. Niat aja dulu. Nih dari sekarang, saya sangat berharap semua yang hadir di sini niat. Ya Allah, kami niat akan melaksanakan semua perintah-perintah-Mu. Tak akan kami meninggalkan sholat yang Engkau fardukan kepada kami dalam keadaan apapun dan karena siapapun. Niatin dulu teman-teman. Nanti itu kalau udah niat, insya Allah, Allah akan bukakan kemudahan-kemudahannya. Sebagaimana yang disampaikan bahwa man fatah alihi baban niyah, bab niyah salihah, fatahallahu lahu sab'ina bab min abwabit taufik. Siapa yang membuka bagi dirinya satu pintu niat berbuat kebaikan, Allah akan bukakan untuknya 70 pintu dari pintu-pintu kemudahan berbuat kebaikan. Satu pintu niat baik, Allah akan bukakan 70 pintu kemudahan berbuat kebaikan. Insya Allah. Jalan takwa, ibadah membahagiakan saudara sekalian. Kelihatannya berat, tapi kalau kita laksanakan lama-lama jadi enak, lama-lama jadi seneng, lama-lama jadi candu. Bahkan sampai-sampai ketika ditanyakan gitu sama seorang ulama gitu kan, dia bilang, apakah engkau kalau sholat ingat sesuatu dari urusan-urusan dunia? Katanya beliau, memangnya ada urusan dunia yang sebegitu menyenangkannya sehingga perlu aku ingat dalam sholat? Gak ada juga gitu. Dia bilang, jadi untuk apa saya mengingat yang lain selagi saya berada di hadapannya? Jadi sekalian, sholat tuh membahagiakan. Nabi Muhammad alaihissalam bahkan mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kebahagiaan dalam hidupku atau hobiku dalam hidup adalah mengerjakan salat. Masya Allah, kesenangan terindahnya Nabi Muhammad adalah salat. Gimana enggak, sesudah Nabi Muhammad menyampaikan aqrab ma yakunul 'abd min rabbihi fa huwa sajid fakfiru fihi du'a faqomin an yustajabalah. Tempat terdekat seorang hamba di hadapan Allah adalah saat ia sujud. Di saat kita sujud adalah tempat terdekat kita dengan Allah SWT. Nabi kemudian berpesan, fakfiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa dalam sujud-sujud kalian. Faqomin an yustajabalah, sangat mungkin doa kalian diijabah oleh Allah SWT. Bahkan saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan, kenangan terindah di akhirat nanti bagi seorang hamba adalah saat sujudnya di atas muka bumi ini. Kenangan terindahmu di akhirat nanti adalah saatmu sujud di atas muka bumi ini, teman-teman. Itu jadi kenangan terindah kita suatu hari nanti. Apalagi kalian nih tinggal di negeri yang orang sujudnya bisa dihitung jari. Orang sujud kepada Allahnya itu gak banyak, gak sampai 1% dari penduduk yang tinggal di atas bumi ini, di atas negara ini gitu. Bukankah ketika menjadi sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang, ia akan menarik perhatian? Demikian pula dengan kalian, di saat kalian memutuskan untuk tetap menempuh jalan ini, tetap taat pada perintah Allah, tetap sholat, menjalankan semua perintah-perintah Allah SWT, kalian akan sangat mungkin untuk menarik perhatian Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kalian akan sangat mudah untuk menarik perhatian malaikat-malaikat Allah untuk mendoakan kalian dengan pandangan kasih sayangnya. Gampang banget tuh diistighfarin sama malaikat, gampang banget tuh untuk menjadi orang-orang, menjadi cahaya-cahaya, serius sekalian, menjadi cahaya-cahaya yang berkilau dimanapun kamu berada. Masya Allah. Jalan takwa, tetaplah tempuh jalan takwa, taatlah pada perintah Allah, disanalah letak bahagia. Kemudian yang terakhirnya, kalau kalian ingin zikrullah, ingin menempuh jalan bahagia kalian hingga sampai menuju kepada kebahagiaan yang sejati, menjadi muslimah yang berbahagia, saudari sekalian yang saya muliakan, hadirkanlah Allah dalam hatimu. Berusahalah mengingat Allah dalam hari-harimu. Berusahalah menghadirkan Allah dalam tiap saatmu. Dan juga berusahalah untuk mendekatkan dirimu kepada apapun yang mengingatkanmu kepada Allah, yang terutamanya adalah bagindamu, kekasih Allah, kekasih kita semuanya, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat kekasih-kekasih Allah, cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai siapapun yang membuatmu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah jalan kebahagiaanmu. Di sanalah jalan hatimu mudah untuk zikrullah. Hatimu mudah untuk Allah berkenan membersamaimu. Cinta. Jalan pertama taubat, jalan kedua adalah takwa, jalan ketiga adalah cinta. Cintai Allah dengan cara hadirkan Allah dalam hatimu. Saat kamu makan, kamu ingat yang ngasih rezeki ini adalah Allah. Kamu pun bilang sesudah makanmu, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah, terima kasih telah menghadirkan makanan dan minuman ini tanpa ada daya upayaku di dalamnya. Ketika kamu bangun dari tidur, kamu langsung ingat kepadanya. Dengan sepenuh cinta kamu berujar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah telah membangunkanku kembali setelah sebelumnya engkau mematikan aku, dan kepadamulah kami semua akan kembali. Ketika kamu habis minum, alhamdulillah alladhi ja'ala hadzal ma' adzan furatan bi sadrih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Terima kasih ya Allah telah menjadikan air ini tawar dan mudah didapat dengan anugerahmu, dan tidak menjadikannya asin ataupun sulit didapat disebabkan perbuatan dosa-dosa kami. Dalam setiap hal kamu selalu berucap alhamdulillah, makasih Allah atas nikmatmu, makasih Allah atas anugerahmu, makasih ya Allah. Allah cinta teman-teman. Kamu cinta pada Allah, Allah cinta padamu. Saudara sekalian yang saya muliakan, dan jalan untuk mencintai Allah tersebut adalah dengan mencintai pula para kekasih-kekasihnya seperti yang tadi telah saya sampaikan, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, para ulama-ulama, para guru-guru, orang-orang yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terutamanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya. Kalau kita melaksanakan itu semuanya, jalan cinta kita tempuh sangat berkemungkinan Allah ridha kepada kita, Allah kemudian berkenan untuk membersamai langkah-langkah kita dalam kehidupan. Allah berkenan untuk bertahta di dalam hati kita. Kalau Allah melihat hatimu tak ada lagi dosa, kalau Allah melihat di hatimu tak ada lagi karat dan noda, kalau Allah SWT melihatmu senantiasa melaksanakan apa yang Dia perintah padamu dan menjauhi apa yang Dia larang darimu, kalau Allah melihat dalam hatimu terdapat cinta padanya, terdapat cinta kepada kekasih-kekasihnya, Allah kemudian berkenan untuk bertahta dalam hatimu. Jadilah kamu hamba-hamba yang ada Allah dalam hatimu. Jadilah kamu hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Pada saat itulah Allah SWT akan menjadikanmu manusia-manusia yang paling berbahagia hidup di atas muka bumi ini, seperti yang Dia firmankan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim, mereka tak pernah merasa khawatir dalam hidupnya. Mereka tak pernah lagi memiliki ketakutan-ketakutan dalam hidupnya. Wala hum yahzanun, dan mereka pun tak lagi bersedih hatinya. Jauh hidupnya dari kesedihan, jauh hidupnya dari kegalauan, jauh hidupnya dari perasaan hampa, jauh hidupnya dari perasaan kosong, jauh hidupnya dari rasa-rasa yang tidak menyenangkan, hidupnya jauh dari rasa kecewa, hidupnya jauh dari perasaan bersedih hati, hidupnya jauh dari kemurungan, dari kegalauan, dari kekhawatiran, dari depresi, dari stres. Hidupnya akan berbahagia dimanapun saja ia berada, hingga bahkan ketika kebahagiaan tersebut Allah berikan penuh dalam hatinya, Allah akan luberkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Suaminya akan berbahagia bersamanya, anak-anaknya akan berbahagia bersamanya, saudara-saudarinya berbahagia bersamanya, orang tuanya berbahagia bersamanya. Siapapun yang ada di sekelilingnya akan merasakan kebahagiaan bersama dengannya. Mereka hamba-hamba Allah paling berbahagia dalam hidupnya, dunia, hingga kelak Allah akan membahagiakan mereka di akhirat nanti. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini hamba-hamba paling tercinta di sisi Allah, bahagia terus-terusan. Saya banyak berjumpa dengan mereka-mereka yang seperti itu. Saya menuliskannya dalam buku Bidadari Bumi, sangat panjang kalau saya menceritakan kisah-kisah mereka yang dapat berbahagia dalam segala keadaan ya. Silahkan baca aja kalau teman-teman memilikinya, yang gak punya boleh pinjam sama temannya. Mau saya ceritakan salah satu diantaranya sebagai terakhirnya, sebagai bahasan terakhir kita. Sehingga sekalian saya ceritakan kisah perempuan di bis

keluar nungguin bis barengan sama ibu-ibu. Ketika bisnya hampir datang, sebenarnya saya lihat ada angin dari kejauhan. Kalau di negeri Arab tuh angin suka kelihatan tuh dari jauh juga, karena memang anginnya tuh kenceng gitu ya. Ada badai burung tuh, badai angin tuh suka anginnya kelihatan dari kejauhan, terbangin sampah-sampah apa segala gitu. Saya pikir, waduh, ini cucian saya kalau kebawa angin, bisa-bisa sore nanti saya nggak punya baju. Jadi akhirnya saya naik dulu, saya selamatin baju-baju saya. Pas saya turun lagi, saya lihat bisnya di jalan. Saya dada-dada, nggak ada yang lihat juga jalan deh bisnya. Saya ketinggalan. Saya telepon panitianya, saya telepon Darul Mustafa. Itu pondok pesantren kami, yang perempuan namanya Darul Zahra, yang laki-laki namanya Darul Mustafa. Saya telepon pihak Darul Mustafa, saya bilang, saya ketinggalan bis, saya punya ngajar di jam kedua, jadi bolehkah ada kendaraan mengantarkan saya ke sana? Dia bilang, lebih ustazah, kami akan kirimkan kendaraannya. Gak lama, bukannya kendaraan yang dikirimkan kepada saya, tapi bis yang tadi itu habis nganterin balik lagi. Bisnya udah nganterin semua ibu-ibu, terus balik lagi gitu. Jaraknya emang gak terlalu jauh, sekitar 2 kilo lah gitu ya. Dia balik lagi, jadilah bis besar tuh, kayak muat 60-an orang itu, kayak bis Damri gitu ya, bis besar itu. Yang ininya penumpangnya cuman saya doang. Kayak ngablak banget gitu kan, cuman supir sama kernet di depan gitu, saya di tengah-tengah situlah. Alhamdulillah baru berapa meter gitu, berapa puluh meter, ada ibu-ibu naik, ibu-ibu tua. Biasanya ibu-ibu tua tuh di sana dipanggil hubaba. Hubaba itu artinya yang kami kasihi gitu ya, yang kami kasihi gitu. Nah, itu panggilan buat orang tua atau dituakan. Kayak ustazah atau apa juga biasa dipanggil hubabah gitu. Akhirnya perempuan tersebut naik. Saya senang banget dong jadi punya teman. Dia naik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salaman, dia mau saya ajakin ngobrol, tapi dianya saya tanya gitu, kayak halik apa? Alhamdulillah bukhair la ilaha illallah. Sibuk zikir, terus baca la ilaha illallah. Saya enggak enak mau gangguin kan. Apalah arti perbincangan dari orang semacam saya dibandingkan dengan zikiran-zikiran indah yang mereka punya gitu. Jadi saya pun duduk di belakang dia gitu, kayak beberapa bangku. Kami pun jalan kembali. Bisnya mulai melaju agak kenceng gitu. Tiba-tiba ada anak kecil nyebrang. Ada anak kecil nyebrang gitu di jalanan yang benar-benar nggak ada apa-apa gitu ya. Dia bis itu sendirian karena di sana itu sepi banget gitu. Mungkin kayak sebagian tempat-tempat di Jepang juga kan udah yang sepi banget gitu ya, nggak, bukan kota. Tempat saya tinggal itu adalah sebuah kampung di negeri Arab, namanya Tarim, di provinsi namanya Hadramaut, di negara namanya Yaman, tempat saya belajar dan mengajar sebagai pendidikan terakhir saya. Teman-teman juga sekalian, bisnya kemudian melaju kenceng, ada anak nyebrang. Kebayang dong ngeremnya kayak apaan. Ngeremnya itu yang banget-banget, kayaknya sampai mentok tuh supirnya narik tuas remnya itu. Dan itu saya waktu itu kurus, segitunya kurus kan lebih bisa mengendalikan badan ya, maksudnya enggak ini gitu, enggak yang berat gitu kan. Itu aja tuh bikin saya kayak nahan kenceng banget sama pintu depan, saya remes gitu. Itu aja antuk ke depan gitu sampai lumayan pusing kepala saya. Sementara yang ibu-ibu yang tadi itu, dia ngebalik teman-teman, jatuh ke bawah. Kemudian nih mobil bis ini masih posisi ngerem gitu kan, dia balik lagi jadi kayak salto gitu ya, jadi kayak jatuh terus kebalik lagi gitu, jatuh ke tangganya bis, karena depannya dia itu pas deket sama pintu gitu kan. Jatuh ke tangganya bis, duk-duk-duk, kepalanya ngebentur. Dia berusaha untuk pegang kendali badannya dengan dia pegang

0: yang pegangannya di pintu itu, tapi ternyata ada bagiannya itu yang tajam, jadi nabrak ke tangannya dia gitu, keluar darah dari tangannya, dia mungkin merasakan sakit, perih gitu, dia lepaskan. Kemudian saat bis tersebut benar-benar berhenti, perempuan tersebut di depan saya dengan kepala yang ngejeledak di lantainya bis itu. Saya kaget setengah mati dengan keadaan perempuan itu, dengan darah yang banyak di tangan dan di badannya gitu kan. Namun yang mengherankan saya adalah dia dalam posisi tersenyum. Posisinya tuh senyum kayak senang banget sambil bilang, "Makasih ya Allah." Saya lihatnya, jangan-jangan ada saraf yang terganggu nih. Jangan-jangan benturannya kena ke kepalanya atau gimana gitu, karena senyum senang banget dan dia bilang, "Makasih ya Allah," gitu. Kayak kaget banget kan saya. Terus saya tanyain dia gitu, "Apa kabarmu Baba?" gitu, maksudnya bagaimana keadaanmu gitu. Terus dia bilang, "Alhamdulillah, Rabbuna Karim, Tuhan kita baik banget ya." Kan saya kaget banget dengernya. Saya bilang, "Kenapa gitu Baba?" "Nak, bukankah Nabi Muhammad bilang, Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah kalau sedang menyebut hambanya, Allah akan memberikan kepada hamba tersebut sesuatu hal yang kayak musibah gitu, sesuatu hal yang tidak menyenangkan lah secara duniawinya gitu." Dia bilang, "Bukankah Allah kalau cinta kepada seorang hamba akan diujinya hamba tersebut dengan sebuah musibah gitu." Jadi Allah lagi cinta sama kita. Allah lagi ingin menyebut nama kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah gitu. Terus dia balik ke tempat duduknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kembali melanjutkan zikirnya, kali ini dengan senyum merekah penuh kebahagiaan dari bibirnya. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Saya diem. Saya turun ketika sampai, saya ngajar, kemudian saya pulang, kemudian sampai malamnya. Saya gak bisa tidur semenit pun malam hari tersebut. Saya malu sama Allah SWT. Saya merasa malu sama Allah SWT. Betapa Allah SWT membuat saya bergelimangan dengan kenikmatan demi kenikmatan, tak pernah putus-putusnya. Kesenangan demi kesenangan, tak pernah putus-putusnya. Dan betapa jauhnya saya dari mensyukuri itu semua. Akan tetapi ketika diberi musibah, ketika diberi sesuatu yang menyakitkan, ketika diberi sakit, ketika diberi ujian yang tidak menyenangkan, saya pun segera berkata, "Ya Allah, kenapa harus saya? Ya Allah, kok saya sedih banget sih? Ya Allah, saya kan sudah sujud selama ini. Ya Allah, saya kan sudah sholat selama ini. Kenapa hati saya dibuat menderita? Kenapa engkau tega membuat hidup saya merana? Kenapa hidup saya begitu tersiksa? Saya begitu mudah melupakan semua nikmat yang Allah SWT berikan kepada saya, meski tak terhitung jumlahnya, dan berkeluh kesah hanya karena sedikit ujian yang Allah SWT berikan dalam hidup saya sementara di atas muka bumi ini." Ada hamba-hamba Allah yang menikmati sakit sebagaimana mereka menikmati sehat, mensyukuri hal yang tidak menyenangkan seperti mana mereka selama ini telah mensyukuri hal yang menyenangkan, mensyukuri segala keadaan, mensyukuri segala keadaan, dan tahu bahwa apapun yang terjadi adalah hal terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Mereka yang tidak bisa dikalahkan oleh ujian-ujian, mereka yang tidak bisa dibuat merasa tersiksa dengan sakit maupun ujian berat dalam kehidupan mereka, mereka adalah hamba-hamba paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Menurutmu mereka bisa dibuat susah dari apa? Kalau dikasih sakit aja segitu senangnya? Menurutmu mereka bisa merasa sedih dari apa? Kalau dikasih hal yang kelihatannya gak enak aja, mereka syukuri sebegitu dalamnya, teman-teman. Sebab mereka tahu yang enak yang gak enak datangnya dari zat yang satu. Sebab mereka tahu sakit sehat datangnya dari zat yang satu. Sebab mereka tahu hal-hal yang datang dalam kehidupan tidak berada dalam kendali siapapun. Semua penentunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karenanya mereka menjadi hamba paling bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Mari belajar dari mereka, para bidadari-bidadari di atas muka bumi ini. Mari belajar dari mereka, hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita pun juga mudah-mudahan bisa mulai merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Bulan Syawal, di sana ada orang berkeyakinan bahwasanya ini adalah bulan petaka atau bulan musibah. Maka orang yang beriman itu, cara mengimani sesuatu itu ada rambu-rambunya yang sangat jelas. Karena adanya musibah itu datang dari Allah, sehingga yang memberitahu ya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi Nabi Muhammad tidak memberitahu dan Allah tidak memberitahu, maka kita pun tidak boleh sok tahu. Apakah Nabi pernah menyebutkan bulan Syawal bulan petaka? Selagi tidak, maka kita tidak perlu berurusan dengan berita-berita semacam itu. Bulan musibah adalah bulan kita melakukan maksiat, berarti kita yang buat maksiat. Bulan Syawal untuk sholat, untuk umrah, untuk haji, untuk nikah, ya pahala dong, kebaikan. Kok jadi bulan sengsara? Sehingga ada orang tidak mau menikah di bulan Syawal. Dua kerugian, kerugian keyakinan yang salah, kerugian nikahnya terlambat. Bagi yang percaya ilhamnya pun tentunya lakukan hal-hal yang

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

dan bumi tak lagi mampu menahan. Air mata itu tumpah tanpa jeda, seperti luka langit yang tak pernah ditutup siapapun.

kami berdiri dan kami berdoa bersama. Di setiap tetes yang jatuh dari langit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini adalah penyuka sejarah, pembaca, penutur juga kadang-kadang. Dan dari dulu ingin betul mengundang adik saya satu ini yang pengetahuannya tentang apa ya, sejarah, tarikh, ya, luar biasa. Felix Yao sudah ada di studio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam dulu kita.
1: Lebih tepat anak kayaknya. Bapak saya juga kayaknya 60-an deh.
0: 60-an ya? 60-an. Aku 61. Masya Allah. Jadi kalau ngelihat ini 20 tahun di bawah aku nih ya?
1: Iya, Alhamdulillah 20 tahun. Saya 84.
0: Apa yang membuat Adinda Felix demikian suka dengan sejarah ya?
1: Iya. Pertama itu sebenarnya ketertarikan pertama sejarah itu karena sejarah itu bisa menjawab masa depan.
0: Bisa menjawab masa depan. Maksudnya?
1: Jadi apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kan nggak mungkin cuma sekali. Dia pasti akan berulang. Yeah. Makanya orang-orang barat bilang history repeat itself.
0: Okay.
1: Kenapa history itu akan mengulangi dirinya? Karena dia nggak diperhatikan. Jadi dia mengulangi untuk nunjukin bahwa ada pola di dalam kehidupan ini.
0: Okay.
1: Nah, maka di dalam Islam juga sama, ternyata Allah sampaikan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Sesungguhnya kalau kita mau ngelihat masa depan, ya kita harus lihat masa lalu. Okay. Walaupun ayat ini sebenarnya ditujukan pada orang-orang yang harus bersiap-siap untuk nanti hari esok, yaitu adalah yaumil kiamat. Tapi bisa juga dimaknai bahwasanya apapun yang kita mau lihat di masa depan itu sebenarnya tersedia di masa lalu. Dan kalau kita bahas tentang sejarah, sebenarnya bisa banyak sekali filosofinya. Misal, setinggi apapun satu bangunan itu ditentukan oleh sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu adalah fondasinya.
0: Fondasi yang di bawah.
1: Betul. Kalau kita mau bangun misalnya gedung lantai 5, tentu beda fondasinya dengan gedung lantai 10.
0: Okay.
1: Maka sejauh apa kita bisa memahami sejarah, itulah kita bisa mencetak masa depan. Nah, itu secara sederhananya sih seperti itu.
0: Apakah ini karena Felix Yao juga adalah seorang penceramah, pengkhotbah, lebih gampang menerangkan melalui storytelling, yaitu dengan contoh-contoh yang ada di tarikh?
1: Percaya nggak, Mas? Kalau seandainya saya itu sebenarnya ada dua pelajaran yang paling saya benci ketika sekolah.
0: Sampai di satu?
1: Iya, pertama sejarah, yang kedua adalah bahasa.
0: Oh iya.
1: Dan dua-duanya ternyata sekarang menjadi sesuatu yang
0: sekaligus. Jalan hidup.
1: Betul. Yeah. Jadi bahasa sama sejarah. Saya benci banget dengan sejarah, saya benci banget sama bahasa. Dan sampai sekarang akhirnya saya berkeyakinan guru-guru yang menjadikan murid-murid membenci sejarah dan bahasa itu kriminal sebenarnya. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat.
0: Okay, okay.
1: Nah, maka ketika jadi seorang penceramah, jadi seorang aktivis dakwah, yang itu tugasnya adalah meyakinkan orang lain. Maka meyakinkan orang lain, ya secara umum cuma ada tiga cara. Kalau nggak dengan logis, dengan historis, ya berarti dengan normatif.
0: Okay.
1: Nah, maka ya salah satu yang kita gunakan tentu saja adalah historis. Dan menariknya adalah Al-Quran itu adalah sebuah buku persuasif sebenarnya. Dan ternyata sepertiga daripada Al-Quran itu kisah.
0: Kisah
1: untuk, ya, tadi untuk bisa meyakinkan orang dan persuasif orang.
0: Tapi Felix kan paham ya, Ustaz Felix paham bahwa sekarang remaja ya, milenial ke bawah itu ahistori. Mereka tidak terlalu suka sejarah. Melihat fenomena itu.
1: Sebenarnya menurutku sih bukan mereka tidak suka sejarah, tapi mereka belum tepat disampaikan dengan cara mereka.
0: Okay.
1: Karena bagaimanapun juga sejarah atau kisah itu menjadi sesuatu yang inherent dalam diri manusia. Yeah. Makanya Allah menurunkan Al-Quran sepertiga kisah, artinya cara paling mudah untuk bisa menyampaikan satu kebenaran itu bisa jadi dengan sebuah kisah atau story kan gitu kan. Misal, dulu saya suka baca Bobo.
0: Okay.
1: Jadi dulu kan di kita ada Bobo kan ya. Dan di Bobo itu yang paling saya ingat adalah cerita-ceritanya Abu Nawas, cerita tentang ini, kebijaksanaan tentang ini. Kata orang sih ada pepatah India, tapi karena saya nggak suka India, saya ganti pepatah Cina aja ya, karena saya kan orang Cina. Jadi kata orang India tuh begini, dia bilang tell me a truth and I learn, tell me a knowledge and I believe.
0: I believe.
1: Tell me a story and I will remember in my heart forever.
0: Okay, tell me the truth. Katakanlah kebenaran dan saya akan belajar.
1: Betul. Mungkin terbalik ya kali ya.
0: Yeah.
1: Tell me knowledge and I learn.
0: Tell me the knowledge
1: and I believe.
0: And I believe.
1: Dan saya akan percaya. Tapi kalau
0: mungkin tidak, the truth itu belief kali ya.
1: Betul.
0: Saya percaya. Katakanlah knowledge.
1: Aku akan belajar.
0: Aku akan belajar. Kalau tapi tell me history.
1: Tell me story.
0: Story.
1: Dan itu akan tetap dalam hatiku selama-lamanya.
0: Jadi betapa pentingnya story ya, bagaimana
1: sangat
0: fenomena penting atau peristiwa sejarah kayak apapun, tergantung sekali bagaimana cara itu dituturkan.
1: Ada penelitian tentang public speaking yang menyampaikan bahwasanya ada orang yang ketika ikut satu seminar atau ikut satu program dan segala macam, itu story akan tend to stay, akan dia akan cenderung untuk tetap ada dalam
0: ingatan.
1: Betul, karena kata orang gini, kalau misalnya kita lagi makan, kisah itu kayak sebuah sayur dalam makanan itu. Jadi dia yang membuat serat jadi mudah dicerna.
0: Jadi lebih dikenang sayur daripada nasinya ya.
1: Benar, kira-kira begitu. Maka kalau kita cerita tentang teori, orang-orang mungkin agak sulit untuk bisa percaya atau agak sulit untuk bisa mengingat. Tapi kalau story itu biasanya mereka ingat.
0: Oke, kita kembali ke sana ya. Karena sekarang teman-teman anak-anak muda banyak sekali nonton apa OTT ya, apa kayak Netflix dan bagaimana. Dan sekarang ada satu film baru ya.
1: Iya.
0: Dibuat 4K, yaitu saya baru nonton yaitu Exodus, judulnya The Exodus.
1: Iya, karena dipajang di depan itu
0: Christian Bale.
1: Iya, Christian
0: Bale. Wah, saya nonton dulu kan saya nonton Ten Commandment ya. Ten Commandment zamannya Charlton Heston.
1: Oh, berarti baru nonton pertama kali Exodus.
0: Exodus, ya.
1: Wow. Jadi saya nonton kedua kali ya lo gitu.
0: Oh gitu ya. Ini gimana apa perspektifnya? Apakah sesuai dengan misalnya cerita-cerita di Al-Quran? Kan di Al-Quran juga kan ada cerita tentang Musa.
1: Betul, saya banyak sekali nonton tentang film Hollywood itu kan ya kan, saya sufi, suka film gitu kan ya. Jadi, nah jadi saya banyak sekali nonton film Hollywood dan terutama film-film tentang para nabi atau tentang religi, religi atau agama. Dan menurut saya ini adalah film yang sejauh ini paling mirip dengan cerita di dalam Al-Quran.
0: Ya.
1: Karena simbolik-simboliknya banyak sekali ada dan seterusnya. Dan ya walaupun ada yang berbeda tentu saja ya. Karena kalau Hollywood kan mereka nggak mungkin memasukkan unsur agama di dalam film mereka. Mereka harus melogiskan segala sesuatu yang ada di dalam film itu. Tapi yang menarik ada beberapa yang bagus. Misal contoh, by the way, Musa ini adalah nabi yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Bukan Nabi Muhammad, tapi Musa. Musa ini paling banyak mukjizatnya, paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Hampir setiap surat itu ada kisah Nabi Musa. Hampir setiap surat. Dan menarik sekali kisah Musa. Misal, ketika itu Musa melihat ada api di Bukit Sinai.
0: Oh, waktu itu Bukit Sinai. Waktu dia mengiring apa? Mengiring tiga apa?
1: Iya, tiga
0: kuding itu ya.
1: Kalau di dalam cerita Exodus, misalnya dia dia dikatakan sama anaknya itu nggak ada yang bisa mendaki. Kenapa nggak ada? Karena itu gunungnya Tuhan.
0: Karena dilarang oleh istrinya juga ya.
1: Iya, itu gunungnya Tuhan, nggak boleh sakral lah gitu
0: sakral,
1: kan.
0: Sakral. Ya.
1: Akhirnya ketika kambingnya lari ke sana, akhirnya dia ngajar kambingnya.
0: Tapi kalau menuntun.
1: Menuntun. Kalau di dalam Islam nggak? Di dalam Islam seolah-olah dia melihat api. Jadi ada sesuatu yang bercahaya, dia ngeliat api, berarti itu kondisinya malam kan? Gak mungkin dia ngeliat api kondisinya siang. Nah, ketika dia naik ke atas, ketika itu kemudian Allah berkata dari balik Bukit Tur Sinai itu di sebelah kanan, di situ ada juga Syajaratul Mubarakah, ada sebuah pohon yang berkah. Lalu dia berkata, ya Musa, wahai Musa. Itu digambarkan di situ juga ada apinya, walaupun warna biru ya.
0: Dan disebut nama Musa ya, bukan Moses ya?
1: Musa. Nah, jadi Musa, Moshe itu sama.
0: Moshe, ya.
1: Nah, jadi Moshe itu cuma perbedaan dialek aja. Seperti dialek Abraham dan Ibrahim. Yesus dan Isa. Itu perbedaan dialek aja. Kayak ya inilah Muhammad sama Mehmet kalau di Turki.
0: Ya, aja. Yang selalu menarik film kisah tentang Nabi Musa adalah 10 perintah Tuhannya.
1: Betul.
0: Ten Commandment.
1: Betul.
0: Di mana dalam film ini tidak terlalu dibahas ya.
1: Iya, di terakhir aja dibahas.
0: Cuman poin-poin 1-10-nya hampir tidak dibahas.
1: Hampir tidak dibahas. Karena kayaknya film itu mau menitik beratkan pada konflik ya. Konflik yang terjadi antara Bani Israel pada saat itu, Israelites itu, dengan orang-orang Mesir pada saat itu. Itu konflik yang mau disampaikan. Jadi, ya ciri-ciri film zaman sekarang kan nggak ada orang jahat dan nggak ada orang baik mutlak. Orang baik ada kesalahan, orang jahat ada kebaikan kan.
0: Semua punya motif.
1: Semua punya motif. Nah, yang dijelaskan kayak motif-motif itu.
0: Yeah.
1: Nah, makanya kemudian yang terakhir Ten Commandments-nya itu nggak terlalu diceritain. Bahkan cuma cerita
0: cuma dipahat aja.
1: Dan akhirnya ditaruh di peti kan.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang kita kenal dengan tabut itu. Jadi tabut yang berisi di dalam Al-Quran sakinah.
0: Apalagi perbedaan-perbedaan yang menarik untuk kita bahas. Munculnya representasi apa pesan-pesan Tuhan itu melalui anak kecil.
1: Nah betul, karena tadi Hollywood kan tidak mau untuk mengatakan ada Tuhan. Mereka kan gini, Hollywood itu kan dibuat untuk seluruh kalangan. Jadi kalau sana ada
0: demi alasan komersial juga ya.
1: Iya betul. Dia harus jelasin kan kenapa ada Tuhan. Okay. Dan akhirnya semua jadi logikakan, termasuk terbelahnya lautan, si parting itu.
0: Beda banget ya.
1: Beda banget. Itu kan kelihatan ketika Musa lagi putus asa, ketika dia sampai di depannya itu adalah laut, dia melempar pedangnya.
0: Pedangnya nancep gitu ya.
1: Harusnya pakai tongkat kan.
0: Iya, pakai tongkat.
1: Nah, lalu kemudian dia melemparkan pedangnya nancep, lalu kemudian ada meteor jatuh. Nah, kalau kita mengenal itu kan pra tsunami ya. Jadi ketika meteor jatuh, terus kemudian air laut ketarik surut, kemudian baru
0: balik
1: ngempas.
0: Kembali.
1: Nah itu pas ngempasnya itulah terjadi dan Fir'aunnya nggak mati.
0: Ya, itu kita bahas dulu. Kalau yang saya tonton kemarin saya gak kaget. Mm-hmm. Dulu versi Charlton Heston, yeah, itu seolah-olah waktu mereka lewat itu
1: si parting
0: ya. Yeah. Jadi laut terbelah, jadi lautnya itu jadi dinding tuh.
1: Betul.
0: Jadi dia misah gitu. Betul. Jadi dinding. Betul. Di sini menurut saya lebih masuk akal ya.
1: Yeah.
0: Secara logika.
1: Secara logika ya.
0: Ya. Mm. Jadi kita nggak ngomong mujizat lah. Secara logika bahwa airnya kan kayak fenomena tsunami lah.
1: Benar.
0: Jadi dia turun dulu, mundur dulu.
1: Ya. Terus baru ngempas.
0: Baru ngempas balik lagi ya, dengan ombak lebih besar yang mendulu banyak tentaranya.
1: Betul.
0: Ramses.
1: Ya, dan dan kalau logika berarti bukan mukjizat.
0: Kalau logika bukan
1: mukjizat. Kan kalau mukjizat, mukjizat itu artinya ini menarik, Mas, bahwasanya mukjizat itu asal katanya ajaza. Ya. Artinya adalah lemah. Jadi mukjizat itu bukan miracle.
0: Oh.
1: Kalau miracle artinya keajaiban.
0: Iya.
1: Tapi kalau mukjizat itu artinya adalah sesuatu yang melemahkan.
0: Okay.
1: Karena kenapa? Karena dia menyelisihi daripada kebiasaan atau menyelisihi logika.
0: Iya.
1: Karena kalau masih bisa dilogikakan itu bukan mukjizat.
0: Bukan mukjizat.
1: Makanya itu ya diceritakan dalam Hollywood itu berarti adalah sebuah logika. Logikanya tuh gini loh.
0: Iya, iya.
1: Nah, tapi kalau di dalam Islam mukjizat. Lucunya adalah
0: kalau Islam terbelah ya, si parting.
1: Dan bukan hanya satu, bukan hanya terbelah dua. Ada pendapat yang mengatakan 12.
0: Lorong-lorong gitu?
1: Iya, 12. Karena
0: kayak,
1: setiap
0: kayak siwol gitu kan?
1: Iya, setiap belahan itu masing-masing diperuntukkan pada 12 Bani Israel. Dan tidak hanya itu, dikeringkan kemudian tanahnya oleh Allah. Nah, jadi dikeringkan tanahnya oleh Allah sehingga ya aku pikir jadi susah juga sih menggambarkan itu. Ada penggambaran agak bagus, Pirates of Caribbean at War's End.
0: Pirates of Caribbean,
1: okay. Itu gambarin si parting juga untuk menggambarkan seperti itu. Nah, menariknya adalah Hollywood itu ketika dia berurusan dengan agama, dia berusaha melogikakan bagaimana terjadinya mukjizat-mukjizat dalam agama. Tapi begitu dia buat Avengers itu semua nggak masuk akal.
0: Langkahnya lebih banyak ditonton lagi.
1: Tiba-tiba
0: muncul dewa-dewa baru.
1: Iya, baru. Nah, karena memang mereka mau gantiin agama kan sebenarnya mereka mau gantiin agama dengan cerita-cerita yang dalam tanda kutip mereka bikin sendiri. Maka mereka menjelaskan, oh misalnya contoh kayak kasusnya apa, kasusnya Babilonia zaman dulu itu ada Eternals-nya. Kasusnya jadi dewa-dewa kita anggap yang kita anggap sebagai rasul atau prophets itu adalah Eternal sebagai mereka. Yang kita anggap sebagai malaikat itu nanti akan jadi apa tuh celestial sebagai mereka. Dan nanti Tuhannya mereka bahas lagi untuk gantiin konsep-konsep agama.
0: Tapi sebagai film menarik ya.
1: Ya, sebagai film sangat menarik sekali. Dan bagaimanapun juga kan pembelajaran itu kan bisa kita kasih dalam bentuk apapun.
0: Okay.
1: Nah, termasuk kita juga menikmati film itu.
0: Adinda, ini ada nggak ya hubungannya dengan sekarang konflik apa Gaza ya?
1: Ya.
0: Hamas dan Israel dan Yahudi gitu. Ini bahwa untuk nunjukin bahwa memang tanah itu miliknya kaum Bani Israel atau Yahudi kan di sini kan perjalanan menuju Kanaan ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi, ada nggak gitu tuh sebagai satu upaya apa ya, promosi propaganda gitu?
1: Tentu saja, karena Israel itu adalah negeri yang 100% dibangun atas propaganda. Jadi kalau betul, 100% negeri itu dibangun atas hoax. Nah, karena itulah ketika kita bisa untuk revealing the truth, maka hoax itu akan hilang, dan itu yang mereka takut. Makanya semua bentuk daripada usaha untuk revealing truth itu mereka mereka blok kan. Kalau ada orang punya akun mereka ilangin. Sean King kemarin kan akunnya kan dihapus. Akun saya juga dihapus gitu kan ya. Nah, jadi mereka takut untuk revealing itu terus. Sementara mereka terus-menerus untuk propaganda hoax. Karena negeri ini ya 100% dibangun atas propaganda. Contoh misalnya, bagaimana kita nggak katakan dibangun atas propaganda? Mereka senantiasa merasa mereka adalah korban. Dalam kasus misalnya 7 Oktober sampai sekarang aja ya, mereka masih merasa korban. Padahal mereka tiap hari bunuhin orang. Sekarang udah 30 ribu lebih orang-orang yang dibunuhi, mayoritas diantaranya adalah wanita dan anak-anak misalnya. Mereka bilang mereka cuma cari Hamas, tapi orang-orang bilang they destroy everything, kill everything except Hamas. Nah, jadi mereka semua dapat, mereka semua hancurin kecuali Hamas. Mereka nggak dapat sama sekali. Karena sampai sekarang kan nggak ada tuh. Misalnya footage ini adalah kantornya Hamas, nggak ada. Yang ada ya yang mereka bikin sendiri yang akhirnya justru dibully lagi gitu kan ya. Nah, artinya ini negara dibangun atas hoax. Termasuk ketika dibangun awalnya aja kan mereka bilang mereka adalah korban kekejaman Nazi. Kemudian mereka bilang mereka mengalami Holocaust di Eropa, never again. Mereka bilang bahwasanya mereka nggak mau lagi untuk dibunuh. Mereka akhirnya punya ide. Der Hazel bilang der Judenstaat, kita harus punya sebuah negara Yahudi yang baru. Setelah itu kemudian mereka out of nowhere tiba-tiba minta tanah yang sudah ada orangnya di situ. Apapun alasannya ya Mas ya, kita bisa argue tentang alasan legal tentang siapa yang punya tanah itu. Contoh misalnya sebelum saya masuk kepada alasan logis, contoh ya, ada satu meme yang menarik. yang dibuat oleh orang-orang Irlandia.
0: Yeah.
1: Jadi dia seolah-olah gini, ada orang Inggris, tiba-tiba diketok pintunya sama seorang perempuan.
0: Yeah.
1: Dia perempuan ini berlogat Itali,
0: okay,
1: berlogat Latin. Terus dia bilang, kamu yang punya rumah ini? Oh iya, tentu saja. Udah berapa lama mau tinggal di sini? Ya, dari zaman kakek saya tinggal di sini.
0: Okay.
1: Nah, kalau gitu kamu sekarang tinggal sama siapa? Ya, kebetulan saya belum menikah. Sendiri, sendiri. Nah, itu membuat kami lebih mudah, dia bilang. Nah, kenapa? Ini mulai sekarang jadi punya saya. Loh, kok bisa gitu? Karena dulu Romawi pernah menguasai Inggris. Jadi ini adalah rumah saya.
0: Analoginya seperti itu.
1: Analoginya. Dan saya adalah keturunan Romawi, kata dia.

0: Saya gini, Cina menjajah Indonesia, taruhlah. Kenapa harus Cina sih? Ya karena saya orang Cina, misalnya. Cina menjajah Indonesia. Lalu Indonesia kalah tentaranya. Lalu kemudian Cina mengumumkan, mulai dari sekarang ini Indonesia saya hapuskan. NKRI nggak ada lagi. Karena saya sudah menang, NKRI nggak ada. Mulai dari sekarang semuanya adalah diatur oleh misalnya RRC. Republik Rakyat Cina.
1: Misalnya.
0: Tiba-tiba, misal. Tiba-tiba ada tentara Cina datang ke rumah saya. Lalu dia bilang, mulai dari sekarang ini rumah saya. Saya bilang, enggak, ini rumah saya. Lalu dia bilang, enggak, ini sekarang sudah dikuasai Cina. Bodoh amat, ini udah rumah saya. Dan saya sekarang sekeluarga di sini. Lalu kemudian dia bilang, mana suratnya? Ya ini suratnya. Dia bilang, ini enggak berlaku lagi. Mulai dari sekarang ini punya Cina. Enggak, ini punya saya. Terus dia bilang, ini istrimu juga punya kami. Enggak, ini punya saya, istri saya. Terus dia bilang, enggak, ini secara sah punya kami. Ya udah kalau gitu saya ngelawan aja. Itu sederhana.
1: Begitulah analoginya.
0: Ya, terus dia bilang, nah kalau gitu saat bagaimana dengan orang-orang orang-orang Inggris yang sudah menguasai? Saya bilang, ya itulah namanya penjajahan. Penjajahan itu adalah ketika ada orang datang ke tempat satu tanah yang tanah ini nggak kosong, sudah ada orang tinggal di situ, sudah ada orang apalagi udah beratus-ratus tahun di situ, tiba-tiba dia mengklaim ini tanah dia, itulah penjajahan. Itulah yang namanya ya apa, kolonialisme. Itu secara logis.
1: Oke, okay, luar biasa penjelasan. Ya,
0: jadi kalau dibanking hoax, habis tuh Israel tuh, karena mereka negara atas, negara yang dibangun atas hoax.
1: Jago banget ya.
0: Iya, jago mereka.
1: Tapi propaganda mereka jago. Punya apa, penentu-penentu keputusan di seluruh dunia.
0: Dan apa ya? Memang tidak bisa tidak kita harus akui, memang mereka adalah bangsa pilihan Tuhan yang mereka memang punya keistimewaan. Ya. Dan keistimewaan mereka adalah ulet. Dan ada satu yang katanya yang menjadi
1: pintar
0: tapi bukan itu kualitas terbaik. Kata orang kualitas terbaik Yahudi itu adalah mereka mampu merencanakan dalam jangka panjang dan istiqomah menjalankan rencana jangka panjang. Ah, itu nggak dimiliki Indonesia. Kita sudah nggak mau rencana jangka panjang, menjalankannya diubah-ubah mulu.
1: Pendek-pendek aja.
0: Iya.
1: Itu pun diubah-ubah mulu. Oke, kita balik nih. Satu yang saya pengen apa dapat penjelasan dari Ustaz Felix Yao.
0: Ya.
1: Dulu Islam itu kan wow, luar biasa ya.
0: Betul.
1: Pusat ilmu pengetahuan, pusat penemuan, pusat peradaban.
0: Semua.
1: Semua ya. Saya ingat banget dulu ada satu gedung di Baghdad kalau enggak salah, Baitul Hikmah. Ya, di mana seluruh apa orang, seluruh negara, apapun agamanya belajar di sini. Mungkin Ustaz Felix Yao bisa menggambarkan betapa hebatnya Baitul Hikmah.
0: Iya, jadi sebelum kita ke Baitul Hikmah, kita bisa untuk membahas dulu bahwasanya itu semua adalah akses daripada Islam, bukan akses.
1: Akses.
0: Akibat daripada bangkitnya Islam.
1: Okay.
0: Sedangkan penyebabnya itu adalah Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan ini kan kenapa kita disuruh untuk benar-benar belajar dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah akses terhadap semuanya itu sebenarnya. Maka apa yang orang bilang tentang Al-Quran, mereka bilang gini, kalau andaikan engkau tidak bisa untuk mengetahui seperti apa mukjizatnya Al-Quran, tidak bisa merasakan, maka ada satu mukjizat Al-Quran yang semua orang harusnya paham dan semua orang harusnya mengakui, yaitu adalah apa? Kemampuan Al-Quran mengubah dunia. Jadi gini ya, andaikan satu buku itu, Mas Helmi nulis buku, aku nulis buku, dan buku itu diukur keberhasilannya berdasarkan berapa banyak orang yang diubah dari buku itu. Maka Al-Quran adalah buku nomor satu.
1: Juaranya.
0: Kenapa? Karena dia mengubah sangat banyak sekali orang dalam level yang sangat masif, dengan luasan yang sangat besar sekali,
1: miliaran,
0: dalam waktu singkat, dan hasilnya permanen. Ini Quran. Itu ngeri sekali. Makanya ketika orang lihat, misal ketika Rasul hidup itu, beliau berhadapan dengan dua imperium besar, imperium Romawi di sebelah barat dan imperium Persia, kekisraan Persia di sebelah timur. Kekisraan Persia itu sudah 1200-an tahun, Romawi itu sudah 500-an tahun, atau lebih, bahkan mungkin 700-an tahun pada saat Rasul, 700-an tahun berarti Romawi. Tapi ternyata imperium Persia yang 1200 tahun itu, 12 abad itu, bisa ditutup oleh Islam dalam waktu kurang dari 30 tahun. Itu kan sangat luar biasa ya, bisa mengungguli, bahkan kemudian menjadikan peradaban baru di Persia. Dan Romawi setengahnya ditutup di 1453 seperti yang Mas Helmi bahas.
1: Itu kan
0: Islam sangat luar biasa. Jadi dalam kurun waktu 100 tahun itu peradaban Islam itu sudah memimpin dunia, nggak perlu waktu lama. Kalau Persia memerlukan waktu beratus-ratus tahun, begitu juga dengan Romawi, maka Islam sangat besar. Kenapa? Karena dia diinspirasi oleh Al-Quran. Maka wajar aja ketika seorang penulis namanya Michael H. Hart itu mengatakan bahwasanya Muhammad adalah
1: the
0: most influential people on history. Kenapa? Karena dikatakan bahwa dia mewariskan begitu banyak yang sampai sekarang masih dipakai oleh orang-orang. Nah, seperti apa yang kemudian dibawa oleh Islam? Yang dibawa adalah semangat liberasi. Jadi kalau misalnya ada satu

0: teori yang mengatakan bahwasanya perubahan itu ada banyak, tergantung intensitas dan visi. Kalau misalnya contoh intensitasnya tinggi dan visinya tinggi, itu adalah liberasi. Kalau di bawahnya intensitasnya tinggi tapi visinya nggak ada, itu adalah revolusi. Maka Islam di atas revolusi.
1: Liberasi.
0: Liberasi, karena intensitasnya tinggi.
1: Apa? Dan memberikan kebebasan?
0: Dia memberikan kebebasan.
1: Oke. Okay.
0: Makanya ketika ditanya pada semua orang, mulai dari kepala tentara yang paling tinggi, panglima perang yang paling tinggi, sampai dengan ya kayak ya mungkin kapten lah ya.
1: Yeah.
0: Ketika di Persia mereka ditanya, ya Rib ibn Amir itu posisinya masih kapten kira-kira. Dan Khalid bin Walid pada saat itu sudah benar-benar sudah panglima besar.
1: Yeah.
0: Ketika mereka semua ditanya, mereka ditanya, kenapa kamu datang ke sini? Yang kamu cari uang, yang kamu cari ketenaran, yang kamu cari apa sebenarnya? Kami bisa kasih pada kamu. Kami kasih tanpa kamu harus perang. Dia bilang, enggak, kami datang ke sini untuk membebaskan manusia daripada penyembahan selain manusia kepada penyembahan membebaskan manusia daripada penyembahan terhadap manusia kepada penyembahan terhadap Allah. Nah, maka kita melihat penyembahan terhadap manusia itu adalah kezaliman.
1: Okay.
0: Maka kita pengen membebaskan supaya mereka menyembahnya kepada Allah. Itu adalah semangatnya Islam. Nah, maka Islam tersebar sampai kemudian begitu luas sekali, termasuk sampai di Persia.
1: Oke.
0: Okay. Nah, akhirnya ketika masa kepemimpinan waktu itu adalah kekhilafan Abbasiyah. Waktu itu Abbasiyah mulai memindahkan ibu kotanya ke Baghdad. Nah, di Baghdad itulah dibuat Baitul Hikmah. Jadi sebuah perhatian yang sangat besar. Ada satu ceramah yang menarik, kalau nggak salah namanya Profesor Roy Cassandra Roy Cassandra kalau nggak salah. Dia pernah bahas bagaimana abainya orang-orang Kristen pada saat itu. Sekali lagi ini bukan menghina
1: agama, ya,
0: bukan, tapi kita menjelaskan dari sudut pandang sejarah.
1: Biasanya
0: sangat abainya orang-orang Kristen pada saat itu sampai-sampai mereka itu membunuhi orang-orang yang mereka perhatian pada agama karena konflik internal mereka. Jadi mereka dulu kan punya perpustakaan besar Alexandria. Nah, perpustakaan Alexandria ini besar sekali dan sangat bagus sekali, dan itu menjadi sebuah sebuah war heritage lah untuk dunia yang memang nggak ada urusan dengan politik. Tapi ketika terjadi kasusnya, mohon maaf, ketika terjadi kasusnya perbedaan antara Arius dan Anastasius itu tahun 325 ketika dijadikan Yesus sebagai salah satu Tuhan daripada Tuhan yang tiga, itu kan jadi masalah. Karena kenapa? Karena semua yang tidak berkeyakinan yang sama akhirnya dibantai. Nah, termasuk perpustakaan di Alexandria itu dihabisin. Nah, maka pada saat itu justru Islam baru mulai untuk membangun suatu peradaban besar yang berbasiskan knowledge juga. Nah, semua pengetahuan-pengetahuan Yunani yang dulu kemudian diselamatkan di perpustakaan Alexandria itu
1: dipindahkan ke sini,
0: dipindahkan ke dunia Islam,
1: ke Baghdad,
0: termasuk ke Baitul Hikmah di Baghdad. Legend mengatakan ada jutaan skrip di sana, itu kan ya, yang ketika diserang sama pasukan Tartar itu dibuang ke Sungai Dajlah. Sungai Dajlah itu apa ya, Tigris atau Efrat, saya lupa.
1: Efrat
0: nanti.
1: Yang Mesopotamia,
0: ya, Mesopotamia, ya. Efrat atau Tigris, tapi Dajlah nama bahasa Arabnya itu.
1: Katanya airnya menghitam ya.
0: Betul, airnya menghitam.
1: Karena jadi itu masuk akal katanya, ya.
0: Sangat masuk akal. Kenapa? Karena ya saking banyaknya skrip-skrip itu yang kemudian dihilangkan. Dan kalau kita lihat, ya kalau kita nggak usah lihat bukunya, orang-orang bilang gini, orang-orang Arab atau orang Islam itu menamai langit-langit dengan nama-nama bahasa Arab. Makanya hampir semua bintang tuh diawali dengan Aldebaran, Al-Karnar dan segala macam. Karena Al itu kan ya pertanda isim kan ya. Nah, jadi Al itu kan the kalau dalam bahasa Inggris. Nah, dan kemudian menamai binatang-binatang di daratan dan juga pepohonan dengan bahasa Arab juga. Dan mereka menghiasi kemudian peradaban-peradaban manusia dengan peradaban-peradaban yang baru. Maka dikatakan bahwasanya kehebatan orang-orang Islam itu karena mereka bisa berdiri di pundaknya orang-orang Yunani yang sudah mendahului keilmuan. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya mereka itu sia-sia, tidak. Kita tidak membangun itu sendiri. Kita cuma melanjutkan apa yang sudah baik-baik di masa yang lalu. Maka semangat Islam itu nggak pernah menghancurkan. Semangat Islam itu liberasi, yaitu adalah meliberasi manusia supaya dia benar-benar hidupnya baik. Nah, termasuk dalam bidang pengetahuan dia juga meliberasi.
1: Oke, menarik ya.
0: Menarik, sangat menarik sekali.
1: Kalau kita mundur ya, sebelum bawakan, banyak orang mengatakan penghancuran Baitul Hikmah yang membuang jutaan buku dan transkrip ke sungai itu. Ya, setelah itu Islam mundur ya.
0: Sebenarnya Islam mundur
1: secara keilmuan.
0: Secara keilmuan, ya, dia sudah mulai dia minimal sudah mulai stagnan ya. Karena kalau kita lihat sejarah peradaban Islam tahun 600-an, mungkin pasca 632 Rasulullah wafat, itu masih naik tuh grafiknya, masih naik. kalau kalau kita mau katakan grafiknya itu batasannya apa, gampangnya gini lah, ekspansi, ekspansi wilayah. Karena ekspansi wilayah kan menandakan bahwa kesehatan daripada sebuah negeri ya, itu kan ekspansi wilayah.
1: Oke.
0: Maka kita bisa bilang kayaknya Indonesia itu nggak serius karena wilayahnya malah menyurut gitu kan. Jadi gitu. Nah, jadi kalau ini kan ekspansi kalau dia sehat. Nah, 632 dia masih ekspansi. Sampai kemudian kekhilafahan Khulafaur Rasyidin selesai, khilafah Umayyah itu masih ekspansi itu. Dari tahun 600-an sampai dengan tahun 750 itu masih ekspansi. 750 sampai dengan hancurnya Baghdad itu 1258 itu tetap masih ekspansi. 1258 yang menarik lagi adalah ketika itu digantikan dengan kekhilafan Abbasiyah di Kairo, itu masih ekspansi, Mas. Masih naik lagi, masih secara wilayah masih naik. Sampai kemudian tahun 1638 ya kalau enggak salah, Battle of Wina ya. Nah, itu baru setelah itu nggak ada ekspansi lagi. Jadi sebenarnya ekspansi itu masih masih sampai zamannya Utsmani, terkhusus zamannya Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi sebenarnya sampai Muhammad Al-Fatih. Nah, dari situ tuh mulai mesinnya mati sampai kemudian Sulaiman Al-Qanuni. Setelah Sulaiman Al-Qanuni turun.
1: Apa penyebabnya, Ustaz?
0: Penyebabnya menurut para ulama adalah sebab kebangkitan Islam itu akan sama seperti sebab kemunduran Islam. Maka kalau kita bahas bahwasanya sebab kebangkitan Islam itu adalah karena Al-Quran, maka sebab kemunduran Islam juga karena Al-Quran. Karena orang-orang ninggalin Al-Quran. Jadi kita bisa lihat contoh ya, di tahun 1500-1600 ketika revolusi industri itu menggema di barat, lantas kemudian orang-orang Islam itu jadi apa ya, jadi mereka jadi ikut-ikutan. Jadi mereka nggak siap untuk menghadapi ini. Nah, sehingga mereka mulai bingung bahwasanya agama bisa nggak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah, mereka melihat barat, ternyata barat maju itu karena meninggalkan agama. Karena Renaissance kan sebenarnya meninggalkan agama. Mereka memisahkan antara agama dan kehidupan setelah mereka pikir 600-800 tahun mereka kecewa dan trauma dengan agama. Maka sampai muncul satu pepatah, gantung raja yang terakhir menggunakan usus pendeta yang terakhir. Ya, salah satu film yang kita bisa gambarkan untuk melihat kejadian itu adalah kan Robin Hood. Robin Hood kan punya punya apa? Punya teman namanya Little John. Little John. Nah, Little John itu kan seorang ada satu pendeta, Tucker kalau nggak salah. Nah, pendeta ini kan adalah pendeta yang dalam tanda kutip membelot dari gereja. Karena waktu itu gereja mendukung landlord untuk memberikan sesuatu perlakuan-perlakuan yang nggak baik terhadap proletar. Nah, sehingga Robin Hood muncul sebagai pembela-pembela para proletar. Nah, barat itu dibangun atas konstruksi masyarakat yang seperti itu. Maka ketika terjadi Renaissance, mereka bilang berikan hak raja, berikan raja hak raja, berikan Tuhan hak Tuhan. Maka jangan dicampurkan. Dari situ muncul konsep-konsep kehidupan sekuler. Nah, orang-orang Muslim ketika melihat mereka maju, mereka jadi jengah. Kenapa? Karena mereka belum siap. Di saat yang sama, mereka banyak sekali meninggalkan Al-Quran. Mereka tidak lagi mempelajari bahasa Arab. Mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan duniawi dengan Islam. Lalu kemudian pikir perlu nggak sih Islam dalam kehidupan kita? Akhirnya Islam ditinggalkan, hancurlah habis.
1: Bukannya karena itu, Ustaz, saya dengar ya, saya nggak tersebut namanya. Dulu kemunduran Islam itu karena justru orang-orang Islam itu diminta lebih fokus belajar Al-Quran, tidak mempelajarin ilmu-ilmu dunia. Gitu. Kalau ini gimana?
0: Di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu dunia dan ilmu akhirat. Malah kemudian kalau kita kita lihat di awal-awal kemunculan Islam, orang-orang tuh semuanya itu adalah multi talenta. Polimat. Jadi contoh misalnya ya, Ibnu Al-Haisami itu adalah seorang ulama. Selain daripada seorang yang sangat pintar di dalam permasalahan bangunan, arsitektur, dan juga pengobatan mata, kan itu kan ya. Misalnya lagi, contoh misalnya Al-Jazari itu juga seorang ulama juga. Bahkan ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan sains yang mereka menulis kitab-kitab fikih. Jadi itu tidak terbedakan sama sekali. Nah, artinya kalau kita lihat lagi di awal-awal Islam, maka kita katakan Al-Quran adalah suatu kitab yang menginspirasi orang. Dari awalnya orang-orang itu ignorance banget tentang masalah-masalah dunia, menjadi sangat perhatian dengan masalah dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang memperhatikan Al-Quran itu akan berpikir begini, bahwasanya kemampuanmu untuk bisa peduli dengan dunia dan benar-benar menjadikan dunia ini sebagai ladangmu itu sangat berpengaruh pada akhiratmu. Nah, justru ketika Al-Quran ditinggalin, pemahamannya ini hilang jadinya. Yang lebih tepat mungkin ini, Mas, yang pernah saya baca yang mungkin agak mirip adalah pengaruh filsafat-filsafat terhadap Islam. Nah, sehingga akhirnya para filsuf-filsuf ini yang ketika datang dari Yunani, dari India, dari manapun, yang akhirnya menjadikan orang Muslim itu membedakan bahwasanya kalau mereka peduli dengan dunia, mereka nggak usah peduli dengan akhirat. Dan kalau mereka peduli dengan akhirat, mereka jangan urusan dengan dunia. Akhirnya muncul
1: ada dikotomi gitu ya.
0: Dikotomi. Akhirnya dunia nggak bisa diselesaikan. Gitu. Makanya aku lihat sekarang nih, misalnya contoh ya, kalau kita buat ke zaman sekarang, aku selalu bilang pada orang-orang muslim, hati-hati ya, kalau kalian menjadi seorang muslim dan gak ada yang berubah pada kehidupan kalian, itu kalian salah belajar agama. Contoh, ada orang muslim, lalu kemudian dia dibilang, kenapa kamu gak bisa untuk achieve sesuatu yang lebih besar daripada yang lain, atau gak sesuatu yang memorable, monumental dan segala macam. Dia bilang, ah udahlah Ustaz, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah ini pemahaman hasil filsafat ini yang keliru. Padahal sebenarnya kalau dia yakin bahwasanya Allah itu menakdirkan sesuatu termasuk rezeki dia, dia lebih bersemangat daripada orang-orang yang justru gak paham tentang takdir. Lucunya kita gak gitu. Saya sering bilang sama orang gini, Zuckerberg itu gak percaya dengan akhirat. Yakin saya. Gak usah Zuckerberg lah. Orang-orang muda tuh biasanya senang nonton komik, baca komik, One Piece misalnya. Itu yang nulis namanya Eiichiro Oda. Oda Sensei dikasih tau orang tidurnya cuma 3 jam sehari, Mas. 3 jam sehari, selain itu baca komik. Katanya liburnya cuma hari Jumat kayaknya. Mungkin mau Jumatan dia ya, mungkin. Tapi gak tau lah, dia cuma libur 1 hari dalam 1 pekan. Dan saking tingginya dedikasi orang-orang Jepang terhadap komik, itu ketika nulis besok minggu depan libur itu aib bagi orang-orang komik. Dan sedih dong kita kalau misalnya ada yang libur kan komik kan itu kan ya. Nah tapi coba kita bayangin, Eiichiro Oda tuh gak ngejar akhirat. Dia gak ngejar menjadi hamba Allah yang soleh, enggak. Ibadur Rahman, surga apalagi, dia enggak. Dia cuma pikir dunia aja. Tapi etos kerjanya kayak gitu. Elon Musk misalnya, dia bilang, kalian mengharapkan dari 40 jam sepekan terus bisa mengubah dunia, itu kalian artinya nggak masuk akal, nggak ada yang bisa mengubah dunia dari 40 jam per pekan. Nah, itu kan harus dimiliki oleh orang muslim sekarang, dan pernah dimiliki orang muslim pada zaman lalu. Bagaimana kita melihat ulama-ulama dulu ngopi karena nggak mau tidur. Jadi kopi itu dijadiin minuman ulama, sampai diharamkan oleh orang-orang Kristen kan itu kan ya, karena itu adalah minumannya orang muslim kata mereka. Orang muslim minum kopi untuk supaya nggak tidur, supaya apa? Supaya bisa belajar. Supaya bisa menguasai dalam tanda kutip duniawinya mereka. Maka di dalam Islam sebenarnya ada pemahaman yang benar adalah siapapun yang duniawinya itu kalah, berarti dia sudah melalaikan fardu kifayah.
1: Bukankah juga perintah Allah bahwa kita harus balance ya antara,
0: bukan hanya balance tapi lebih kepada gini, akhirat itu soalan duniamu. Lu gagal di dunia, lu gagal di akhirat. Sederhana itu.
1: Sesederhana.
0: Jadi kita nggak pernah balance dalam dunia dan akhirat memang. Karena kita tuh tujuan kita di akhirat. Tapi kita tahu akhirat ini dunia urusannya nih. Karena kita nggak mungkin.
1: Sebelum akhirat kita harus melalui dunia dulu.
0: Betul. Kata Allah kan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah sebanyak-banyaknya karena tujuanmu adalah di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi jangan lupa kamu sekarang di dunia. Nah, untuk dapat itu kamu harus kuasai ini dulu. Menarik lagi kata ulama gini, Mas. Cukup dikatakan berdosa ketika kita sebagai orang muslim tidak berbuat semaksimal orang-orang yang bukan muslim dalam mencari dunia. Artinya apa? Kalau misalnya contoh kita melihat ada orang-orang dalam kasus misalnya Mas Helmi, ada orang-orang yang bukan muslim, mereka begitu hebat dalam mengelola media, begitu profesional dalam mengelola media, begitu detail dalam mengelola media. Kalau kita orang muslim gak ada orang kayak gitu, kita semua dosa. Karena itu fardu kifayah.
1: Fardu kifayah.
0: Iya itu. Nah itu semangat orang-orang zaman dulu. Makanya gak heran kalau mereka bisa.
1: Jadi Ustaz Felix, jadi itu kekeliruan-keliruan sikap itulah ya,
0: yang menyebabkan hancur.
1: Kita lihat apa pemenang Nobel muslimnya itu sedikit banget.
0: Betul.
1: Kalau kita lihat top 100 richest gitu. Betul. Ya, orang terkaya dunia pun orang muslimnya sedikit banget. Ya rata-rata ya orang yang non muslim, bahkan yang agnostik yang enggak punya agama.
0: Ada Islam pun tapi tidak islami.
1: Itu lain lagi.
0: Ya, itu kan juga ya sesuatu yang perlu menjadi sebuah autokritik ya.
1: Ya autokritik untuk kita. Jangan marah gitu ya. Tidak boleh marah. Wah, ini itu. Jadi saya pernah dihajar juga nih. Saya kan ngangkap satu statement Bill Gates yang if you are born poor, that's not your mistake, but if you die poor, that's your mistake.
0: Masuk akal.
1: Ya kan kalau tua nggak kaya artinya kan kita udah diberi kesempatan. Ini terkenal sekali, ini kalimat motivasi. Waduh, yang Mas Helmi ngajarkan orang dunia, yang penting itu masuk surga atau enggak akhirat.
0: Benar sih, yang penting masuk surga, dan salah satu cara masuk surga itu ya dengan uang. Nah, salah satu ya, walaupun tidak semua. Nanti kita bisa posisikan uangnya itu di mana. Tapi yang jelas kalau kita mau simpulkan sebenarnya, Islam bukan enggak pernah muncul. Islam bukan enggak pernah bangkit. Islam bangkit. Nah, karena Islam bangkit di zaman dulu sebenarnya sesederhana itu. Kita cuma tinggal melihat cara-cara di masa lalu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bisa kemudian perbuat dan relate kan dengan kita, ya, maka hasil yang sama akan kita dapat. Nah, untuk itulah kita belajar sejarah.
1: Semoga kita cepat sadar ya.
0: Harusnya sih sekarang ada waktunya.
1: Apalagi kalau makanya saya mengundang Ustadz Felix Siau untuk menggambarkan betapa hebatnya Islam di masa lalu. Bukan hanya adanya Baitul Hikmah, tetapi ada tokoh-tokoh penemu, ya, penemu aljabar, penemu algoritma, penemu kedokteran. Mungkin Ustadz Felix bisa menerangkan siapa-siapa tokoh-tokoh.
0: Dia bilang, saya mimpi di dalam tidur saya sedang halqoh sama Syekh Edebali. Nah, itu hebatnya Osman tuh. Dia mimpi aja masih ngaji. Kalau kita ngaji sampai tidur gitu.

pengajian. Semakin mengaji, semakin datang rasa takut. Teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunya, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.

Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman, yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini. Karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita taufik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati seluruh pengurus majlis taklim komunitas cinta dakwah atau al-mawaddah atau Bina Nisa Center atau naon lah pokok namanya, semua nama-nama yang ada kita doakan semoga seluruh pengurusnya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Nges-nges liwur. Akhirnya ketemuan jawabannya undi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanggal berapa sekarang teh? Agak-agak lumayan ya. Allahu Akbar walillahilham. Bunda, teteh, sayang semua yang hadir, seneng banget pagi ini kita bisa hadir di Masjid Alumni PB. Kita berdoa sekaligus berharap kepada Allah, semoga setiap langkah kita menuju ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun di antara bunda, teteh, semua yang hadir pagi ini, siapapun yang sedang punya persoalan, sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, izin Ahilman berdiri boleh? Biar lebih kelihatan ya bajunya. Karena ini endorse baju baru ya. Jadi harus kelihatan. Bagus enggak bajunya? Yang bagusnya atau Ahilmannya? Sebentar, izin. Sebentar. Meni apa? Meni ganteng. Benar itu teh? Bagusan di TV atau aslinya? Yang bilang di TV ada gitu ya. Baik. Bunda perhatikan ya. Ada satu doa. Ada apa? Ada satu doa yang bisa bunda amalkan agar bunda mendapatkan tunjuk dari soalan yang sedang kita hadapi. Ini kalau agak jauh mic-nya agak naik turun. Ada apa tadi? Ada satu doa yang boleh bunda amalkan. Yang doa ini ya, doa agar kita diberikan petunjuk atas setiap persoalan yang kita hadapi. Ada masalah apa? Oh, tidak ada ya. Doanya ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Surat apa? Al-Kahfi. Ayat berapa? Ayat 10. Coba dibuka suratnya. Ya. Ahilman yakin sih bunda pasti sudah hafal ayat ini karena Ahilman lihat ini dari wajahnya surat Al-Kahfi di luar kepala semua ya. Ya, di luar maksudnya ya. Ada ayatnya atau tidak? Ahilman juga buka ayatnya ya. Sekaligus tunjukin HP-nya ya. Akhirnya ayah. Baik, perhatikan doanya. Ini doa yang ketika itu dibacakan oleh pemuda Ashabul Kahfi
ketika mereka mendapatkan kesulitan, mendapatkan persoalan, sehingga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik dari setiap persoalan yang kita hadapi. Ini penting Ahilman hadirkan, karena begini Bunda, kalau kita ditanya apakah kita punya masalah dalam hidup atau tidak, pasti jawabannya punya, betul apa enggak? Apalagi Ahilman lihat di sini wajahnya hampir sama semua, wajah banyak masalah kelihatannya ya. Nah, seringkali punten mohon maaf, yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya. Ya, seringkali yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya, tapi yang membuat masalah itu berat karena kita tidak menemukan jalan keluar terbaik dari masalah itu. Apa diantaranya? Karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak melibatkan Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Betul atau betul? Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kita melibatkan Allah, tidak ada masalah yang besar, tidak ada masalah yang berat. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberikan masalah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya, Ahilman ingin kuatkan kepada Bunda Tete sekalian, kalau hari ini ada di antara Bunda Tete mendapatkan satu masalah, punya satu masalah, maka Bunda tekankan Bunda, karena Allah percaya sama kita, karena Allah yakin kita bisa, Allah yakin kita mampu, Allah yakin kita kuat. Allah saja nitipin masalah sama kita karena Allah tahu kita mampu, maka kita sebagai manusia pun ketika mendapatkan persoalan seberat apapun, maka Bunda lihatlah dengan pandangan Allah memberikan kemampuan itu kepada kita. Ini kuncinya. Maka kalau kita sedang punya masalah, ya punten-punten, kalau kita punya masalah, jangan sibuk mencari pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa nolong kita adalah, yang bisa bantu kita adalah kita ini, la haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia tidak punya daya upaya, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, kecuali semuanya diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya, ingat-ingat. Kalau Bunda sedang punya masalah, bukan tidak ada jalan keluarnya. Boleh jadi jalan keluarnya tertutup. Karena apa? Karena ada debu yang menempel dalam diri kita. Jadi kalau bahasa gampang begini, kalau Bunda punya mobil, betul? Mobil itu kaca depannya ada kotoran. Pertanyaan Ahilman, apakah jalannya yang tidak ada atau kaca mobilnya yang tertutup dengan kotoran? Kaca mobil yang ketutup sehingga jalannya enggak kelihatan. Banyak di antara kita yang bilang gini, "Aa, aku mah udah susah bener ini. Sudah buntu. Udah selir pokoknya mah." Ada bahasa udah enggak ada jalan keluar lagi. Betul apa enggak? Ya. Bunda kalau punya masalah di rumah tangga, punya masalah di keluarga, punya masalah dengan apapun dalam hidup, kadang-kadang suka berkata seperti itu. Udah buntu Ahilman, udah enggak ada jalan keluar. Revisi kalimat itu. Bukan tidak ada jalan keluar, jalannya ada, tapi barangkali mata kita tidak bisa melihat jalan itu. Kenapa? Karena kita tidak meminta pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya, sering Ahilman sampaikan, kalau kita sedang dikasih masalah, jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuh kita. Catat status hari Senin itu. Apa kalimatnya? Jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi minta apa? Dikuatkan hati dan tubuh kita, diberikan ketenangan, diberikan kelembutan, diberikan kekuatan. Dan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita adalah Allah. Maka nanti Bunda ya, seberat apapun masalah kita ya, tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah adalah sikap kita terhadap masalah itu. Bahkan Ahilman seringkali sampaikan, masalah itu singkatan. Apa itu? Masalah, masa mengenal Allah. Catat status hari Selasa itu. Enggak. Jadi masalah itu apa? Singkatan, masa mengenal. Kalau kita diberikan masalah dan di saat yang bersamaan membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, maka Bunda mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Itu.
Jadi kalau bunda punya masalah dengan suami, dengan keberadaan suami yang ngasih ujian bagi kita itu membuat bunda bisa makin dekat dengan Allah, maka boleh jadi Allah hadirkan suami yang menguji kita karena Allah sedang siapkan pahala kebaikan untuk kita. Itu poinnya, itu poinnya. Jadi kalau ada sekarang punten, mohon maaf ya, diuji bab ekonominya, diuji bab keluarganya, diuji apapun dalam hidup kita, maka bunda tangkap itu semua sebagai pesan cintanya Allah kepada kita agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari masalah itu. Karena masalah adalah masa mengenal Allah. Kalau dengan masalah bunda doanya makin panjang, bisa meneteskan air mata, bisa hadir di taklim, bisa sholat malam, bisa sholat duha, bukankah itu nikmat? Betul? Bukankah itu anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala? Boleh jadi Allah ingatkan kita dengan masalah yang datang karena Allah rindu dengan kita. Makanya apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya. Maka nanti dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin berat pengorbanannya, maka di situ ada potensi makin besar pahalanya. Jadi kalau hidup kita nih fine-fine aja gitu ya, gak ada masalah, gak ada ujian, bunda harus bertanya-tanya, kok kayaknya hidup aku enak-enak aja ya. Dan di saat yang bersamaan malah kita jauh dari Allah, hati-hati, namanya istidraj itu. Apa namanya? Istidraj. Jadi kalau kita ditinggikan, seakan-akan semuanya aman-aman saja gitu. Bunda sehat, bunda bahagia, hartanya luar biasa, tapi di saat yang bersamaan tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, apa namanya? Istidraj. Makanya kadang-kadang kita jangan enjoy kalau enggak diuji. Jangan-jangan ujiannya ada pada bab yang membahagiakan itu. Makanya yang namanya ujian itu bukan yang sedih-sedih aja. Kadang-kadang yang menyenangkan pun juga ujian. Betul apa enggak? Bunda punya suami soleh, ujian atau bukan? Ujian. Bunda punya suami ganteng, ujian atau bukan? Punya suami kurang ganteng? Ujian ya. Ujian banget itu. Jadi ya. Jadi kadang-kadang ujian itu enggak harus yang menyedihkan saja, yang menyenangkan pun juga adalah ujian. Jadi sebenarnya yang seringkali membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soalnya, tapi karena jawabannya. Betul apa enggak? Bunda, teteh, sayang, ikut ujian, hasilnya enggak lulus. Kira-kira yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Dan mual mungkin soal masalah. Nah, iya kan? Enggak mungkin soal anak SMP dikasih ke anak SMA, enggak mungkin. Enggak mungkin anak soal SMA dikasih ke anak SMP, enggak mungkin. Soalnya sesuai dengan takaran dan tingkatannya. Yang seringkali jadi salah apa? Sikap kita, jawaban kita terhadap soal itu. Betul apa betul? Jadi sekarang jangan menyalahkan soal, jangan menyalahkan masalah. Aku teh kunaonnya mun hirup teh kieu-kieu teuing. Kumaha teh kitu we cenah. Kumaha atuh? Bunda punya suami misalnya nguji bunda kadang-kadang bertanya-tanya, "Ah Hilman, kenapa ya suami aku teh menikahnya begini? Apa enggak ketukar sama suami tetangga gitu, ah Hilman?" Dia suami tetangga meni asa soleh, meni asa bagus dan segala macam. Bukan, bukan. Jangan begitu kalimatnya. Allah tidak mungkin menitipkan sesuatu kepada kita kecuali Allah menitipkan kebaikan di balik itu semua. Maka apa lanjutan hadis yang tadi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut. Betul? Maka kalau nanti kita sedang punya masalah, hari ini sedang punya masalah, hadirkan doa kita kepada siapa? Allah. Salah satu doanya yang bisa bunda amalkan ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah.

mafsada. Perhatikan kalimatnya, Bunda, dalam doa itu ya, kita minta sama Allah setidaknya ada dua hal yang kita minta. Yang pertama, kita minta apa? Rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu sayang Allah yang tidak terbatas dan tidak terputus. Itu rahmah. Rahmat Allah itu melebihi apapun dalam kehidupan kita. Makanya ketika Bunda, mohon maaf ya, hari ini bisa duduk di majlis ilmu karena apa? Karena rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Betul? Bunda bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup karena apa? Karena rahmatnya Allah. Bahkan mohon maaf, ketika nanti Bunda insya Allah masuk ke dalam surga, ya, yang membuat kita bisa masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka apa perintah Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kalaupun ten mohon maaf, di sini ya, ada di antara kita yang pernah tenggelam dalam masa lalu, yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat salah. Sebanyak apapun kesalahan kita, selama Bunda bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya, karena Allah itu begitu mencintai kita melebihi cintanya siapapun. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, kalau seluruh ibu di dunia dikumpulkan untuk mencintai anaknya, maka cintanya Allah kepada kita melebihi cintanya seorang ibu kepada anak. Saking besarnya cintanya Allah kepada kita. Maka jangan pernah putus asa Bunda sayang terhadap rahmat Allah. Dan kita minta kasih sayangnya Allah. Dan kalau Allah sudah sayang sama kita, Allahu Akbar, Bunda tidak akan pusing dengan bagaimana kasih sayang manusia kepada kita. Jadi punten mohon maaf, kalau misal ada pagi ini ada yang sedang tersakiti hatinya, ada yang sedang terzolimi, ada yang sedang terkhianati, ini kan puntennya bisa jadi catatan hati seorang istri gitunya. Bisi ini manyok, nangis, sedih dan segala macam. Bunda, catat kalimat ini ya. Kalau sebanyak apapun manusia yang menyakiti kita, maka Bunda tidak akan sedih karena ada Allah yang mencintai kita. Catat status hari Rabu itu. Ya. Jadi tidak apa-apa kalau kemudian Ustaz kok hati saya tersakiti gini ya, terzalimi gini ya. Kalau Bunda ingat dengan kasih sayang Allah, maka Bunda akan tanamkan di hati begitu besarnya cinta Allah kepada kita. Dan kita minta apa? Rahmah, kasih sayang Allah. Cinta manusia sama kita ada batasnya, betul apa enggak? Cinta manusia sama kita ada syaratnya, iya kan? Betul? Dan hati-hati cinta dengan syarat, ya. Kalau di rumah tangga cinta karena paras misalnya, punten, yang namanya paras ada expirednya. Namanya kue Ustaz, lain kue. Ada batasnya, betul nggak? Sekarang kenceng, besok, gitulah pokok namanya. Makanya jangan mencintai karena paras ada batasnya. Cinta karena harta, harta ada habisnya. Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya, betul? Tapi cinta karena Allah, maka itulah yang akan menguatkan perasaan cinta kita bersamanya. Maka kadang-kadang Bunda sayang, cinta itu tidak butuh alasan. Karena saat ketika alasan itu hilang, maka hilanglah cinta itu. Maka cukuplah kau mencintaiku tanpa alasan, dan alasannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Status hari Kamis. Pas malam Jumatnya kalimatnya. Ulangi atau enggak? Jangan minta diulangi. Ahilman juga lupa tadi ngomong apa. Dan kadang-kadang sok keluar begitu aja Bunda, Ahilman teh bener. Suruh ulangi di bodoh gitu. Nah, ulangi ya. Jangan, siapin kameranya ah biar nanti jadi story. Jangan, oh tenang, ini wajar Pentium 2. Muka HP gimana hesek. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Ulangi. Jangan tuntut aku seperti

seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau. Maka rumah tangga yang baik itu, Bunda, bukan rumah tangga yang menuntut tapi menuntun, bukan saing tapi saling. Dan kita berharap kepada Allah mendapatkan kasih sayangnya Allah. Jadi kalau Bunda sudah bisa mendapatkan rahmat dari setiap apa yang kita dapatkan, maka Bunda akan lebih tenang menghadapi itu. Jadi nanti Bunda akan mikir gini, ya Allah, kalau hidup saya susah, sulit, kalau Bunda menangkap ini pesan cintanya Allah, maka Bunda akan mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena kita percaya, kadang-kadang sesuatu yang manis itu harus dimulai dengan yang pahit dulu, betul atau enggak? Kita tidak akan mungkin tahu rasanya manis kalau kita enggak tahu rasanya pahit. Betul? Jadi tahu manis karena Bunda pernah ngerasain yang apa? Yang pahit. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat Bunda mau meminumnya, mau menelannya, kemudian Bunda bisa mendapatkan rasa manis ketika apa? Dengan izin Allah, Bunda mendapatkan kesembuhan dari penyakit itu. Betul? Awalnya telan dulu yang pahit-pahit agar kita bisa tahu yang manis. Makanya mengapa demikian? Karena ada rahmatnya Allah. Jadi kalau Bunda gini kalimatnya, ya Allah, kalau dengan ujian di rumah tanggaku ini adalah bagian kasih sayangmu kepada hamba, maka hamba terima ya Allah. Kalau dengan ujian ekonomi misalnya, suami Bunda punten mohon maaf dirumahkan, di PHK, diberhentikan, kalau ini adalah bentuk kasih sayangmu ya Allah kepada hamba, agar hamba kembali ingat kepadamu ya Allah, hamba terima ya Allah. Karena hamba yakin ada cinta, kasih sayang kau berikan kepada kami. Ya Allah, kalau dengan kondisi anak-anak yang menguji hamba ini ya Allah, tapi di balik ini ada kasih sayangmu kepada kami ya Allah, hamba terima ya Allah. Karena hamba yakin engkau mencintaiku melebihi daripada cinta siapapun. Kita minta apa? Rahmat, kasih sayang Allah. Dan yang kedua, kita minta namanya rasyada. Wahai lana min amrina rasyad. Kita minta kepada Allah rasyada. Apa itu rasyada? Petunjuk. Minta dicerahkan oleh Allah dari setiap persoalan yang kita hadapi. Minta dicerahkan sama Allah. Ya Allah, hamba berat ini semua, tapi hamba mau nerima ini karena hamba ditunjukkan oleh-Mu ya Allah jalan terbaik. Rasyada, petunjuk. Jadi kalau bahasa kita begini, ya Allah, kalau sempit lapangkan, kalau susah mudahkan, kalau jauh dekatkan, kan begitu. Kalau masih haram sucikan, kalau Bunda doa ba'da duha, itu kan doanya. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'arizhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana mu'assiran fayassirhu. Ya Allah, ma ataita fi ibadika salihin. Ya Allah, berikan hamba rezeki sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang yang

Jika masih haram, maka sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Ya Allah, berikan kami rezeki sebagaimana Engkau berikan kepada hambamu yang soleh. Bunda dalam sholat baca Fatihah kan minta ini kan? Iya kan? Ketika bunda mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu lah hamba menyembah dan hanya kepadamu lah hamba meminta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Jalan ya Allah yang bisa membuat kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, agar kami tidak menjadi hambamu yang tersesat. Itu permintaan kita sama Allah. Maka Rosyada minta ditunjukin sama Allah. Kalau bunda punya hutang, halo? Ini wajahnya punya hutang semua, awal lengki langsung. Liur ahil mancina. Kalau bunda punya hutang, kira-kira yang bunda pikirkan pertama kali apa? Bayarnya. Sekarang ganti kalimatnya. Bunda pikirkan siapa? Allahnya. Kalau bunda mikirin Allahnya, ingat Allahnya, Allah akan tunjukkan kepada siapa kira-kira bunda menemukan solusi di balik hutang itu. Bahkan bunda diberikan ketenangan, jadi bunda tegar gitu loh. Ada yang lagi ke rumah mau nyumput di hadapan kasur, mau dan sekup Allah kena ayam. Wah, bunda akan tegar, ya Allah, kira-kira gimana khidmatnya, ya Allah. Allah tunjukkan. Fokusnya bukan ke masalah, tapi fokusnya ke siapa? Ke Allah. Bunda diuji oleh suami bunda. Jangan mikirin masalah dari suami bunda, capek. Bunda mikir gini, ya Allah, kunaonnya suami aku teh meuni kieu-kieu pisan. Ya Allah, mangga we aku maha Allah. Bade dicanak mangga, ya Allah. Tos teu kiat abdi mah. Tos teu kuat ya Allah abdi mah. Bukan begitu maksudnya. Bunda jangan, Ustaz, nah hanya suami aku teh meuni ka berubah, apakah ada yang kurang dari saya? Meureun atuh. Nah, ayeuna kita apa? Apakah ada yang kurang? Itu paling baik jawabannya. Tapi bunda jangan sesali itu. Kalau bunda mikirinnya Allah, kira-kira kalimatnya apa yang keluar? Ya Allah, Engkau titipkan suami hamba kepadaku, karena boleh jadi dengan datangnya suami hamba yang seperti itu, Engkau tunjukkan pahala kebaikan untukku, ya Allah. Jadi mungkin nanti pahala bunda masuk surga itu bukan karena ibadah bunda yang lain, tapi kesabaran bunda mendampingi suami bunda. Makanya kalau bunda punya suami yang uji kita, lestarikan, budidayakan. Eta teh kesempatan bunda. Tapi karena Allah sudah kuat, kadang-kadang lamun diuji teh, nya matakna ulah fokus ke suami kita. Bunda kadang-kadang suka begini, ayah teh atuh berubah. Coba hargai mama. Cek suami teh sabaraha harganya. Digitukan kan nyeri hati, betul apa enggak? Bunda libatkan Allah, minta sama Allah, ya Allah, hamba mohon lembutkan hati suami hamba, ya Allah. Hamba sudah berbuat yang terbaik, tapi hamba yakin Kau yang bisa merubah segalanya, ya Allah. Nih, teman-teman milenial yang belum nikah, ada yang belum nikah di sini? Ada? Yang mana orangnya? Ibu jangan ngacung ya, karena saya tahu mana yang belum sama yang sudah. Misalnya ada nih teman saya ini yang akhwat nih, misalnya deket dengan seseorang, deket banget, udah 5 tahun sehingga nyicil motor, deket banget. Tiba-tiba orang yang kita cintai itu meninggalkan kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di sakit, Ahilman, sakit betul loh. Aku tuh udah berharap banget sama dia, tapi dia pergi ninggalin kita. Kalau kita fokusnya sama dia yang ninggalin kita, capek apa enggak? Capek, kita bertanya-tanya, aku kurang apa sih? Aku tidak perhatian banget sama kamu. Udah segala macam, capek, dipikir-pikir liar kan? Ingat nasi goreng, ingat kemana-mana barang, ingat beak pulsa jeung kuota. Dan baru tiap penting tetap laporan wae, benernya. Capek wae.
ya? Nges atuh, ulah mikirkan gitu, ulah galau. Ulah iya mah, tau enggak? Setelah aku putus sama dia teh, aku jadi gak bisa makan apa-apa. Emang kunaon? Iya, karena hampir semua menu makan pernah aku makan bersama dengan dirinya. Jadi ningali nasi inget manehna, ningali ayam inget dia, ningali kobokan kedarna dia dina tempat eta wae. Jadi gitu. Ahilman tahu enggak? Setelah aku pisah sama dia teh jadi enggak tahu jalan pulang lewat mana. Emang ku naon? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Sok hayang wiwit akan menisakan, akan menderita pisan. Ulis atuh ulis, ulah baik itu. Ingat-ingat, kalau kita mikirnya rahmah, kalau kita mikirnya rosadanya Allah, kita akan pikir ini, ya Allah, dia pergi meninggalkanku karena aku yakin engkau sedang menyiapkan orang yang lebih baik daripada dia. Nanya sama Hilman, siapa ah? Tuhin atuh. Nah, mungkin apa nanya ke Ahilman. Tapi yang jelas, kita minta rahmat dan rosadanya Allah. Bismillah ya. Bismillah bisa. Siap diamalkan. Ingat, kalau kita punya masalah, ingatnya sama siapa? Ingatnya ke Allah, jangan fokus ke masalahnya. Kalau fokus ke masalahnya, kita jadi paling menderita seakan-akan. Kunaonnya aku temani loba masalah kieu. Kau tuh mikir mana itu kunaon. Boleh jadi kesimpulannya mah gampang lah. Boleh jadi jauh dari siapa? Allah. Maka apa kata Allah? Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan apa-apa yang baik datang dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk, kesulitanmu datang dari siapa? Perbuatan kamu sendiri. Jadi sekarang ulah loba nyalakeun batur, ulah. Nya, ulah sibuk nyari kambing hitam. Kambing putih juga banyak. Ulah nyalakan batur capek. Ya, mudah-mudahan ini di awal kajian kita Ahilman hadirkan satu doa langsung dari Al-Quran. Silakan bunda amalkan doa ini. Bisa? Oke, sama-sama ya, biar kita hafal ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wahai lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina berikan kepada kami min ladunka dari sisimu rahmat kasih sayang. Wahai lana dan sempurnakan untuk kami ya Allah min amrina dari urusan kami rasyada petunjuk darimu ya Allah. Bisa kita amalkan? Insya Allah. Baik. Bunda, kita masuk ke topik pagi ini. Tadi belum mulai kajian ya. Tadi baru pembukaan. Karena Ahilman tahu di sini udah pada kangen sama Ahilman kan ya. Udah lama banget kita nggak kajian sini ya. Lama banget nggak sih? Bunda bosan nggak lihat Ahilman? Capek nggak? Yang capek siapa? Ayo terima kasih. Insya Allah. Baik. Pagi ini kita akan belajar tentang akhlak terbaik. Judulnya ketika kebaikan tidak dihargai. Ketika kebaikan tidak dihargai. Ketika cinta bertasbih. Ketika kebaikan tidak dihargai. Coba saya mau tanya. Bunda, kalau berbuat baik kemudian enggak dihargai, sakit atau tidak? Oke. Sakit? Oke. Kenapa bisa sakit? Benar eta jawabannya. Kenapa sakit? Karena enggak dihargai. Bulak balik gue lebih kaisu kata. Kalau berbuat baik enggak dihargai, sakit apa enggak? Sakit. Kenapa sakit? Karena enggak dihargai. Kenapa ketika tidak dihargai sakit? Karena sakit. Ya, gini. Ketika kebaikan tidak dihargai, kenapa kita sakit? Karena kita tidak mendapatkan harapan dari kebaikan itu. Betul apa enggak? Kan harapannya apa? Dibalas kebaikan juga, betul? Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, apakah saat kita berbuat baik tidak boleh berharap? Boleh.
tapi berharapnya sama siapa? Nah, itu poinnya. Jadi ada yang bilang gini, jangan berharap kalau berbuat baik teh salah. Ketika berbuat baik harus berharap, tapi berharapnya sama siapa? Allah. Yang tidak boleh berharap kepada siapa? Manusia. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau ada yang berbuat baik berharap kebaikan dari manusia, pasti sakit, pasti kecewa, karena tidak semua manusia bisa melakukan apa yang kita harapkan. Betul apa betul? Jadi kunci pertama ya, sebelum masuk kepada poin ini ya, kunci pertama dalam hidup ini, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Status hari Jumat. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Itu. Makin kita berharap kepada manusia, makin kecewa, pasti. Pasti. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menyebutkan, aku pernah merasakan semua kesulitan hidup, dan tidak ada kesulitan yang paling pahit aku rasakan kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Makin berharap, makin bergantung, makin sakit hati, makin kecewa. Maka disitulah yang disebut dengan ikhlas. Bunda pernah dengar kalimat ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu secara bahasa artinya at-tuhur, bersih, suci, bening. Itu ikhlas. Ketika kapan? Ketika melakukan segala sesuatu, dia hanya mengharapkan apa? Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka kata kunci, mengapa bunda seringkali merasa sakit hati ketika kebaikan tidak dihargai? Karena boleh jadi saat kita berbuat baik itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Ustaz, kalau karena Allah, apakah kita akan mendapatkan penghargaan dari kebaikan? Pasti. Pasti bunda. CCTV ada matinya, pandangan manusia ada lalainya, tapi penglihatan dan pengawasan Allah kepada kita tidak akan pernah ada hentinya. Betul? Allah tahu apa yang kita kerjakan, Allah tahu apa yang kita perbuat. Makanya kalau berharap sama Allah, enggak akan pernah sakit hati. Yang bikin sakit hati itu karena apa? Karena berharap kepada manusia. Maka saat kita ya, saat kita mendapatkan kondisi kebaikan tidak dihargai, maka jangan pernah kecewa bunda, karena di mata Allah ada balasan kebaikan itu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Catat ya, ada 5 hal yang harus bunda lakukan ketika kebaikan tidak dihargai. 1. Udah pada makan apa belum ini teh? Kan lihat Ahilman juga udah kenyang lah ya, insyaallah ya. 1. Ingat pahala yang lebih besar dari Allah. Ingat pahala lebih besar dari siapa? Allah. Ini konsepnya. Bunda, kalau kita mendapatkan penghargaan dari manusia, itu mah bonus aja. Apa namanya? Bonus, bumbu lah. Yang paling penting mah mendapatkan penghargaan dari siapa? Allah, pahala dari Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, yang kita bayangkan apa? 1, berbuat baik ini adalah perintah dari Allah kepada kita, ya. Dan yang kedua, Allah menyiapkan pahala lebih besar daripada kebaikan yang kita lakukan. Bukan berarti Ustaz kalau kita dapat penghargaan dari orang gimana? Ya alhamdulillah, tapi itu bonus, bukan tujuan utama. Bunda dipuji, dicaci sama manusia, itu enggak ada ngaruhnya. Betul apa enggak? Coba saya mau tanya, tolong jawab. Pujian dan cacian manusia kepada kita, mana yang lebih penting untuk kita? Pujian atau cacian? Hah? Pujian atau cacian? Coba nunga jawab, pujian lebih penting, mana? Wah? Nunga jawab cacian, mana?
Jadi ieu ngajawab naon atuh? Jempling kieu. Pujian, cacian. Udah pada pintar jawabannya karena di postingan Instagram Pak Hilman. Pujian dan cacian bagi orang beriman mah dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Karena keduanya hanyalah penilaian manusia. Catat. Hari Sabtu. AA ulangi lagi. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Karena keduanya hanyalah penilaian manusia. Bunda, semua orang muji kita tidak lantas membuat kita jadi mulia di hadapan Allah. Belum tentu, betul apa enggak? Makanya hati-hati dengan pujian, karena banyak nyamuk yang mati gara-gara tepuk tangan. Betul? Jadi akhirnya kudu diingetin nih. Kade, hati-hati. Dipuji, disenangi, disukai. Itu boleh jadi ujian yang sebenarnya. Makanya bunda harus banyak nasihatin lah Hilman. Jangan berubah ya. Harus sama seperti yang aku kenal sejak dulu. Kumaha gitu caludi. Jangan berubah. Kudu tetap sama seperti biasa. Dipuji ini ujian luar biasa. Maka jangan ketika dipuji. Dicaci, dihina juga jangan tumbang. Semua orang menghina kita. Belum tentu kita hina di hadapan Allah. Boleh jadi orang yang dihina itu orang yang mulia di hadapan Allah. Betul apa betul? Makanya biasa aja penghargaan manusia. Dipuji alhamdulillah, dicaci alhamdulillah. Boleh jadi orang yang menghina kita teh memang inginkan kita jadi lebih baik. Itu aja nangkepnya. Ustaz, masa aku diomongin sama tetangga seluruh komplek. Naon omongan anak? Heunya, masa aku teh cenah banyak ngomong. Alhamdulillah tuh. Batur mah teu apal urang mah bahutang coba. Apalnya banyak ngomong, Pak. Coba kalau tahu orang kita banyak hutangnya, di imah banyak kentur, coba. Teu apal batur mah. Batur mah apalnya banyak ngomong. Alhamdulillah orang ngomongin aib kita. Sesungguhnya aib yang tidak diketahui lebih banyak dibanding aib yang diomongin sama orang. Betul apa enggak? Ustaz aku mah nyeri hate naon diomongkeun ku batur kumaha cenah teu kitu we ustaz pokona mah nyeri hate teh. Alhamdulillah Allah enggak ngebuka aib kamu seluruhnya. Kalau dibuka naon yang mau kita banggakan? Enggak ada. Maka jangan sombong, jangan besar kepala. Aku tidak cukup helm. Eta. Ingat pahala besar dari siapa? Allah. Buka surat Al-Qasas ayat 48. Surat apa? Al-Qasas. Al-Qasas teh surat ke-28 ayat 48. Ayat Qur'an ke mana? HP eta mah lain Qur'an atuh. Ahiman juga cenah pake HP. Ayat sabaraha? Sebentar. Bisi salah. 84. Ulang ngambak ujian iya teh. Da atuh da ahirna lain malaikat bener wae pasti aya salah kena. 84. Atuh pada biasa eutik. Ya Allah, untung saya enggak punya istri kayak begini. Ya Allah, ya Allah, memang Allah tuh menyelamatkan saya. Bu, ke mana, Bu? Bu ke mana? Ke mana, Bu? Oh, gitu. Sugan teh ibu menipang hareupna deui. Pulang lah, ayah masalah cenah. Kan jadi hati, ayah masalah langsung keluar kan. Cuma cari aja keluar. Ayat sabaraha? Dalam penopat surat naon? Al-Qasas. So, Bunda Dian boleh dibaca suratnya sama artinya, so.

0: ya'malun. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu.
1: Masya Allah.
0: Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu,
1: Masya
0: melainkan
1: Allah.
0: Seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Masya Allah. Bunda, barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia mendapatkan pahala lebih besar daripada kebaikan itu. Jadi sekarang gini, ketika bunda dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik, itu kebaikan atau bukan? Iya kan? Saat hati kita, tubuh kita, diri kita diberikan kemampuan untuk berbuat baik saja, itu sudah kebaikan. Dan itu nikmat dari Allah. Pahalanya bonus aja gitu. Bonus aja. Apalagi penghargaan dari manusia. Istilahnya itu apalagi ya? Mungkin remeh-temeh aja. Karena saat kita berbuat baik, Allah menyiapkan pahala kebaikan lebih besar daripada kebaikan yang kita lakukan. Jadi sekarang Ahilman tanya, apakah ada yang rugi dengan kebaikan? Ada yang rugi atau tidak? Tidak ada. Karena saat kita berbuat baik, disitulah kita sedang menanam kebaikan untuk mendapatkan panen apa? Kebaikan. Karena setiap orang akan kembali kepada Allah sesuai dengan kebaikannya. Kita tidak akan dihisab bagaimana sikap orang kepada kita, tapi kita akan dihisab bagaimana sikap kita kepada orang lain. Allah tidak minta orang lain menghargai kita, tidak. Tapi Allah meminta agar kita terus berbuat baik kepada orang lain. Catat status hari Minggu itu. Jadi kita gak dituntut kudu, Ustaz, kan orang harus berbuat baik kepada kita. Iya, itu tuntutan Allah kepada orang itu. Tapi bukan ke kita, betul apa enggak? Tuntutan ke kita apa? Kita harus terus berbuat baik kepada siapa? Orang lain, hatta tak dihargai sedikit pun. Kenapa? Karena balasan Allah lebih besar daripada kebaikan itu. Bunda yakin apa enggak? Yakin atau tidak? Langsung bunda sebutkan. Jadi kalau bunda berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, yang bunda bayangkan Allah menyiapkan pahala kebaikan itu. Karena orang nanti akan kembali kepada Allah sesuai dengan kebaikan. Maka mulai hari ini teruslah berbuat baik, terus berbuat baik, karena ada pahala besar kebaikan dari Allah. Apa di antara pahala besarnya itu, Ustaz? Yang kedua, ya, ketika kebaikan tidak dihargai, maka ingat kasih sayang Allah. Ingat kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Ingat kasih sayang Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Jadi bunda, ya, Allah itu kalau mencintai seorang hamba, Allah hadirkan orang-orang beserta orang tersebut untuk mencintai kita. Allah dekatkan kebaikannya datang kepada kita. Buka surat Al-A'raf ayat 56. Surat ke-7 ayat 56. Lihat ujung ayatnya. Ya, ada ayatnya? Nah, coba, boleh Bunda Dian dibaca lagi ayatnya? Boleh semuanya aja. Surat Al-A'raf ayat 56.

0: الأرض بعد إصلاحها وضعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Masya Allah. Ada ayatnya atau tidak?

0: Kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Bunda, saat kita berbuat baik, maka di saat itu kita sedang mendapatkan kebaikan dari siapa? Allah, dan kita sedang mengundang kasih sayangnya Allah. Maka saat kita berbuat baik, teruslah berbuat baik, karena makin berbuat baik, makin berbuat baik, makin berbuat baik, makin sayang Allah sama kita. Jadi kalau sekarang bunda gara-gara enggak dihargai sama orang, jadi berhenti berbuat baiknya, berarti kita kehilangan apa? Potensi kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Saya ulangi, kalau kita berbuat baik kemudian tidak dihargai oleh orang lain, berarti kita apa? Memutus potensi kasih sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau bunda, ah ustaz kalau gitu mah udah wes, saya juga berbuat salah sama orang, udah wes saya juga zalim sama orang, udah wes saya nyakitin orang. Kalau gitu untuk apa beda orang apa? Betul apa enggak? Justru ketika ada orang yang tidak menghargai kita, tidak berbuat baik sebagaimana kita berbuat baik kepada dia, kita jadi lebih tahu ternyata ada pesan kasih sayang Allah kepada kita walaupun orang tak berbuat baik kepada kita. Ini marah sekali bunda. Nanti tuh cara ngebalasnya Allah gimana? Cara ngebalasnya mungkin bunda gak dapat penghargaan dari orang itu, tapi Allah ngirimin dari orang-orang lain gitu loh. Pernah gak bunda ngalamin kayak gitu tuh? Bunda berbuat baik sama orang ini, gak dapat balasan dari orang ini, tiba-tiba pasti dari orang, betul? Nah ini dari mana? Dari rahmatnya Allah. Allah lembutkan hati orang-orang untuk mencintai kita. Makanya nanti jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa tersakiti kalau kebaikan kita tak dihargai oleh orang lain, karena biasanya Allah akan menghadirkan orang lain lagi yang akan memberikan cinta sayangnya kepada kita. Dan itu yang melembutkan siapa? Allah. Makanya nanti misalnya ya, bunda pada bab satu nih rugi gitu ya, diambil haknya, bunda ya sudah gak apa-apa, karena pada bab yang bersamaan nanti Allah sedang merencanakan hal-hal lain yang bisa menggantikan luka kita karena gak dihargai oleh orang lain itu. Itu kehidupan. Makanya ingat-ingat kasih sayangnya Allah. Orang tua kita dulu suka bilang gini, nak, gak apa-apa kalau gak dapat di pintu yang ini, mungkin nanti dapatnya di pintu yang lain. Iya gak? Sering dengar kalimat itu? Ulah khawatir, ulah sieun, betul gak? Sama kayak bunda nih, nih teman-teman nih, itu saya yang tadi saya sampaikan tuh. Misal teman-teman dulu nih dekat sama seseorang, aku tuh udah ngorbanin waktu, ngorbanin tenaga, perasaan, tapi tetap tuh dihianati. Rugi tuh? Rugi tuh? Itu rugi. Kenapa enggak rugi? Enggak rugi karena boleh jadi dengan pelajaran itu Allah sedang ngasih tahu sama kamu tentang arti mencintai seseorang. Enggak apa-apa. Oh, mungkin orang itu mengkhianati kita, iya. Tapi kalau hati kita terbuka, yakin dengan kasih sayangnya Allah, maka Allah akan hadirkan nanti orang yang mencintai kita tulus apa adanya. Siapa orangnya? Tak eta masalah natuhi, gak memang kita apa. Cuman yang jelas, kasih sayang Allah itu luar biasa. Betul apa enggak? Jadi, kalau kebaikan kita tidak dihargai, apa yang harus kita lakukan? Ingat kasih sayang apa? Allah. Nah di situ ada kalimat, perhatikan ya, wad'uhu khaufan wa tama, dan berdoalah kepada Allah. Maka yang ketiga ya, setelah kita ingat kasih sayang Allah, sebelumnya ingat pahala kebaikan dari Allah, maka yang ketiga, ketika kebaikanmu tidak dihargai, maka berdoalah kepada Allah. Apa yang ketiga?
1: Berdoa. Nah,
0: berdoa. Bagaimana doanya? Khaufam wa tama. Doa penuh harap, penuh takut, dan penuh pengharapan besar kepada siapa? Allah. Bunda, saya mau tanya, tolong jawab. Dalam doa itu yang paling penting dikabulkan doanya atau diberikan kesempatan berdoa? Tolong jawab, tolong jawab. Dalam berdoa itu yang paling penting dikabulkan doanya atau diberikan kesempatan berdoa? Setuju? Betul? Nah, kenapa itu jawabannya? Saat kita diberikan kesempatan berdoa, itu nikmat yang luar biasa. Ketika Allah mengabulkan doa kita, itu adalah bonus yang Allah berikan untuk kita. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, bagus sekali perkataannya. Ketika aku berdoa dan doaku dikabulkan, maka aku bahagia. Tapi saat doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Allahu Akbar. Ketika doaku dikabulkan, aku bahagia. Ketika doaku belum dikabulkan, aku lebih. Kenapa coba? Jawabannya, ketika doaku dikabulkan, maka Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Catat. Hari. Tapi itu bukan perkataan Ailman ya. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Saat doaku dikabulkan, aku bahagia karena Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia karena Allah memberi apa yang Allah mau. Dan di saat yang bersamaan, Allah ngasih kesempatan sama kita untuk berdoa lagi, berdoa lagi, berdoa lagi. Karena banyak di antara kita, bunda sayang, kalau doanya udah dikabulkan jadi gak doa lagi, betul apa enggak? Ah Ustaz, udah terkabul jadi gak doa lagi, jadi sayang. Makanya kalau ada orang yang tidak menghargai kita, nyakitin kita, zolimin kita, ada potensi doa yang bisa bunda hadirkan. Betul? Kan di antara doa yang dikabulkan siapa? Doanya orang yang terzolimi. Tapi jangan doain keburukan bagi dia. Ya Allah, si eta penghargaan orang, ya Allah. Ya Allah, balas. Jangan. Doakanlah kebaikan kepada orang yang menyakitimu. Karena setiap doa kebaikan yang kamu panjatkan, itu akan kembali kepadamu. Satu kali Rasulullah pernah pergi ke Taif. Di Taif dilempari dengan apa? Dengan batu. Sampai pelipis Nabi terkena batu berdarah. Ya, sampai dilempari dengan kotoran dan segala macamnya. Nabi kemudian diusir mundur dari Taif. Apa yang Nabi lakukan? Nabi kemudian kembali ke kota Mekah. Sebelum sampai di Mekah, Nabi berdiam di sebuah tempat di depan pohon rindang sambil beristirahat di situ. Ketika itu datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aku menyaksikan bagaimana kezaliman orang Taif kepadamu. Aku menyaksikan bagaimana perlakuan orang Taif kepadamu. Kata Jibril, di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Kalau engkau mau, engkau minta kepada Allah agar aku timpakan dua gunung ini untuk membalas apa? Kezaliman orang Taif. Coba saya mau tanya, kalau bunda jadi baginda Nabi ketika itu, kira-kira kalimatnya apa? Jibril, gaskeun ayeuna keneh. Betul? Mungkin kalau kita gitu, Jibril ayeuna keneh, geus teu kuat, betul apa enggak? Tapi Nabi tidak. Apa yang Nabi sampaikan kepada Jibril ketika itu? Wahai Jibril, jangan engkau balas perlakuan orang Taif kepadaku. Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka enggak tahu saja apa yang sedang aku lakukan kepada mereka. Seandainya aku bisa minta kepada Allah, aku ingin berdoa kepada Allah agar kelak nanti ada di antara anak cucu keturunan orang Taif yang sekarang menyakitiku, nanti mereka orang yang paling setia mengikutiku. Bunda, kalau orang benci sama kita, kita jangan benci sama orang, tapi doakan kebaikannya. Boleh jadi orang tuanya benci sama kita, tapi anak-anaknya jadi cinta sama kita. Bunda pernah dengar kan, ada orang tuanya berantem waktu di kampungnya. Ketika besar, anaknya nikah sama anak yang dibenci itu. Betul apa enggak? Ada yang begitu? Makanya kalau cinta sama orang, cinta biasa saja. Khawatir nanti kamu membencinya. Jika engkau membenci orang, biasa saja. Khawatir nanti kamu menci. Gitu. Jadi kumaha? Doakan. Ya Allah, dia gak menghargain saya, ya Allah. Iya, tapi hamba berdoa, ya Allah, lembutkan hatinya. Doa kebaikan bagi orang akan kembali kepada kita. Makanya dalam doa itu gak ada yang sia-sia, betul apa enggak? Doa itu gak ada yang sia-sia. Bahkan gak dikabulkan pun jadi pahala. Maka bunda jangan pernah berhenti berdoa. Angkat kedua telapak tangan, minta sama Allah. Ya Allah, hamba sudah berbuat baik, tapi hamba tak mendapatkan penghargaan dari orang. Karena bukan itu yang hamba inginkan. Hamba ingin kasih sayangmu, ya Allah. Hamba ingin kebaikan darimu, ya Allah. Tapi Tapi kalau bunda nanti berharap balas kebaikan sama kita, berarti kita belum ikhlas menjalaninya. Dan keikhlasan kita itulah yang menjadi indikator seberapa besar pahala yang Allah berikan. Bahkan mohon maaf, kalau kita tidak ikhlas, sebesar apapun kebaikan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu kan jadi patokan kunci betul, bunda. Ahilman, kira-kira kalau mau tahu saya ikhlas atau tidak, gimana ya caranya? Simpel aja. Ada 4 ciri kalau kita melakukan kebaikan tidak ikhlas. Ada apa? Ada 4 ciri, ya. Sini aja lah, ya. 1, ketika kebaikan kita ingin dilihat orang lain. Ingin di apa? Ingin dilihat. Jadi kalau bunda melakukan sesuatu pas enggak ada orang dengan pas ada orang itu beda, maka boleh jadi ada keikhlasan yang kurang di hati kita. Ahilman misalnya, kalau jamaahnya banyak, semangat kajiannya. Kalau 5 orang itu jadi kajian. Berarti enggak ikhlas. Ingin dilihat. Makanya yang namanya riya itu, bunda ya, riya itu ingin dilihat dan paling membedakan saat ada orang dan enggak ada orang berubah. Pas sholat sendiri, bacaannya pendek. Pas depan mertua, panjang. Maca surat Al-Baqarah. Mertuana kesal. Kepanjangan. Merubah. Pas sholat sendiri mau. Pas depan mertua, pakai lagam bayati. Panjang. Ingin dilihat sama orang. Yang kedua, cirinya ingin dipuji sama orang. Haus dengan pujian. Ya. Jadi kalau enggak dipuji teh, enggak mau berbuat kebaikan itu lagi. Ya. Anak kecil, ya, anak kecil yang belum balig nih. Kalau dia mau berbuat sesuatu harus dipuji dulu, betul apa enggak? Pintar, hebat, ya kan? Makin dipuji makin semangat apa enggak? Makin. Tapi kalau sudah level bunda yang sudah balik masih nungguan pujian, hari yang besar. Berarti orang masih siap, masih anak kecil. Bunda pengen dipuji sama suami, boleh apa enggak? Boleh. Tapi ingat, jangan berharap pujian itu, karena suami kadang-kadang matanya enggak sama dengan mata kita. Kita pengen berharap pujian, nu ayah lain pujian, nu ayah digenggerekeun. Bunda masak, ingat, kalau tujuannya dipuji, ketika masakannya enggak selera dengan mulut suami atau lidah suami, enggak dipuji kan? Bunda jadi sakit hati. Bunda masak. Yes. Tiba-tiba suami telepon. Bun, ayah enggak makan di rumah ya. Ayah makan di mana? Di kantor, di luar. Bunda, kalau enggak ikhlas, kesel apa enggak? Dibanting tak kompor gas teh. Orangnya semasak. Suami kita teh hobinya makan sambal. Mus nyamos, ngerenos, sacoeten. Wah, tiba-tiba tahu ulkan, sacoet ulkan nanya, non sacoet ulkan. Ngamak, bunda ngamak. Ujungnya kumaha? Udah, bunda makan sendiri. Dahar kabe beakta sama teh. Malam suami pulang, ibu di kamar kieu. Suami pulang, assalamualaikum. Kita we teu dijawab dan nyeribet teu teh. Suami ke kamar kita nanya, bunda kenapa kok megangin perut? Dan geus kieu teh ya urang, kamu tuh gak pernah peka sama aku ya. Berarti pengen di apa? Dipuji. Jadi kesel, jadi marah. Ya gak apa-apa. Kalau suami gak makan masakan kita, berarti ada pahala apa? Mungkin kita sedekahin. Siapa? Suaminya? Lain. Disedekahin masakan kita. Ya mau sedekahin suaminya, cenah. Sedekahin masakan kita. Mungkin ada haknya tetangga kita. Betul apa enggak? Ulah jadi rusin sorangan. Urang masuk ngariwakan sorangan. Nu ayah menyakiti diri sendiri. Bunda, tubuhmu terlalu sayang untuk disakiti diri sendiri. Ulah nyiksa sorangan. Iya makan masak lah. Tingkan panci. macan lunas pancitu deui. Kan jadi pabalik ka urangna. Suami enggak mau makan di rumah berarti ini rezeki siapa? Tetangga, makan sama kita, makan sama anak-anak. Nak, makan. Dah. Iya kan papaman nih. Urang ngambiakeun ka budak. Budak teh bana naon jadi urang ngamak ka budak. Cek budak na teh, "Mama, mama kunaon deui dahar?" Nggak, panggil semua teman kamu sekampung. Kalem, kalem, kalem. Bunda, senam. Kan kalau badan kita pengen bagus, senam. Senam naon? Cumba. Cumba. Cumba. Politik, politik, politik. Salto. Oh, bunda teh ngespa. Ngespa deh, weh. Datang ke suami. Ayah, iya, lihat. Kenapa? Lihat, bunda teh hampir sebulan sudah ikut senam jumba jeung cetuti. Sumba, ayah-ayah kelas senam jumba cetuti tabladinya teh. Ustaz siapa? Biasana anu kamari mah diisi omas ceida aya. Imah di dieu tah cetuti tadi dieu tah di Bantar Jati mana teh. Apa lu? Oh, teng, lusa bulan bicara sama suami kita, ayah lihat. Apakah ayah melihat ada sesuatu dari bunda? Suami terlihat dari ujung ke handap. Cek suami teh, bunda teh udah seberapa bulan jumpanya? Sebulan. Oh, kumaha ayah? Nya, naon? Oh, perubahan. Namun kebari gini, enggak jadi cantik depan suami pahala atau bukan? Pahala. Di antara ciri istri yang baik itu yang ketika dipandang menyenangkan mata suaminya. Itu ciri istri yang baik. Jadi ketika bunda berbuat baik, senam, zumba, diisuk lebih putih. Ah, dari kelas ceida, cetuti, jeting, gak dinyata aja tak? Bunda ada semua kelas udah diikutin. Dari mulai kelas jumba yang musiknya beat sampai yang nyantai ayah. Ayah nu keras ayah. Ayah nu gerakan itu teparu bunga. Kan kadang-kadang begitu. Kamu teh kalau aku berbuat baik begini, kamu balas dengan kebaikan itu lebih daripada itu. Kan kadang-kadang begitu. Kalau sudah masuk kategori ini, maka kita belum disebut apa? Ikhlas. Satu apa? Ingin di apa? Ingin dilihat. Dua, ingin dipuji. Tiga, ingin dihargai. Empat, ingin dibalas budi sama orang. Berarti belum ikhlas. Maka gimana dalam doa itu kekuatannya? Bunda berdoa kepada Allah ketika kebaikan kita sudah kita lakukan, agar Allah berikan baikan kepada kita. Maka apa keempat, Ustaz? Ya, rumus ketika kebaikan tidak kita dihargai, rumusnya adalah lupakan kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah. Lupakan kebaikan. Bunda, tolong catat ya. Ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Ada berapa? Ada berapa? Dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Ulangi, dua hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Dua hal yang harus kita lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Catat status hari Selasa depan. Jadi jujur akhir mana statusnya tiap harinya. Penting ini. Dua hal yang kita ingat apa? Ingat kebaikan orang sama kita. Agar apa? Agar kita bisa menghargai orang lain. Itu kebaikan atau bukan?
1: kebaikan. Dan ingat keburukan kita sama orang, agar apa? Agar kita muhasabah diri, evaluasi diri, jangan berbuat buruk sama orang lain. Bunda ingat kata Nabi, ada manusia yang disebut dengan muflis. Apa namanya? Muflis, mim fa lam sin. Muflis, orang yang bangkrut. Ahilman, siapakah orang yang bangkrut itu? Pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala sedekahnya, pahala puasanya, pahala baca Qur'annya. Tapi di belakang dia ada orang yang melaporkan keburukan yang dia lakukan kepada dirinya. Bukanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Bunda kalau dulu pernah punya sahabat, punya teman, ataupun mohon maaf ya, punya mantan, jangan putus hubungan itu. Kalau kita masih bisa menjaga hubungan itu, maka lanjutkan hubungan itu, jaga minimal dengan kadar yang tepat gitu loh. Jangan sampai benci bunda, jangan ada hati yang penuh benci kepada siapapun. Kenapa? Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Jangan benci sama orang. Kata guru saya, hati dan mata yang penuh kebencian maka tidak akan pernah mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kacamatanya kasih sayang, lihat orang tuh jadi bersih terus gitu. Lihat yang lebih senior usianya, bunda akan katakan dia lebih senior usianya, berarti beramal solehnya lebih duluan dia dibanding saya. Kalau ada yang lebih junior usianya, oh dia lebih muda usianya, berarti saya lebih duluan bikin dosa dibanding dia. Jadi kacamatanya kasih sayang, dan lihatlah kebaikan orang daripada keburukannya. Suami kita ada kebaikan atau tidak? Tolong jawab, ada kebaikan atau tidak? Suami kita ada keburukan atau tidak? Ada. Jangan sampai satu keburukan suami kita menutup banyak kebaikan yang suami kita berikan. Betul apa enggak? Ahilman suka melihat ada yang kayak begitu. Ustaz, aku mau nikah sama suami itu enggak pernah yang namanya bahagia. Eta mah ngarana ngahilangkan kebaikan suami. Manya sarana rumah tangga enggak ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Betul apa enggak? Hanya seringnya kita pintar lihat keburukannya. Ustaz, yang lain mah jalan-jalan. Oke, keburukan suami kita ada, tapi saya percaya kebaikannya juga ada gitu. Makanya kalau saya ditanya, ada enggak nasihat bagi kita yang diuji sama pasangan? Apa nasihatnya? Bunda, teteh, kalau kita diuji sama pasangan kita, ingatkan memori kita tentang pertama kali saat kita mencintainya. Ingatkan ingatan kita tentang apa? Tentang pertama kali bagaimana bunda berusaha mendapatkan dirinya. Ketika kita bisa menerimanya, ingat lagi ke sana. Tapi Ustaz, mau cukup sekian dan terima kasih misalnya gitu. Kalau mau berpisah, ini penting. Kalau mau berpisah, silakan berpisah, tapi jangan benci orang. Jangan benci, karena kebencian ini yang akan menjadikan kita terhimpit hatinya. Ya Allah, ini adalah caramu mungkin memisahkan aku dengan dirinya. Tapi aku minta ya Allah bersihkan hatiku untuk tak membenci dirinya. Jadi bunda akan tetap baik. Kenapa ini penting? Bunda ngaji itu kan hanya sekedar nambahin ilmu, bukan hanya itu. Tapi saat bunda datang ke pengajian untuk melembutkan hati kita, menenangkan hati kita, karena barangkali hati ini terlalu kotor selama ini. Ini terlalu kasar sehingga tidak menghadirkan kebaikan di sini. Maka bunda, dua ingat. Ingat kebaikan orang sama kita, ingat keburukan kita sama siapa? Orang lain. Ayo, ingat-ingat. Kita pernah bikin apa ya sama orang, sudah bikin ngeselin orang enggak ya gitu. Tanpa disadari bunda. Kadang-kadang kita ada kesalahan yang tanpa kita ketahui itu. Maka yang kedua, ingat dua hal yang kita lupakan. Apa? Lupakan kebaikan kita ke orang, agar kita enggak mengharap balasan kebaikan dari orang. Dan yang kedua, lupakan keburukan orang sama kita. Ustaz, tapi kan sakit. Iya, bunda yang tadi, tiga amalan tadi, maafin orang yang menyakiti kita, kemudian memberi kepada orang yang, pokoknya setiap pahala yang besar pasti pengorbanannya pun besar. Bunda, ketika kebaikan gak dihargai, berat atau tidak? Sakit atau tidak? Tapi bunda lihat dong balasannya. Iya apa enggak? Jadi istri soleha, berat atau tidak? Berat, lihat dong balasannya. Ustaz, jadi istri soleha itu susah ya? Iya, karena balasannya surga. Seorang istri nih, catat baik-baik, yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, tunduk taat patuh kepada suaminya, apa kata Nabi? Silahkan masuk surga dari pihak manapun. Jadi coba pikiran, minimal nih akhlak kita jadi lebih baik, ya Allah. Ulah pusingku omongan batur ku, negatifnya orang sama kita. Jangan, karena ada pahala kebaikan dari Allah. Setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Maka yang kelima, ini poin penutupnya, ketika kebaikan kita tidak dihargai, maka yang kelima, teruslah berbuat baik. Teruslah, kita akan terus berbuat baik. Dan kita yakin, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, maka Allah akan balasan kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun disembunyikan, Allah pasti membalas keburukan itu. Bunda sayang, kita tidak bisa mengatur bagaimana sikap orang kepada kita. Yang bisa kita atur adalah sikap kita kepada orang lain. Kita tidak bisa merubah bagaimana arus ombak. Yang bisa kita rubah bagaimana kita bisa berenang ketika ombak itu, kita bisa menghadapi ombak itu sederas apapun.

mudah menebar kebaikan kepada siapapun. Terus, terus, terus. Titik kebaikan itu mungkin datangnya bukan kepada kita langsung, tapi kepada anak cucu kita nantinya. Saya suka bilang begini, hari ini dengan izin Allah ya, Ahilman diberikan izin bisa sekolah, beasiswa gitu, bisa berdakwah di televisi, izin Allah ya. Buat dia mendapatkan balasan kebaikan itu, jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa, karena Allah tahu balasan kebaikan itu kapan datangnya. Mungkin gak saat itu, mungkin gak dulu, tapi mungkin nanti. Kapan nantinya? Kalau gak di dunia, yakin saja nanti di akhirat. Satu kali dikisahkan, ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga. Ketika sampai di akhirat, dia kaget karena dapat surganya, surga VIP gitu. Dapat pahalanya yang luar biasa, dia kaget. Ya Allah, kenapa aku dapat pahala yang gede begini? Padahal dulu waktu di dunia kebaikan aku biasa aja gitu, ibadahnya biasa saja. Apa jawaban Allah? Hambaku, aku tempatkan engkau di tempat yang mulia ini. Kenapa? Bidu'aikum, karena doa-doamu yang kamu panjatkan di dunia dan aku belum kabulkan saat di dunia. Allah masukkan kamu ke dalam surga terbaik. Kenapa? Karena doamu yang belum aku kabulkan di dunia. Karena apa lagi? Bi'amalikum, karena amalmu. Amal kebaikanmu di dunia, engkau tak mendapatkan balasan kebaikan itu. Aku tunda kebaikan itu dan aku berikan kebaikan itu di akhirat ini kepadamu. Maka tidak ada yang sia-sia dengan kebaikan. Betul apa enggak? Ada yang mau bilang sekarang, Ustaz, percuma saya berbuat baik enggak dibalas kebaikan saya. Enggak ada bahasa itu. Setik baik kepada orang yang tidak menghargai kita. 4, lupakan kebaikan itu. 5, teruslah berbuat kebaikan. Jelas kira-kira? Sangat jelas? Bisa diterima? Pelan-pelan bisa diamalkan? Ikhlas itu pelajaran yang paling tinggi. Kudu terus riyadhah, kudu terus latihan, terus belajar. Maka kudu dicas. Kenapa Ahilman kalau mungkin kajian dengan ibu-ibu banyaknya bicara tentang hati, tentang akhlak? Karena kudu diingetin. Betul apa enggak? Bunda saya tahu kudu latihan. Bunda naik kuda, tahu teorinya. Betul. Bisa naiknya, insya Allah. Paham makanya iya. Tapi kalau enggak biasa, jadi enggak biasa juga, susah kita menjalankan. Mudah-mudahan ini jadi satu pelajaran bagi kita. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Terakhir sebelum kita berakhir dan mengakhiri pertemuan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, tidak ada tanya jawab mungkin ya Bunda, langsung aja. Ya. Baik. Baik Bunda, pagi ini doa kita tidak akan panjang. Insyaallah besok Ahilman di Masjid At-Taqwa Lalur Atang Sanjaya bersama Umi Yuni, istri Murabi Ustaz Arifin Ilham. Kita akan belajar besok tentang belajar khusus Ibu Siti Nur Hasanah bin Haji Uu Zainuddin dan semua yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan aktivitas bisa kembali pulih. Kita juga doakan yang sudah wafat kembali kepada Allah. Kita doakan semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya.

0: dua telapak tangan kita silakan aminkan dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina, ya Allah. Pagi ini kau kumpulkan kami di masjid ini, ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepadamu, seburuk apapun kelakuan kami, seburuk apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa-dosa kami.
1: Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadu billah, wa na'udzubillah. Jangan sangka Allah

cucu kawan sahabat andai tolak. Ajak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu. Kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah, mengapa dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini? Ya'lamallahu ladzina amanu. Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan istiqamah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Syukur alhamdulillah Anda masih setia bersama kami di Radio Pendidikan Bahana Al-Mursyidul Amin Gambut dengan gelombang AM 990 dalam rubrik Renungan Hikmah dan Tafakkur. Adapun tema pertemuan majlis kita kali ini, kami beri judul Akhlak dan Etika Bekerja dalam Islam. Pendengar Radio Pendidikan Bahana Al-Mursyidul Amin yang budiman rahimakumullah, bekerja sama satu kewajiban seorang hamba Allah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bekerja kepada setiap hamba-hambanya. Di dalam surah At-Taubah ayat yang 105, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Seorang insan minimal sekali diharuskan untuk dapat memberikan nafkah kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarganya. Dalam Islam terdapat banyak sekali ibadah yang tidak mungkin dilakukan tanpa biaya, tanpa harta, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, apalagi haji dan umrah. Sedangkan biaya yakni harta tidak mungkin diperoleh tanpa proses kerja. Maka bekerja untuk memperoleh harta dalam rangka ibadah kepada Allah menjadi wajib. Kaidah fikhiyah mengatakan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan melainkan dengan pelaksanaan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Keutamaan dan fadilat bekerja dalam Islam. Orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, man amsakallan min amali yadihi amsa maghfuran lah, rawahu Tabrani. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tabrani. Bekerja akan diampuninya suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, haji dan umrah. Dalam sebuah hadis yang dinyatakan, inna minadzunubi ladzunuban la tukaffiruha as-salatu wa as-siyam wa al-hajj wa al-umrah. Qala wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Qala al-humumu fi talabil ma'isyah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan salat, puasa, haji dan umrah. Sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Berusaha mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dan digambarkan, inna Allah yuhibbul mu'minal muhtarifah. Inna Allah yuhibbul mu'minal muhtarifah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Hadis riwayat Tabrani. Bekerja dan berusaha terhindar dari azab neraka.
Dalam sebuah riwayat dikemukakan, pada suatu saat Sa'd bin Mu'adz Al-Ansari berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'd yang melepuh kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'd menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul. Ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan Sa'd dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Hadis riwayat Tabrani. Rumusan bekerja dalam Islam jaminan sosial akhirat. Jamsus akhirat, yaitu jaminan sosial akhirat, yakni surga. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn fi jannati adnin wa ridwan wa ridwanin minallahi akhbaru dhalika huwal fawzul 'adzim. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat tinggal yang bagus di surga. Adan dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 72. Bekerja yang sahih mendapatkan surga. Pertanyaan besar tentang pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita lakukan akan mengantarkan kita ke surga? Apa syarat-syarat yang dapat menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala itu? Bagaimana menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surga? Kami jawab, syarat mendapatkan surga dengan bekerja, satu, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita bekerja niatan utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai kewajiban dari Allah yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Dan konsekuensinya adalah ia selalu memulai aktivitas pekerjaannya dengan zikir kepada Allah. Ketika berangkat dari rumah, lisannya basah dengan doa, "Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Dan ketika pulang ke rumah pun, kalimat tahmid menggema dalam dirinya yang keluar melalui lisannya. Kedua, itqan fil amal, sungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Syarat kedua agar pekerjaan dijadikan sarana mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala adalah profesional, sungguh-sungguh dan tekun dalam bekerja. Di antara bentuknya adalah tuntas melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Maksudnya, tuntas melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, memiliki keahlian di bidangnya dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayuthqinahu." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Tabrani. Syarat yang ketiga, bersikap jujur dan amanah. As-sidq wal amanah. Karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan tersebut merupakan amanah, baik secara duniawi
dari atasannya atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja, di antaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, menjaga etika sebagai seorang muslim, at-takhalluq bil akhlaqil islamiyah. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan customer, rapat dan sebagainya. Bahkan akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sempurna sesempurnanya iman seseorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Syarat yang kelima, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, mutabakan bisyariatil islamiyah. Aspek lain dalam etika bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang dilakukannya. Tidak melanggar prinsip syariah ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, dari sisi zat atau substansi dari pekerjaannya, seperti memproduksi tidak boleh barang yang haram, menyebarluaskan kapasitas seperti pornografi gambar, menjual gambar pornografi, video porno, mengandung unsur riba, maisir, gharar atau tipu dan sebagainya. Kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan, seperti riswah, bahasa Banjarnya manapal, membuat fitnah dalam persaingan, tidak menutup aurat, mengikhtilat antara lelaki dengan perempuan dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah dan taatilah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amalan-amalan. Quran Surah Muhammad ayat 33. Keenam, menghindari syubhat, al-ibtia'du 'anis syubhat. Dalam bekerja, terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya syubhat atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dengan keharamannya, seperti unsur-unsur pemberian dari pihak luar yang terdapat indikasi adanya satu kepentingan tertentu, atau seperti bekerja sama dengan pihak-pihak yang secara umum diketahui kezaliman atau pelanggarannya terhadap syariat. Dan syubhat semacam ini dapat berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karena itulah, kita diminta hati-hati dalam kesyubhatan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Halal itu jelas dan haram itu jelas,
dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka ia akan terjerumus kepada yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim. Terakhir, yang ketujuh, menjaga ukhuwah Islamiyah. Al-mura'atu bil ukhuwatil Islamiyah. Aspek lain yang juga sangat penting diperhatikan adalah masalah ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Jangan sampai dalam bekerja atau berusaha melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengemukakan tentang hal yang bersifat propensitif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengemukakan tentang hal yang bersifat preventif agar tidak merusak ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Beliau mengemukakan, dan janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh saudara yang lain. Karena jika terjadi kontradiktif dari hadis di atas, tentu akan merenggangkan juga ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Saling curiga, su'udzan dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah saudara-saudaraku pendengar pertemuan majlis renungan hikmah dan tafakkur kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kami dan keluarga kami dan yang mendengar siaran radio pendidikan Al-Murzidul Amin. Dan sampai berjumpa kembali di pertemuan majlis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kau hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyala sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, utangkis sih. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
2: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalin, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwalla, rakat kedua kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
5: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
4: As-syamsu wal qamaru bihusban.
5: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
4: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
5: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
4: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
5: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
4: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.
5: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: الربان.
1: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
1: Miliknyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukalliban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Kullu man 'alayha fan.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
0: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
1: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
1: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Sanafruru lakum ayyuhat taqalan.
1: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: يُرْسَلُ

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
1: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
0: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

ke bawah. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kesah. Wajjabtu wajjiyan alladhi fatara salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal inna salati wa nusufi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid, duhur sempurna contoh. Sehingga ke warung, minum, bukan di masjid, makan, segala macam. Sampai ke rumah, yaitu dikatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling bersembahyang aku sembahyang di warung, dan makan, macam-macam. Nah, macam itu, yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada makanya, ada kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

salindang ako din para lang ang bahiya mo sa magkari kaya cacap malitin ba si ko bisa kisah niya amun di baju makay apa jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sebenarnya bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sandal yang makan tapi sandal yang Allah Akbar di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal sini karena Jibril mengatakan di situ ada najis dan di sini menyambung ini sandal yang gak ada masa aja gak ada kerusakan sini.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Gak sengaja batal kok, tinggal rukunya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3, kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3 asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Ini ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, makanya mengikut dia. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat, aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi kemudian bahagia sih ya, nah baca sembahyang. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sujud sahwi dulu. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah dan

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid, niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apa ini. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan pada Ustaz Jamal beserta keluarga, beserta panitia. Ya, insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ilmu yang bermanfaat sehingga kita diizinkan untuk mendapat hidayah, sehingga kita dapat istiqamah menjalankan ilmu-ilmunya. Amin ya Rabbal Alamin. Khusus pada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, diberkahkan hidupnya, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Khusus bagi mereka yang sebagaimana pemimpin daerah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Di sini juga ada anggota Dewan DPRD. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan hidupnya, dan insyaAllah jabatannya di dunia ini menambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi muhammadin wa an gadana min zulmati jahli wa dayyajiri ila nur islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. الحمد لله الذي هدانا بأبه المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبانا معالك الأبحار معدن سرك الأسماء فحوم صفون نجاته من لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini dengan curahan rahmat yang Allah turunkan di malam ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang, yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah, mohon keikhlasan ha Pangda Banten, Panglima Daerah Banten, Al-Ustaz Burhanuddin yang baru saja kembali ke hadirat Allah. Kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah curahkan rahmat di alam kuburnya, Allah kuburkan bersama orang-orang saleh dan juga kuburkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadin niyya wa likul niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirr al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ayyuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah telah menyelamatkan kita di malam ini dari segala bentuk kemaksiatan. Allah kumpulkan kita di dalam majlis yang penuh keberkahan. Tidak lain, tidak bukan, semua ini atas izin dari Allah. Hari ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa salah satu malam doa di mana setiap hamba akan dikabulkan oleh Allah. Di malam Jumat ini salah satunya adalah malam Jumat yang doa setiap hamba akan dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan malam ini penentu di dalam setiap keinginan, setiap permintaan, setiap permohonan, insyaallah malam ini menjadi penentu doa kita dikabulkan oleh Allah. Insyaallah. Saya mau tanya, datang ke tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Yang bikin senang apa, yang bikin gembira apa? Apa? Ada kabar yang lebih bikin kita gembira, mau dengar apa enggak? Ini kabar dari seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, dan ini sahih hadisnya, barang siapa umatku berkumpul dan di dalam perkumpulannya disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama satu persatu di dalam perkumpulan tersebut, meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Gak ada kebahagiaan kecuali Allah menerima segala bentuk taubat setiap hamba. Kebahagiaan seorang hamba adalah diampuni dari segala bentuk dosa. Saya mau tanya di sini, semua pada punya dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Datang ke sini bawa dosa enggak? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar. Ngaku. Jujur. Alhamdulillah. Orang banyak dosa alhamdulillah karang tengah doang. Orang di mana-mana orang banyak dosa mah inna lillahi inna ilaihi raji'un. Ini orang banyak dosa alhamdulillah. Bloon. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husin, beliau mengatakan di dalam salah satu syair gasidahnya, masyi kamal majma', gak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Semuanya ada di dalam maulid. Orang yang berdoa maka datanglah ke dalam majlis maulid, maka doa akan dikabulkan oleh Allah. Orang yang mau taubat, taubat, datanglah ke dalam majlis maulid, pasti taubatnya diterima oleh Allah. Orang yang meminta hajat, maka datanglah ke dalam majlis maulid, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Makanya datang ke sini pakai hajat. Yang belum dapat jodoh, ketemu jodohnya. Yang punya, yang udah ada jodoh, dicepetin nikahnya. Yang udah nikah belum diberikan keturunan, Allah banyakin keturunannya. Yang masih sendiri sampai sekarang deritanya. Setiap makhluk Allah ciptakan masing-masing dengan kriterianya. Betul apa enggak? Saya enggak mau bahas, tinggal dulu. Sama aku juga enggak. Kita berkumpul di sini semua karena cinta. Tak kenal maka tak, tak sayang maka tak. Setiap manusia harus kenal dulu, baru timbul rasa sayang. Kalau sudah sayang, akan merasa ingin memiliki. Itulah namanya cinta. Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan di dalam salah satu pasal, Ahdiru kulubakum ya ma'syara dawil alba. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengutip satu perkataan dikatakan, hadirkan hati kalian wahai para pemilik. Kenapa enggak dikatakan hadirkan akal kalian wahai para pemilik hati? Tapi yang ditegaskan adalah hadirkan hati kalian. Cinta adanya di iman, adanya di takwa, adanya di Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Tiga, cinta, iman, takwa ini akan bersemayam di dalam hati apabila cintanya penuh dengan ketulusan. Iman dengan kesungguhan, takwa yang diajarkan oleh guru, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketakwaan ini yang akan menyelamatkan hati kita dari segala bentuk kejelekan di dalam hati. Tiga ini bisa hilang apabila satu kata ini masuk ke dalam hati, tiga ini gugur. Benci adanya di mana? Kalau benci sudah masuk ke dalam hati, iman, cinta, takwa hilang. Dan cinta tidak boleh menaruh di tempat yang enggak bagus. Cinta harus ditempatkan ke sesuatu yang lebih tepat. Jika cinta sudah ditaruh di tempat yang enggak baik, maka yang baik akan menjadi buruk, yang buruk akan menjadi. Betul apa enggak? Contoh, ada orang alim, sholat, baca Quran, tetangganya ada yang benci. Begitu lewat depan congorannya, jawabannya apa? Tumben lu sholat. Karena ben, ada orang yang dicintai dan cintanya tidak ditaruh di tempat yang baik. Ada orang tukang mabuk, tiap hari minum sampai nyusruk ke got. Ini orang dicintai, apa kata orang yang dicintai? Oh, kesian, hidupnya lagi banyak beban pikiran. Cinta tidak ditempatkan kepada sesuatu yang baik, maka akan buruk setiap tingkah laku orang yang tidak menempatkan cinta. Cinta juga enggak pernah kenal jarak. Betul? Ada orang, ini masuknya Ciledug ya? Ada orang Ciledug nikah sama orang Kebayoran. Ada enggak? Ada ya? Kebayoran dekat atau jauh? Hah? Dekat. Coba lu jalan kaki. Dekat jauh? Apapun rintangannya, lika-liku bagaimanapun berjalannya, saya akan terajak Habib. Saya akan gapai untuk menemukan cinta. Kedua, cinta enggak pernah pandang fisik. Cinta ini dalam arti orang Karang Tengah mengatakan love is blind. Ngerti enggak lu? Enggak ngerti juga? Sama gue juga. Cinta itu kotok. Tahu kotok? Remang. Ya
1: yang dilihat cuma yang bagus, yang jelek hilang. Semuanya indah, yang lain jelek.
0: Betul? Ada, maaf, beribu maaf, ada orang gembrot. Maaf.
1: Kan gua udah minta maaf.
0: Lu singgungan aja lu mah.
1: Ada orang gembrot, kata cinta apa?
0: Semok, montok, bohai, bahenol, gemoy, kata cinta.
1: Orang pandang gak sempurna, orang yang mencintai dilihat sempurna. Gak ada urusan sama perkataan orang. Apa yang dilihat buat orang yang dicintai, semuanya sempurna, gak ada cacat sedikit pun.
0: Yang ketiga, cinta mengemas bahasa, gimana caranya bahasa tersebut tidak menyinggung orang yang kita cintai. Bahasanya indah. Maaf lagi nih, beribu-ribu maaf nih, ada orang pesek.
1: Maaf, kan gua udah minta maaf. Kata cinta apa? Ada orang pesek dikata cinta apa? Kalau dibilang mancung dusta, karena cinta gak pernah dusta. Cinta itu yang keluar kejujuran.
0: Kok dengar? Ada orang pesek, kata orang yang mencintai, mancung yang tertunda.
1: Mengemas bahasa menjadi in, agar orang yang dituju tidak merasakan sakit
0: Itulah namanya tolong cinta.
1: Karena cinta ini membutakan, ini manusia. Dari tadi yang kita ceritakan cinta tentang siapa?
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi cinta kepada kita, enggak mandang jarak, enggak mandang fisik, enggak bagaimanapun keadaannya, semua
0: mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cintanya Nabi di dalam doa. Oi, rame amat lu tong lu. Kalau geser-geseran mah enggak apa-apa. Duit hilang bagaimana? Minta sama siapa? Mikir gua bawa lu apa?
1: Cintanya Nabi enggak pernah kenal jarak, dan doa yang Nabi panjatkan saat datang bulan Ramadan, apa doanya Nabi?
0: Ya Allah, berkahkan rezeki saat datangnya Ramadan untuk umatku. Ini doanya. Yang enggak biasa dagang Ramadan, dagang pacar Cina, bihun, lontong, bakwan renyep, timun suri. Betul gak?
1: Semuanya jadi pendagang. Kenapa? Orang gak mandang enak enggaknya, manis enggaknya, yang dilihat apa?
0: Berkah. Tapi enggak semeja juga makanannya, tolol.
1: Udah kau datang bulan Ramadan, gua lo ngambok banget kalau udah makanan.
0: Bihun 3, lontong 5, tahu 12.
1: Lu sema buka puasa gak pernah makan nasi, lagi mana lu mau makan nasi segitu banyaknya? Sema cukup korma 3 itu terakhir. Bisa kebayang, maaf, saking berkahnya biji salak 11 bulan dibuang-buang Ramadan, biji salak ditelan. Saking berkahnya tuh.
0: Betul gak?
1: Jangankan pasar, Ciledug, Cipulir,
0: mall, rame gak? Ramean mana sama masjid?
1: Lu sadar ya, Bang? Pakai otak juga ya? Ini masjid kan indah, bagus. Terawih bikin gak? Ini musala masjid?
0: Suka-suka gua. Mudah-mudahan jadi masjid.
1: Musala bikin gak nih terawih? Bikin. Isi softnya rame gak? Minggu pertama. Ya udah deh, gua gak bisa dibohongin, gua mah. Nih kalau lagi maaf KKM, saya mau tanya, ramean mana sholat subuh sama acara ahli ini?
0: Geblek lu mah. Acara yang begini mah sunnah, sholat subuhnya wajib, perempuan di rumah, perempuan gak dimana gak dimana, getol banget keluar rumah lu atau subuh-subuh keluar.
1: Diam di rumah, diam. Perempuan sebaik-baiknya, perempuan itu sholatnya di dalam kamar, itu paling baik.
0: Ini giliran terawih, siluman banyak banget.
1: Jujur, tiap tiang ada mau kena sama sejadah. Orangnya Allah.
0: Tong, tong, nih, taruh nih, di tiang sebelah sana ya. Kenapa emang? Enak tuh nyenderannya adem.
1: Jangan egois gak apa bu. Ibu bisa nitipin mau kena sama sejadah. Kalau bapak kan gak bisa, kain duluan. Ngekali soal pertama, kain jejerin aja. Begitu datang pakai kolor, tinggalnya bedoang pakai. Enggak ada yang begitu. Jangan egois. Coba kita lihat Nabi Muhammad doanya untuk semua umat. Gak kenal jarak, berkah buat umat siapapun dia.
0: Dapat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi gak pernah mandang fisik. Siapapun dia akan selalu ada di dalam hatinya Nabi jika mereka ingin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi umat Nabi senang apa enggak? Jadi umat Nabi bahagia enggak? Kira-kira Nabi senang enggak ya punya umat kayak kita?
1: Wah, beda amat lu, senang. Sama laki bengis. Lu ngomong tolak pinggang lu. Minta duit mata pelotong. Ada di sini yang begitu ada, Pak? Colok matanya.
0: Perempuan sekarang menggalak-galak banget. Yang nyari duit laki.
1: Saya mau tanya, Bapak ngawinin istri apa ngawinin rentenir, Pak? Yang namanya perempuan mah taat akhlak sama laki. Mau gimana caranya, Bib? Suami saya tukang mabok, cium tangannya. Bib, suami saya tukang main judi slot, gamparin aja. Jadi laki gak ada otak banget lu. Orang dulu anak muda, maaf dulu. Nih saya mau ngomongin slot udah nafsu aja gua mah kalau udah ngomongin slot gua. Maaf, dulu ada judi koprok ada. Lu tahu judi koprok? Dulu mantan pemasang lu ya. Coba lihat judi koprok dulu adanya setiap kali bandar keluarnya kan tengah malam. Cari tempat gelap.
0: Betul.
1: Bawa lilin. Benar enggak? Kelar itu.
0: Oh, cocok itu dadunya. Katanya.
1: Begitu dikocok, awal keluar dadunya rata, semua sama.
0: Keluar.
1: Ada yang menang.
0: Wah, ini diinjar nih.
1: Sama bandar langsung diinjar. Kocok lagi, mulai agak ke belakang. Dikocok agak paling ke belakang, dadunya ditukar. Dadu yang normal diselipin di jarinya. Yang gak normal dikeluarin. Angka yang dipasang gak ada di dadu.
0: Kira-kira bandar bakal kalah atau bakal menang? Lu main koprok aja ditipu. Main koprok di ada lagi togel. Lu tau togel? Tau togel? Tolol gelo. Bandar gelo yang masang tolol.
1: Yang namanya togel, yang pasti masang atau bandar yang menang? Bandar apa yang masang? Bandar. Bandar ngambil nomor, bilang besok 4 angka. Habis dia nyebut, dia tidur malamnya. Tenang, orang angkanya dia yang tahu. Yang masang dari pagi ketemu pagi ngitung aja. Dingecakin sama dia pakai kalkulator. Gak bisa, harus manual. Diajak ngobrol bini, tak dulu. Mobil Habib lewat. Nah, itu cakep tuh plat itu. Main pasang aja plat nomor Habib. Eh, subhanallah, kena lagi. Begitu kena, alhamdulillah berkah kan? Ya, judi berkah. Goblok. selesai hitung besok dipasang angka yang tahu siapa? Bandar apa yang masang? Bandar. Keluar semua mau mulut bandar. Lu dari pagi ketemu pagi boncos. Lu kata siapa? Katanya itu manual judinya. Apalagi sekarang pakai slot. Judi slot sistem tolol. Lu mau masang bagaimana aja tetap kalah. Tim saya pernah kena awal dimodalin lu. Dua kali kena lagi, modal lagi. Begitu ketiga, keempat, sampai lo mati gak bakal lo kaya. Gak bakal lo menang. Kenapa? Karena tidak ada judi yang dapat membuat orang tersebut menjadi kaya raya kecuali kehancuran. Rumah tangga hancur, istri terbengkalai, anak tersia-siakan, jauh keluarga dari rahmat Allah. Saya cuma mau bilang, wahai para laki-laki, cari rezeki yang halal. Kuras keringat, banting tulang buat keluarga, bawa berapapun masuk ke dalam rumahmu, maka disitulah keberkahan di dalam rezeki. Amin. Lu giliran amin susah, Bu. Giliran minta duit nyolot. Oh, kalau udah duit nih, Masya Allah. Perempuan sekarang mah gitu, wirid ngomong sama laki cuman ada maunya. Yang, duit yang, pasar nih. Duit, duit, duit. Wiritan perempuan, duit, duit, duit, duit, duit. Betul ya? Yang salah lakinya. Kenapa yang salah lakinya? Laki di mana-mana jadi imam. Imam itu apa kata makmum itu apa kata imam? Manut. Laki digalak-galak banget kalau di luar, buah elok garam banget. Eh, mana lu? Buah elok galak. Hampir rumah cium tangan sama bini. Laki sialan. Akhir zaman begitu, Pak. Istri soleh, suami soleha. Lah orang baru pulang ditanya, oh duit gak? Tuh bini sekarang begitu. Bini sekarang mah tahu duit banget. Orang dulu makan singkong aja jadi. Sekarang, tahu subila min salik. Lelaguan banget, cimol. Telur gulung. Lagu-laguan. Lu kenyang kagak kenama. Saya mau tanya, Bapak jawab. Istri di sini pada matrep. Diam! Gue tanya Bapak lu yang nyaut. Emang ini perempuan? Perempuan itu gak pernah mau salah, Pak. Perempuan selalu benar. Perempuan selalu benar. Laki yang selalu salah. Dosa lu. Gue ngewakilin lo laki-laki lo. Tenang Pak, gue laki, gue belain lo. Bu, salah ngaku salah, bener ngaku bener. Jangan semua salah, semua laki-laki. Minta duit yang jangan ngaco-ngaco. Kalau minta ya seperlunya. Yang lipstik habis nih yang. Pengen banget punya lipstik Pixi yang. Ya Allah yang, abang baru pulang punya duit cuma 5.000 nih yang. Ambil rezeki berkah. Ambil. Tidak cukup beli lipstik. Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Lah merah-merah juga itu bibir. Bener enggak? Kalau ini punya otak. Ya begitu caranya. Besok kasih 5.000 aja, Pak.

0: Ya Allah, jadiin lelahnya ibadah ya Rabb. Ya Allah, jangan sia-siakan keluar langkah kakinya dari rumah ini ya Allah. Izinkan suami saya pulang membawa rezeki yang penuh keberkahan dan kemanfaatan.
1: Jalanin, bukan amin, PA, gue lagi ngajarin. Gue ngapain jadi emosian gue di sini ya? Gue lagi ngajarin, bukan suruh amin. Orang sini karena sering banget ngaji jadi begini nih. Dikit-dikit amin, amin, ibadah kagak, amin aja dia. Begitu bu. Orang belum tuntas jangan main amin. Tuntasin dulu orang ngomong. Emang dasar perempuan demen banget ngelak orang. Di sini saya tanya lagi sama bapak, di sini perempuannya pada matre nggak pak? Enggak. Enggak. Perempuan enggak matre gangguan jiwa PA. Yang namanya perempuan dikata matre bangga, senang. Karena cantik itu butuh modal. Iyalah eyeliner aja udah 220. Lipstik aja 175. Blush on yang 60 warna, ya Allah 478. Skincare 1,8. Wabib tahu bini gua. Tuh coba kita bisa lihat, cantik itu butuh modal. Bapak tuntut istri supaya cantik, kasih duitnya pak. Gue tanya sama bapak, bapak percaya gak sama saya bakal senengin bapak? Percaya gak nih gue ceramah senengin bapak? Lu diem aja. Perempuan itu awalnya pasti senang. Bapak ingat gak hadis Nabi? Nabi turun Isra wal Mi'raj, Nabi gak makan minyak. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah apa yang membuatmu gak makan? Ya Fatimah, aku ditunjukkan syurga, aku ditunjukkan neraka. Yang aku melihat di dalam neraka banyaknya. Lu tenang aja, malah ilaha illallah. Yang paling banyak di sorga laki apa bu? Bu, di sorga paling banyak laki perempuan bu. Mimpi. Kenapa yang paling banyak laki-laki? Lo lihat nih muka-muka teraniaya. Bang, pak, gue cuma ngasih tahu. Lo punya bini bengis. Sabar aja pak. Allah, emang lo lupa Allah ciptain bidadari buat siapa? Allah ciptain buat siapa itu bidadari? Buat laki, maaf bu, bidadara gak ada. Allah ciptain bidadari. Udah pernah dengar ceritanya bidadari? Belum tahu. Saya ceritain ilernya aja boleh gak? Iler. Tahu iler? Pak, kebayang. Satu tetes iler bidadari turun ke bumi. Wanginya satu bumi, pak. Satu tetes iler bidadari turun ke bumi. Wanginya satu bumi. Beda kan sama bini lu? Tenang aja, pak. La ilaha illallah. Tenang, pak. Pokoknya selama laki yang masih ceramah, laki selalu terdepan. Giliran perempuan yang ceramah, ustazah yang ceramah. Kagak, wah suami saya bengis. Suami saya tukang main judi. Suami saya tukang mabok. Ah lah, gampang cerain aja lah. Gampang banget itu main cerain aja.
0: Bu, bu, love you.
1: Dengerin ya. Gue banting, gue angkat, gue banting lagi, gue angkat lagi, tetap I love you too. Kenapa gue demen sama perempuan begitu? Karena gue normal. Kalau gue bilang I love you pak, kan enak. Nabi Muhammad SAW udah banyak nyontohin kita. Syekh Abdurrahman Adiba mengajarkan kita, hadirkan hati kalian wahai pemilik

0: akal. Kenapa? Karena hati yang lebih dominan untuk tahu bagaimana nikmatnya merayakan Maulid Nabiyuna Muhammad. Karena tidak akan perayaan Maulid ini akan terjadi kecuali karena iman. Maulid ini tidak akan terselenggara kalau bukan karena ketakwaan. Dan Maulid ini tidak akan pernah tercipta kalau bukan karena cinta. Setiap manusia menginginkan sesuatu kebaikan. Apa yang kita rayakan di malam ini, demi Allah, adalah sesuatu kebaikan seorang manusia. Ini adalah hukum take and give. Saling memberi dan menerima. Kalau orang memberi doang, yang nerima siap. Kalau orang yang memberinya doang menerimanya aja, yang memberi enggak ada, bagaimana? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang selalu memberikan, kita yang menerima. Dan saat ini berikan kepada Nabi yang terbaik, insyaallah Allah izinkan Nabi menerima apalah pemberian kita. Insya Allah. Karena perayaan Maulid tak bakal pernah masuk akal. Perayaan Maulid harus dengan iman. Gak ada ibu di sini ngelahirin, pernah ngelahirin bu? Pernah ke bidan apa ke rumah sakit? Apa ke dukun beranak? Ke bidan. Di sini ada bidan bidadari. Nabi Muhammad lahir dari rahim seorang ibu yang disucikan oleh Allah. Lahir 4 bidadari diturunin jadi bidannya Nabi. Ini Nabi, percaya apa enggak? Kenapa percaya? Iman yang jawab, bukan akal. Akal gak bakal masuk. Sampai botak, gondrong, kuban, bondak, bodong lagi, gak bakal masuk akal. Mana ada bidan-bidadari. Tapi merujuk kepada ayat Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Apa yang keinginan Allah itu pasti akan datang. Apa yang Allah mau itu pasti ada. Kalau itu semua adalah keinginan Allah. Nabi Muhammad lahir ke dunia atas izin siapa? Nabi Muhammad lahir ke dunia atas keinginan siapa? Allah Rabbul Alamin. Saat ini kita merayakan Maulid. Kenapa? Karena kita mencontoh sesuatu yang lebih dulu. Betul apa enggak? Siapa yang pertama kali ngerayain Maulid? Siapa? Nih, merujuk. Ada nih yang kita pastinya belum paham-paham benar. Ada satu hadis qudsi di dalam rawi At-Tibba. Dan ini ditukil dari kitab Syekh Abdurrahman At-Tibba. Allah menyerukan kepada Malaikat Jibril, ya Jibril unadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bishara fa innan nurul maksun wasir al maknun awjad qabla hal wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi. Ini acara hari ini siapa yang menyelenggarakan? Ya siapa panitianya? Dari yayasan apa? Masjid atau musola? Musola, musola apa namanya? Perayaan Maulid kali ini diselenggarakan oleh Musola Al-Mu'minun. Betul? Dulu saat Nabi terlahir ada penyelenggaranya. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Penyelenggaranya Allah. Ada panitianya. Dulu ada. Siapa yang dipilih oleh Allah? Malaikat Jibril, jenderalnya malaikat, sebagai ketua panitia penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jamaahnya. Ada, bukan orang karang tengah. Siapa penghuni langit dan bumi dikumpulkan menyaksikan saat Nabi terlahir ke dunia. Berarti pertama kali yang merayakan Maulid siapa? Siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka dari itu kita mencontoh dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi, dengan kemuliaan, dengan keagungan, dengan penghormatan Allah kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong, "Bib, udah dah, jangan suka macam-macam dah, itu lu suka ngada-ngada aja bahasa lu. Nabi manusia biasa, jangan terlalu dimuliakan, diagungkan." Jawab, jangan. Loh, kalau dibilang Nabi manusia biasa, dari mana? dari mana dalilnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kalau lu baca sampai situ ya benar, PA. Lu baca sampai situ ya benar. Akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian, wahai manusia. Iya, cuma sampai situ. Lanjutin dong. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Titel Allah dititipin kepada nabi Aziz dengan penuh kemuliaan, dengan penuh keagungan, dengan kasih sayang yang besar. Lalu beban umat dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran 20% ayat menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. 20%. Surat salah satu yang kita sering baca, Alam nasyrah laka sadra wa wada'na. Itu yang disebut punggung siapa? Punggung Nabi SAW disebutin oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang berselimut. Banyak ayat yang menceritakan tentang pengagungan dan pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mah gak seberapa. Lampu tembak, tenda, layar, sound system, panggung, ini hiasan. Sedangkan Allah saat Nabi terlahir ke dunia, langit dihias dengan gemerlapan bulan, dengan gemerlapan bintang, dengan cahaya yang begitu sempurna. Sallu ala Nabi Muhammad. Mana yang dikatakan seseorang Nabi manusia biasa? Kalau Nabi manusia biasa, gak mungkin Allah bikin tarak seperti itu. Binatang berbahasa Arab dengan fasih menyambut kelahiran Nabi. Nabi terlahir dalam keadaan sujud, menjunjung Allah, memuliakan Allah dengan mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Coba bisa kebayang, Nabi baru lahir tahu diri kalau beliau adalah seorang hamba. Kita sampai udah balik punya akal enggak tahu diri kalau kita seorang hamba. Saya mau tanya, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Itu kan karena kepedeannya kita. Sesuatu yang dikatakan hamba, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, ini hamba. Siapa yang dikatakan hamba oleh Allah dalam Al-Quran? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa hamba tersebut? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi disuruh pilih. Wahai Rasulullah, Allah menitipkan salam, engkau ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba? Jawaban Nabi kontan, langsung spontan, enggak nunggu mikir. Saya ingin menjadi seorang hamba, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Jawabannya diterima oleh Allah. Gunung Uhud sepanjang 7 km akan dirubah menjadi emas jika Nabi ingin menjadi orang yang sebagaimana disegani sebagai raja. Kekayaan gunung kita, ya Allah, tidur di karpet aja songong banget. Duit keluar dari kantong demek, lecak, berjalan petang-tang teng-teng, ngelihat tetangga bikin bangunan baru ganti pagar, lu tempel koyok. Motor datang, motor dari dealer, wah mulai kejang-kejang, wah duit dari mana nih? Ini Nabi gak pengen begituan, pengen jadi seorang hamba. Panjang lebar, intinya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Buat apa lu? Buat apa? Pergi haji, terus? Sedekah, terus? Umroh, terus? Apa-apa? Apa? Shopping, tolol. Orang kalau punya duit tumap, duitnya aja nggak ada, mikirin dunia. Emang dasar perempuan. Kalau orang nyari duit yang rata-rata rezeki ada, buat sedekah, zakat bener, umroh, haji, ziarah kemana aja, semuanya kita bisa mampu, musholah kita bantuin, masjid kita bangunin. Iya, karena laki nggak bangun-bangun masjid yang kita bangunin. Gue salah ceramah, Ustaz. Nih kampung bakal jadi sejarah dalam hidup gue. Baru nih hari gue lagi ceramah, ada pertanyaan, apanya yang bangun? masih pada melek. Gue gak jawab, gue udah geram mulut, gue udah di ujung lidah. Apa yang kita pikirin semuanya baik. Betul gak? Karena duitnya gak ada. Kalau duitnya ada, wah perempuan kumpulin skincare selemari. Laki duit banyak, kawin lagi. Betul gak? Ini kita. Makanya syukur aja sama Allah, apa yang didapetin alhamdulillah. Emang jadi orang kaya enak. CCTV depan, CCTV belakang, wah security dua belakang, dua samping, dua belakang, wah repot. Tidur kasurnya harus empuk, harga 180 juta. Kalau tidur ya Allah enak, bangunnya pulas, enak banget bangunnya. Ya Allah, kita alhamdulillah di karpet begini aja pulas kita mah. Betul enggak? Ya Allah Nende, lagi ngobrol sama emak, iya iya emak, emak ya, tumbang, betul enggak? Masya Allah, kita enggak kebayang orang Karang Tengah kalau tidur di harga kasur 180 juta, buat seminggu enggak bangun. Nikmat apa lupa bangun, betul enggak? Tapi syukur kita sama Allah apa? Orang kaya boleh beli tempat tidur yang paling mewah, tempat tidur yang paling nyaman. Kita alhamdulillah Allah berikan kita nikmat tidur yang tanpa harus beli. Ini nikmat loh dari Allah. Kita bisa beli obat tidur, tapi kalau lagi puyeng gak bakalan juga bisa tidur. Bawaannya pengen copotin aja kepalanya. Betul gak? Syukur sama Allah. Rumah ngablak aman tenang. Tengah malam lupa ke kunci, rampok datang, naas tuh rampok. Ya dilihat TV, TV nyalanya digeduk dulu. Mau masuk ngelangkain orang dulu, orang tidurnya di ruang tamu. Sebelahan sama knalpot. Tuh rampok naas namanya. Belum dapat apa-apa, enggak. Udah lagi mau berbalik ke kesenggol motor gabruk dua, wah jadi gebukin aja dia. Ini namanya rampok naas. Coba bisa kebayang kita. Allahumma malam ini doa kita dikabulin sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung mati. Lemah pak, emang duitnya begitu. Kapan Nabi udah ngajarin mintanya bagaimana? Ya Allah, berkahkan rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Ini doa baru, lu doa rezeki banyak, rezeki banyak. Bapak minta rezeki banyak, lah bini empat repot pak. Repot tuh, kenapa? Belum lagi ribut, UFO keluar dari rumah. Masuk ke dalam kamar tuh UFO, tau UFO. Piring terbang. Loncat sana, loncat sana. Tuh pak. Doa yang kedua, Nabi gak pernah minta yang macam-macam, minta kepada Allah. Yang kedua, kadang doa kita suka nyolotin. Malaikat iyahin, amin, Allah kabulin, repot kita. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang. Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian, mau? Mandi sendiri, ken kapal sendiri, gelinding sendiri, ngembung sendiri, mau? Lo minta pakai otak. Yang namanya malaikat, amin, Allah kabulin, mau bilang apa lu? Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Lu mau amin gak? Giliran gua doa benar, lu gak aminin. Kayaknya lu udah pada gak butuh doa kali ya. Nih, ini doa yang ketiga, doa yang orang gak punya otak. Ini termasuk di dalam doa-doa kita. Kadang saya juga masih begitu tuh, berarti gua orang gak punya otak. Daripada lu ngatain gua kan gak berani. Jadi gua ngatain diri gua sendiri. Iya kan? Iya kan? Walat lu media aja. Ini doa yang ketiga nih, doa orang gak punya otak. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Tolong. Saya mau tanya. Lu main amin aja, gue belum selesai PA. Pak, Bu. Punya kaca di rumah? Punya kaca di rumah? Emang kita pantas masuk surga? Pantas kita masuk surga? Sholat kagak, ngaji kagak, sama suami gak benar, istri ngasih dikasih rezeki yang haram dari suaminya. Sama ustaz gak ada hormat, sama ulama bengis jahat luar biasa. Fitnah sana, fitnah sini. Terus kita pantas masuk surga dari mana? Maaf, Pak Lurah datang gak? Pak RT? Mana Pak RT? Pak RW, RW ada? Mana Pak RW, tunjuk tangan. Tolong, tolong Pak RW. Mana Pak RW? Pak RW, sebelum gua rebus lu Pak. Mana Pak RW, tunjuk, tunjuk tangan aja, tunjuk tangan Pak RW. Hah? Pak RW, ah, I love you. Pak RW, maju dikit, dikit aja maju, sebentar aja Pak RW. Maju dikit, dikit doang, dikit, dikit sini. Pak RW, saya mau tanya. Sini Pak RW, bentar, bentar, bentar, sini, sini, sini, sini. Sini, RT ya, RT RW nih. Pak RW, sini. Pak RW. Pak RW, saya mau jadi warga negara Bapak di sini, boleh apa enggak Pak? Boleh ya, tapi saya butuh bikin KTP cepet Pak. Kira-kira Bapak bisa bantu saya enggak? Karena saya harus bikin paspor. Bisa berapa hari Pak RW? 2 hari jadi KTP, ada orang dalam. KTP 2 hari jadi. Karena kita kenal orang. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Siapa orang dalam lu? Lu punya kaca kan di rumah? Coba nih malam pulang, depan kaca lo nanya, eh lu pantas gak masuk surga? Lu tanya tuh yang di kaca. Lah kita bikin KTP Pak RW bisa jamin 2 hari jadi, karena kita butuh. Kita surga butuh apa enggak? Butuh. Seakan-akan kita dibutuh, tapi gak ngerasa butuh. Kenapa? Hari ini kita merayakan orang dalam kita yang ada di dalam surganya Allah. Ini orang dalam kita, Nabi Muhammad yang akan menunggu dan menuntun kita sampai masuk ke dalam surga Firdausul A'la. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum umat Muhammad semua masuk ke dalam surganya Allah. Nabi yang ngomong. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita pengen masuk surga, ada doa yang diajarkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surga-Mu. Bukan emas permata yang menginginkan kami masuk ke dalam surga-Mu. Bukan karena bidadari yang Kau ciptakan kami ingin masuk ke dalam surga-Mu. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Berkah nama yang berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Berkah seorang manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini caranya. Makanya kita hidup ni begini-gini aja. Kenapa enggak pernah bawa Nabi di dalam setiap doa kita? Nabi apa-apa yang disebut umat, apa-apa yang diminta oleh Allah untuk keselamatan umat, bukan buat diri sendiri. Nabi kaki sampai bengkak. Nabi sholat ribuan rakaat. Bib, saya juga sholat kaki bengkak, lu asam urat. Beda sama Nabi. Kalau Nabi kaki bengkak karena apa? Karena lamanya sujud, lamanya duduk, meminta kepada Allah, Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Yang bikin dosa kita, Nabi yang mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini kita jadi manusia yang baik di hadapan Allah. Allah buka pikiran kita, Allah buka hati kita, agar selalu senantiasa untuk duduk bersama orang-orang saleh, sehingga kita mendapatkan kebaikan dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh di dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya masih pengen lama-lama di tempat ini. Tak dulu PA, dengerin dulu. Lagi-lagi ya, gue mau panjang mau pendek, amplopnya juga udah dilem, percuma. Dari sini saya ada acara, di mana saya? Satu lagi acaranya? Ah, peninggilan. Penggilaan. Oh, peninggilan. Dekat aja sih? Berapa menit? Berapa menit? Berapa? Lu main-main, lu pernah nge-grab, emang lu nge-grab? Tahu banget lo kayak Google Map. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, terakhir dari saya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tidak ada daya upaya, kita enggak pernah bisa buat berangkat ke sana, apapun kendalanya, kita enggak bisa untuk membantu saudara-saudara kita. Israel, Yahudi, Zionisnya dengan kawanannya, mereka memiliki rudal, mereka memiliki senjata untuk menghancurkan saudara-saudara kita, mematikan saudara-saudara kita. Tapi ingat, mereka tidak pernah memiliki senjata berupa doa sebagaimana kaum muslimin. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan berkah di malam ini, malam Jumat yang dimana doa setiap hamba akan Allah kabulkan. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah selamatkanlah Masjidil Aqsa, ya Allah serahkanlah Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin Palestina, ya Allah bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kematiannya syahid di hadapanmu ya Rabb. Ya Allah bagi orang tua yang meninggalkan anak-anaknya lebih dulu, kita minta kepada Allah semoga mereka menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Ya Allah jika orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, dia telah kembali dulu kepadamu ya Allah, jadikanlah anak-anak yang dapat membawa dan menggenggam tangan orang tua sampai masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berdoa dengan segala bentuk keinginan dan apa yang kami inginkan ini, tolong kau kabulkan ya Allah, dengan segala keinginan, dengan segala harapan ya Allah. Bagi para Zionis Israel, Allah hancurkan mereka ya Allah. Dengan komplotannya Allah porak-porandakan mereka ya Allah. Allah cerai-beraikan mereka ya Allah. Ya Allah hinakan mereka dunia, hinakan mereka akhirat. Ya Allah jangan kau biarkan mereka dalam kesenangan. Hancurkan hati mereka, hancurkan pikiran mereka, agar mereka senantiasa menjadi orang-orang yang tanpa memiliki akal ya Rabbal Alamin. Ya Allah hanya ini yang kami bisa, ya Allah hanya ini yang kami mampu untuk menengadahkan tangan di hadapanmu. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana kami harus menjaga Masjidil Aqsa? Apa jawaban Nabi? Salat, salat dua rakaat di dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat paling mulia nomor tiga. Walaupun kiblat pertama kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa, maka setelah Mekah Madinah, Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, kalau kami tidak dapat mampu datang ke sana untuk beribadah, maka kirimkan minyak, kata Nabi. Kirimkan minyak untuk apa? Nyalakan lampu-lampu mereka, nyalakan lampu-lampu lentera yang ada di dinding-dinding rumah mereka. Apa artinya? Untuk sekarang bukan berarti kita mengirimkan minyak ke sana, tapi kirimlah rezeki walaupun sedikit, ini akan menjadi sesuatu rezeki yang bermanfaat untuk mereka. Dan insya Allah mudah-mudahan siapa yang keluarkan rezeki di hari ini dengan penuh kebanyak atau sedikitnya, kita minta kepada Allah berikan keberkahan di dalam rezekinya. Yang sudah memberikan rezeki di malam ini, mudah-mudahan Allah ganti rezeki ribuan kali lipat, bahkan jutaan kali lipat, karena kita membantu saudara-saudara kita. Kira-kira untuk saat ini kita minta rezeki sedikit untuk saudara-saudara kita di Palestina, boleh apa enggak? Ikhlas apa enggak? Ridha atau enggak? Allahumma salli wa sallim.
1: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena. Kita ucapkan dulu salam, baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Barikan baca qul bismillahirrahmanirrahim qul allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Barikan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu, jadi bahasa kita tumpah-tumpah. Jaga bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

mencintaimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku mencintainya. Karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdua di hadapan Allah.

Kalau kita ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

0: Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Kita semua kembali dilimpahkan nikmat Allah, nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, juga kesempatan untuk hadir di sini bersama kita berkumpul melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Jadi salat kembali dirutinkan pembacaan kitab setiap hari Ahad subuh dalam kajian kitab Sirus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang diuraikan di asuh guru kita Ustaz Haji Khairi Abu Seri LCMA. Baik, bersama-sama kita untuk menyimaknya. Tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini kepada Ustaz Haji Khairi Abu Seri LCMA. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al awliya wal ulama wa li asatidatina wa muallimina khususan muallif hadzal kitab al alim al allama Syekh Abdul Somad Al Falimbani lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur yang hadir dan para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang berbahagia, kita akan memasuki jilid yang keempat dari kitab Sayyirus Salikin. Dalam hal ini ulun banyak-banyak minta ampun dan maaf. Minggu yang lalu tidak sempat memberitahukan tentang hal ini. Bapak ibu yang berbahagia, jilid yang keempat ini adalah pembahasan al-munjiyat, hal-hal yang menyelamatkan. Sedangkan di jilid yang ketiga kemarin itu adalah al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Nah, jadi setelah beliau membahas hal-hal yang membinasakan, lalu beliau menjelaskan tentang hal-hal yang menyelamatkan. Bapak ibu yang berbahagia, bab yang pertama adalah at-taubah, yaitu taubat. Taubat ini secara bahasa adalah kembali kepada Allah. Dari jauh menjadi dekat, dari lupa menjadi ingat, dari malas menjadi semangat, kan gitu. Dari tidak patuh menjadi patuh. Itulah taubat. Jadi taubat itu apa? Kembali kepada Allah. Apa maksud kembalinya? Tergantung keadaan orangnya. Kalau selama ini tidak patuh, banyak mengerjakan larangan Allah, taubat bagi dirinya adalah taat kepada Allah. Bagi orang yang selama ini banyak lupa atau mudah lupa, ingat kepada Allah, taubat bagi dirinya adalah sering-sering ingat Allah. Nah, orang yang selama ini merasa jauh dari Allah, taubat bagi dirinya berarti mendekat kepada Allah. Begitulah makna taubat. Sudah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ketahui olehmu hai saudaraku yang berkehendak menjalani jalan ini, bahwa sifat yang kepujian atau yang terpuji itu seperti yang disebutkan akan dia oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin adalah 10 macam. Nah, jadi al-munjiat, hal-hal yang menyelamatkan yang akan dibahas di dalam jilid yang keempat ini, ini adalah 10 macam berdasarkan kitab Imam Al-Ghazali yang bernama Al-Arba'in fi Usuluddin. Kan gitu. Jadi hal-hal yang menyelamatkan yang akan dibahas, yang akan kita kaji, yang akan kita coba fahami dalam jilid yang keempat ini ada 10 macam. Nah, pertama taubat dari segala maksiat yang zahir dan batin dan seterusnya, ringkasnya begitu. Nah, sudah. Adapun taubat itu yaitu permulaan jalan bagi orang yang salik yang menyampaikan kepada berbuat ibadah yang sempurna, yang menyampaikan kepada makrifat Allah Ta'ala, dan yaitu membawa kepada kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Ulun ulang, di mana posisi taubat bagi orang yang ingin berjalan menuju Allah? Nah, taubat itu yaitu permulaan jalan atau tahap pertama bagi orang yang salik. Nah, di dalam tasawuf itu ada 3 istilah orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang pertama adalah murid. Bahasa kita murid. Kita mengartikan murid itu pelajar. Tidak apa-apa. Tapi arti dari murid itu secara bahasa adalah orang yang ingin. Orang yang ingin. Dalam konteks ilmu tasawuf adalah orang yang ingin dekat dengan Allah. Keinginan dulu, orang ingin dulu. Nah, istilah yang kedua baru namanya salik. Salik ini orang yang berjalan, menempuh perjalanan atau cara supaya dirinya dekat kepada Allah. Artinya actionnya, tindakannya diawali dengan keinginan, lalu diwujudkan dengan aksi, perbuatan atau tindakan. Ini menjawab pertanyaan gimana caranya. Gitu. Nanti di ketiga istilahnya wasil, orang yang sampai. Orang yang sampai. Jadi bagaimana mau sampai kalau belum berbuat? Dan sampai itu bukan dengan perasaan. Sebab kalau sampai tanpa tindakan, hanya dengan perasaan, itu menghayal. Aku dekat dengan Allah, Jar. Apa buktinya? Ya, aku tahu, aku kenal Allah. Tidak. Orang dekat dengan Allah, buktinya melakukan apa yang Allah inginkan. Orang kenyang itu orang makan, bukan orang yang melihat makanan ingin

sembarangan. Ini yang ngomong wasil, yang ngomong aku sampai ini orangnya kada sholat, menghayal, bohong. Orang yang jelas-jelas digoda oleh syaitan. Nah, itu istilahnya murid, salik, dan wasil. Nah, kita orang awam nih, ya mudah-mudahan sudah berada pada proses yang kedua, salik. Dari dulu sudah ingin, ada sudah keinginan untuk dekat kepada Allah. Sekarang kita sedang menjalani prosesnya. Mudah-mudahan begitu. Andai juga baru sebatas murid, pengen sudah bagus juga. Artinya ada kesadaran. Sudah, ini dari segi istilah. Taubat ini dari segi pembahasan 7 macam nafsu yang sudah kita bahas di bab yang ketiga, di jilid yang ketiga. Yang pertama an-nafsul ammarah, yang kedua an-nafsul lawwamah, yang ketiga an-nafsul mulhamah. Nah, pembahasan tentang al-muhlikat, hal-hal yang membahayakan, menunjukkan, mengajari kita ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini berbahaya, ini dosa, ini bahayanya, ini bahayanya, ini bahayanya, ini dari nafsul amarah yang berbuat dosa. Karena tahu bahaya dosa, lalu mencela, wah ternyata buruk, ternyata berbahaya ini, itu tidak baik, aku tidak suka. Nah, itulah an-nafsul lawwamah, mencela sesuatu yang tidak baik. Kenapa bisa mencela sesuatu yang tidak baik? Karena sudah tahu bahaya yang tidak baik itu, bahaya dosa itu sudah tahu. Ini penting. Belajar tentang dosa bukan untuk supaya berbuat dosa, tapi supaya tahu pada bagian apa saja termasuk dosa. Dan bagaimana bahaya dosa-dosa itu? Sama seperti boleh enggak belajar sihir? Boleh. Bukan untuk menyihir orang, tapi supaya bisa menjaga diri dari sihir. Boleh. Tapi enggak perlu sihir sekarang, tidak perlu. Tidak. Kalau untuk menjaga diri dari sihir, apa perlu belajar sihir? Tidak harus. Langsung aja ilmu perisainya, ilmu menjaga dirinya. Tidak harus juga. Untuk menjaga diri dari sihir, harus belajar sihir? Tidak harus. Langsung belajar kepada ilmu penjagaan diri aja dari pengaruh sihir, misal. Nah, jadi ini penting nih. Dengan ini, insya Allah kita pada posisi an-nafsul mulhamah, orang atau nafsu yang diberi petunjuk. Setelah mengetahui ini salah, ini berbahaya, yang baik gimana? Nah, ini dia jawabannya. Jadi kalau ini tidak bagus, ini berbahaya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bagus kita lakukan? Nah, ini jawabannya. Semuanya, istilah kajian kitab kita, ada di jilid yang keempat ini. An-nafsul mulhamah. Nafsu yang diberi petunjuk, yang mendapat petunjuk.

0: Kenapa? Karena ditunjukkan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Nah, gimana kita mau berbuat baik kalau kita tidak tahu yang baik itu kayak apa? Nah, ini dan insya Allah mengarah kepada tingkatan nafsu yang ketiga, yaitu an-nafsul mulhamah. Seandainya nanti, nanti artinya nanti setelah belajar, setelah faham, lalu diamalkan secara konsekuen istiqomah, lalu akan sampai kepada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dosa sudah tidak lagi, tenang sudah dengan ketaatan. Nah, gitu. Sampai akhirnya umur habis, dosa nunggu umur habis dah, dengan istiqomahnya terus menerus dalam ketaatan, maka orang itu nanti akan sampai kepada an-nafsur radiyah, nafsu yang ridha dengan segala keputusan Allah. Setelah begitu, orang ini pokoknya apa aja keputusan Allah dia ridha, artinya diterima dengan baik. Akhirnya sampai nafsu orang itu kepada an-nafsul mardiyah, nafsu yang diridhai oleh Allah. Allah jadi suka kepadanya. Nah, kalau sudah begini hidupnya dan akhir hidupnya, lalu nanti di saat meninggalnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wah, bagus matinya. Dia mati dalam keadaan memiliki tiga nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang selama ini istiqomah dalam ketaatan. Selama istiqomah dalam ketaatan, dia juga meningkatkan nafsunya menjadi nafsu yang ridha atas segala keputusan Allah. Akhirnya dia mencapai nafsu al-mardiyah, nafsu yang diridhai oleh Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu suka dan kamu disukai oleh Allah. Kamu suka, senang kepada Allah, dan Allah juga senang kepadamu. Waduh. Kalau sudah begini, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah, apalagi itu kata Allah. Masuk sudah kamu dalam golongan kelompok orang-orang yang aku akui sebagai hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan silakan masuk dah kepada tempat kesenanganku, artinya tempat yang aku buat sebagai tempat kesenangan untukmu, jannah. Itu akhirnya yang ingin kita usahakan sampai ke situ. Tapi ada tahapannya. Susah kembali kepada Allah kalau tidak menyadari bahwa yang telah lalu banyak kesalahan yang kita lakukan. Di pembahasan di jilid yang ketiga yang kemarin itu. Dua. Yang ketiga, dari sisi inti perjalanan ilmu tasawuf, ada tiga. Ada istilah at-takhliyah, atau at-takhalli, pakai kha, yaitu membersihkan diri dari segala kekurangan. Bersih-bersih diri, kalau besi hilangkan karat-karatnya. Kalau hati, buang sifat-sifat buruk yang ada di hati. Istilah yang kedua baru at-tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, yang ini nih, di jilid yang keempat ini prosesnya. Di jilid yang ketiga kita memproses bebersih-bersih diri dari segala yang tidak baik. Nah, itu at-takhalli. Di jilid yang keempat ini prosesnya at-tahalli, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, itu prosesnya. Baru yang ketiga nanti namanya at-tajalli. Bukan menjadi Tuhan, tapi menginternalisasi, menjiwai sifat-sifat ketuhanan, penyayang, pemaaf, penyantun. Nah, itu namanya tajalli, sifatnya aja, jangan zat ngaku jadi Tuhan, kelewatan. Itu nanti tahapannya. Yang ketiga at-tajalli. Tajallinya tajalli sifat saja. Artinya kita menjiwai sifat-sifat ketuhanan yang baik. Tidak mengambil sifat yang kahar, pemarah, enggak. Al-muntaqim, pendendam, bukan itu yang mau diambil dari sifat tajalli. Tapi yang rahman, yang rahim, yang pemaaf, yang penyantun. Itu tahapannya. Nah, setidak-tidaknya kita mengetahui dengan jilid yang keempat ini kita mau belajar apa dan mau dibawa kemana dan tujuannya apa. Kita akan mempelajari sifat-sifat yang terpuji. Arahnya adalah untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji itu. Mudah-mudahan kita pada posisi an-nafsul mulhamah, nafsu yang dapat petunjuk. Itu sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, kembali lagi. Taubat itu permulaan jalan bagi orang yang salik. Maka tadi, kalau mendengar kata-kata salik, ingat, orang yang berjalan untuk dekat kepada Allah. Kapan ini terjadi? Setelah sadar, selama ini aku banyak salah. Dari mana tahu kesalahan itu? Dalam konteks pelajaran kita, dari kitab jilid yang ketiga kemarin itu. Ada 10 macam. Permulaan jalan. Yang menyampaikan kepada berbuat ibadah yang sempurna. Taubat itu membawa kepada ibadah yang sempurna. Apa maksudnya? Bisa jadi taubat itu dari kekurangan atau ketidaksempurnaan di dalam ibadah kita. Dosa sudah kita tinggalkan, sekarang kita berbuat taat. Pertanyaannya, apa iya ketaatan kita sudah sempurna? Jawabannya, belum. Yang salah mesti taubat. Yang kurang sempurna pun, yang kurang sempurna ketaatannya pun juga perlu taubat. Yang sudah sempurna pun ketaatannya mesti merasa kurang dan juga perlu taubat. Jadi sebenarnya taubat ini adalah tahapan yang selalu dilakukan pada setiap tahapan tadi. Orang salik perlu, orang murid perlu taubat, orang salik perlu taubat, orang wasil perlu taubat. Nah, yang sudah sampai pun perlu taubat. Tidak bisa merasa, aku sudah tidak ada dosa lagi, sempurna sudah ibadahku. Jadi taubat ini penting pada setiap proses perjalanan ini. Kalau pakai bahasa kemahiran, pemula, kemudian apa namanya ini, menengah, kemudian ahli, semuanya memerlukan taubat ini. Karena tidak ada yang sempurna. Bagi orang yang sudah istilahnya wasil, ini pakai contoh aja, kekurangannya bukan pada kesalahan melakukan, tetapi merasa kurang sempurna. Jadi dirasa, diperasaan, kalau cara sudah benar. Kenapa? Karena mereka sudah terampil, sudah ahli. Ibarat sol, ibarat bacaan itu tidak salah lagi membacanya. Kalau melakukan gerakannya, kalau sholat sudah tidak salah lagi. Lalu di mana salahnya? Merasa kurang, itu aja. Merasa masih belum lagi. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah apa yang Nabi kita lakukan. Apabila beliau selesai dari sholat, sudah baca salam, istighfar thalathan, beliau beristighfar 3 kali. Padahal sudah selesai sholat tuh. Siapa yang bisa meragukan kebaikan, kesempurnaan sholat Nabi kita? Tapi beliau tetap membaca istighfar 3 kali. Itu Nabi. Mestinya apalagi kita. Ini sunnah penting ini. Setelah sholat, jangan lupa sebelum baca wirid kalau perlu, istighfarlah kalimat yang pertama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dasarah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, minku. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dasarah, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, 3 kali, dasarah. Penting beristighfar. Gitu. Dan bukan hanya untuk sesudah sholat saja, juga mestinya diberlakukan setiap kali kita berbuat taat. Nah, itu istighfar. Kenapa? Ya, karena pasti ada yang kurang dari ketaatan yang baru saja kita lakukan. Nah, itu pentingnya menyampaikan kepada berbuat ibadah yang sempurna. Ketika, pakai contoh sholat, sholat itu kita kerjakan dan banyak kurangnya, lalu kita membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, maka kekurangan itu tertutupi dengan istighfar yang kita ucapkan. Tadinya kurang jadi sempurna karena kita menyatakan iya memang ya Allah, ulun ngaku ibadah sholat tadi kurang, oleh karena itu ulun minta ampun. Nah, istighfar itulah yang menyempurnakan kekurangan ibadah. Istighfar itulah yang menyempurnakan kekurangan ibadah. Satu. Dua, yang menyampaikan kepada makrifat Allah. Apanya? Kekurangan apa? Bisa jadi ketika berbuat ibadah, bukan hanya cara yang belum pas, tapi juga perasaan yang belum benar. Maksudnya merasa keakuan, keegoisan, tidak merasa ditolong oleh Allah, tapi merasa ini aku lakukan karena aku yang mau, aku yang tahu, aku yang bisa. Ini lupa kepada Allah. Nama penyakitnya kalau begini, rujuk, lupa kepada Allah. Lalu sadar diri. Nah, kalau sadar diri berarti dia kenal Allah. Dan yaitu membawa kepada kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat. Otomatis orang yang mengaku salah diampuni oleh Allah. Tadinya Allah sudah siap-siap mau menghukum dia, maka selamatlah dia dari ancaman siksa Allah tadi. Untung, untung di dunia, untung di akhirat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabat yang sakit parah. Saking parahnya, tubuhnya mengecil. Dalam bahasa hadis disebut kayak burung. Mungkin lemas, mengecil, tidak berdaya, pokoknya kayak burung. Lalu Nabi menemui orang itu. Nabi bertanya, kamu dulu pernah berdoa apa kepada Allah? Kamu dulu pernah berdoa apa kepada Allah? Kok jadi begini nih? Kata orang itu, wahai Rasulullah, saya pernah berdoa, ya Allah, kalau memang engkau akan menyiksa aku di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu di dunia. Kenapa dia ngomong begini? Karena dia punya pengetahuan kalau bahwa siksaan di akhirat lebih berat daripada siksaan di dunia. Benar, ilmunya benar. Tapi dia salah dalam memahami. Karena dia tak tahu bahwa siksa di akhirat lebih berat daripada siksa di dunia, itu benar ilmunya. Yang dia salah paham, kalau gitu lebih baik minta disiksa di dunia aja daripada di akhirat. Ini yang salah. ucapan yang benar sekalipun bisa disalahpahami. Nah, kata Nabi, subhanallah, la tutiquhu. Kamu tidak sanggup. Artinya kenapa kamu ngomong begitu? Kok minta disegerakan disiksa di dunia saja? Kalaupun iya, di dunia aja yang dianggap lebih ringan daripada siksaan di akhirat, tetap kata Nabi, kamu tidak akan sanggup. Nah, itu ternyata rahasianya. Apa nih berarti nih? Salah dalam berdoa. Hati-hati. Salah dalam berdoa. Ini termasuk yang salah dalam berdoa nih. Walaupun pengetahuannya benar, tapi dia salah memahami dan menyikapi dari bahwa siksa di akhirat lebih berat daripada siksa di dunia. Karena dia mau minta disegerakan aja daripada di akhirat enggak kuat di dunia aja. Menurut dia, akhirnya Nabi mengajari doa. Qul Allahumma ati fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Nabi baca, ya Allah, Allahumma ati, ya Allah berikanlah kepadaku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan aku dari siksa api neraka. Bahasa mudahnya tuh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu ringkasnya sahabat ini membaca doa yang diajari Nabi tadi, dan dengan izin Allah akhirnya sembuh. Itu. Jadi satu, hati-hati salah berdoa. Jangan salah perhitungan. Ini salah perhitungan tadi itu. Kalau di dunia lebih ringan, kalau gitu minta di dunia aja, kata Nabi mestinya jangan begitu. Justru minta keselamatan, minta kebaikan di dunia, di akhirat, dan bebas dari siksa api neraka. Selain itu, menunjukkan bahwa membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dalam keseharian kita itu, nah, tapi dibanyaki, itu bagus. Kalau sakit mudah-mudahan sembuh. Kalau lagi masalah apa-apa gitu, ada jalan keluar. Karena isinya meminta kebaikan di dunia, juga kebaikan di akhirat, juga selamat dari siksa api neraka. Kalau ada waktu, misalnya dibaca 100 kali sehari, bagus. Itu meminta kebaikan dunia dan akhirat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ulun cukupkan. Insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين والتأويل Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mau apa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.
2: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala: faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: in akhwaf ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar. Wa ma asy-syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'. Shadaqallahu al-'azim. Para pendengar sekalian rahimakumullah wa hadakumullah wa asadakumullah, pada pertemuan kita, renungan kita kali ini, tafakur kita kali ini, kami beri judul penyakit batin yang keempat adalah riya. Kalau dulu kita berbicara masalah dengki, yaitu misalnya orang yang tidak diberi nikmat, sedangkan sombong orang yang diberi nikmat, sekarang kita membicarakan riya. Tempat masuknya yaitu di setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Jadi datang sumbernya di ibadah yang sunnah dan berteman dengan manusia di waktu melaksanakan ibadah. Maka itu adalah kata-kata tasawuf. Sunnah kita merahasiakan ibadah itu apabila ibadah itu sunat. Usahakan kita beribadah itu orang tidak tahu. Orang ini tidak seperti orang alim yang mencontohkan ibadah di tengah manusia agar orang tidak sangka jahat. Sehingga sebahagian manusia berkata, Pak Kiai saja tidak mengerjakan ibadah, lagi pula ia menzahirkan ibadah itu supaya orang lain mengikut. Yang kita bicarakan lain dari orang tersebut, orang biasa yang tidak mencontohkan bagi orang lain. Maka itulah kebanyakan ulama-ulama tasawuf, mereka bersedekah kepada orang buta, orang fakir yang sedang tidur, ditaruhkan ke tangan, diikat dengan tali agar orang tidak mengetahui. Sepakat ulama, seluruh ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa sembahyang yang paling afdal sesudah fardu, nomor satu yang sunnah adalah sembahyang tahajud, karena selamatnya dari riya. Dan Allah berjanji dengan menyembunyikan amal, satu saat Allah tampakkan di tengah manusia atau dia sesudah mati ditimbulkan karamat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan oleh Muhammad, beramallah olehmu, maka nanti Allah akan memperlihatkan amal kamu dan rasulnya dan orang-orang yang beriman. Riya adalah makna sekarang adalah pamer, minta nilai kepada orang lain atau setiap ibadah yang dikerjakannya supaya ada orang lihat dan simpati kepadanya, dan supaya ada di hati orang ada kedudukannya, supaya orang lain memuji kepadanya lewat amalnya. Bahayanya yang sangat mendasar adalah semua ibadah yang dikerjakan runtuh, hilang, tidak berpahala, bahkan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis kursi. Pada saat Allah siap membalas orang-orang beriman dalam beribadah dengan firman-Nya, wahai hamba-Ku, kalau dulu kamu di dunia beramal karena Aku, Aku siap hari ini untuk membalasnya. Tapi dulu kamu beramal karena orang lain, Aku tidak akan membalasnya. Silahkan cari orang itu. Sedangkan orang yang kita kasih simpati itu sedang sibuk-sibuknya dihisab. Jangankan memberikan pahala, dia saja takutnya luar biasa. Sebagian ulama sufi berkata, terlalu banyak kita beramal karena manusia, sedangkan manusia yang kita minta nilai kepadanya, dia tidak bisa memuji kepada kita, terkecuali Allah yang membukakan hatinya.
Lagi pula dia tidak bisa membalas amal kita. Yang sadis lagi adalah dia tidak punya surga dan neraka. Kenapa hati kita kepada dia? Berarti kita sudah syirik yang tersembunyi di dalam hati, bahwa si manusia dan kekuatan untuk memuji kita padahal lemahnya sama dengan kita. Sebab manusia dijadikan manusia itu karena lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu adalah lemah. Itulah orang yang dibilang Rasul syirik khafi. Karena syirik itu ada dua. Satu syirik jali, yaitu orang yang menyembah berhala. Dua syirik khafi, ialah beribadah karena pamer. Tempat yang disabdakan, tepat apa yang disabdakan Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah, qala ar-riya. Bahwasanya yang paling aku takuti atas kamu yaitu syirik yang kecil. Sahabat bertanya, apa gerangan syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, beramal karena riya. Sedikit pun juga amal yang ikhlas dicampur dengan riya, maka Allah tidak menerimanya. Seperti yang dikatakan Syekh Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitab Minahus Saniyah, lillahi wali syai'in akhar, itu amal tidak diterima walaupun sedikit campurannya. Beliau memisalkan sebuah gelas yang dipenuhi air, dititisi setitis racun yang bisa membunuh. Seperti perkataan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidak diperintahkan kamu kepada mereka terkecuali menyembah kepada Allah dalam keadaan mereka ikhlas bagi agama. Hendaknya orang yang beramal seperti air susu yang diparah dari kambing atau sapi, tidak bercampur apapun atau murni. Dan itulah yang disinggung oleh Imam Busiri di dalam burdahnya, kam hasanat daddatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami. Berapa banyak kebaikan yang sangat menggiurkan bagi orang yang mengerjakan, tapi sayang seribu sayang dalam kebaikan itu ada kuman-kuman penyakit ibadah yang menghilangkan pahala ibadah. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani, mengutip perkataan Fudail bin Iyad, al-amalu li ajli nasi syirkun wa tarkul amali li ajli nasi riyaun. Beramal karena manusia adalah syirik, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Perkataan beliau ini termasuk dari wahdhar fi dakhaikhir riya, waspadalah dengan riya yang halus-halus. Wa min dhalika lillah wa li syai'in akhar, ibadah karena Allah dan ada efek samping. Misalnya memberi orang lain karena Allah semata, tapi ada efek samping yang lain, maka amal itu juga tidak diterima. Lebih daripada 40 macam ulama tasawuf mentakrifkan tentang ikhlas, tapi yang dipilih oleh Al-Imam Al-Ghazali perkataan Imam Ruwaim, yaitu ikhlas itu ifradul qasdi ilallahi ta'ala, yaitu menyatukan tujuan hanya kepada Allah. Misalnya, kenapa orang melaksanakan ibadah ini? Karena Allah menyuruh. Kenapa kamu kerjakan ini? Jawabnya, Allah dan Rasul menyuruh. Sehingga apa saja yang kita kerjakan? Jawabnya, Allah dan Rasul menyuruh. Ini adalah ikhlasul arifin. Maka itulah Al-Ghazali menyebutkan ikhlas itu terbagi tiga. Pertama, ikhlas abidin. Kedua, ikhlas muhibbin. Ketiga, ikhlas arifin. Ikhlas abidin adalah beramal karena fadilat. Ini beramal bisa berhenti apabila tujuannya sudah tercapai. Misalnya perkataan ulama, barang siapa membaca qasidatul burdah 40 malam Jumat tidak diselang-selangi, artinya terus dibacanya 40 kali, maka tidak dimatikan dulu orang itu terkecuali melaksanakan ibadah haji. Yang menggugah perasaannya untuk membaca qasidatul burdah adalah ibadah haji, yakni naik haji.
karena sudah tercapai tujuannya, karena sudah berangkat naik haji, sehingga tidak membaca lagi. Dua, sedangkan ikhlas muhibbin, orang beraman menginginkan surga, ingat dengan janji Allah tentang nikmatnya surga. Yang ketiga adalah ikhlas arifin. Sedangkan ikhlas yang ketiga, ikhlas arifin ini, yaitu orang yang beramal bukan karena hendak fadilat dan bukan karena hendak surga, tetapi dia menginginkan takarrub dengan orang yang bikin surga, bahwa yang bikin surga lebih besar, lebih hebat dengan orang yang menciptakan surga. Surganya dengan dibandingkan dengan orang yang menciptakan surganya, jauh lebih hebat surganya. Tapi dia hanya memandang yang bikin surga, dan pada waktu dia beribadah, dia selalu berkeyakinan waktu dia beramal semata-mata memandang tolong rahmat anugerah Allah semata, dan dia berkeyakinan bahwa la haula wala quwata illa billah, la tataharraku dzarratun illa biiznillah, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Sehingga ibadah orang ini bersih, tidak ada campuran selain memandang Allah yang beribadah. Rasulullah bersabda, al-ikhlasu yakfika amalukal qalil, dan apa yang dikerjakan dapatlah rutin. Alamat orang yang ikhlas adalah dapat dikerjakannya terus-menerus, mudawamah dan istiqamah, seperti perkataan ulama, makana lillahi yatim wa makana lighairillahi yanhadim. Yang ikhlas akan terus, yang tidak ikhlas akan putus. Demikianlah tafakur dan renungan kali ini, semoga ada manfaatnya. Semoga kita terhindar dari kuman-kuman penyakit ibadah seperti riya, dan diberikan keikhlasan di dalam sektor kehidupan dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wal amali bih wa fi jami'i at-ta'at wal ibadat. Amin amin amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumil qiyamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang, uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut iman dan mati dalam keadaan su'ul khatimah.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu gak sholat? Kau bilang gak sama saya, utang kisi. Ayo, ayo, ayo, apa alasanmu gak sholat? Ayo.
2: Gak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya gak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Gak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
1: Waladzalim, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
3: Engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
3: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.
2: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
3: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.
1: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
0: Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.

Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

0: negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.
1: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
0: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: لقد الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.
0: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
1: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang?
0: Fa'lam annahu la ilaha illallah.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: khairan lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.
0: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci?

Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.
1: أَحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

0: قليلا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

0: Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahw, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, wa sharafa wa darajata al-'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'dia mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
2: Saluhumullahu

selalu keinginan untuk tahu, bukan? Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah Ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtu ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal sekawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taruknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa disamakan dengan kita meninggalkan sholat duhur. Kenapa? Waktu asar itu Allah melihat.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

Terima kasih sekali masih percaya untuk diajak ke sini, sowan jalan-jalan. Alhamdulillah saya senang juga pas jam 10 di sini. Rupanya perjalanan panjang juga ya dari Trans TV ke sini. Jam 8 dari sana. Jauh. Jauh ternyata. Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Baik, hari ini waktu ditanya Mas Ari Bu Aisyah, temanya apa? Kembali kita mau bahas tentang perbedaan laki-laki perempuan, tapi agak mendalam ya. Perbedaan respon cinta dan romansa. Dengerin judulnya aja deg-degan, ya Allah. Kayak apa sih cinta itu, Bu? Masya Allah. Ya, enggak apa-apa kita mencoba untuk membahasnya ya. Iya, kelihatan kan? Mohon maaf kalau terlalu itu ya. Baik, yuk kita buka slide-nya ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 36, laisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Hanya sepenggalan ayat, tapi ditelitinya bertahun-tahun. Ya, terus hasil penelitiannya saking banyaknya, kami harus bertahap membaginya. Ya. Menurut saya Rumilah paling lengkap ya, untuk dibagi bertahap ya, bertahap. Namun biasanya pendalaman-pendalaman saya akan ingatkan lagi yang sebelum-sebelumnya ya. Insya Allah kita semua ingat dan juga sudah bukan hanya sekedar tahu tapi faham ya. Kalau bahasa Inggris now menjadi understand. Kalau bahasa Arab, maklum menjadi mahfum. Sudah bisa, Bu? Memahfumi suami. Sudah bisa? Kalau memaklumi, oh iya, kita maklum. Dia kan laki-laki, 7.000 kata. Nah, itu maklum baru. Tapi mahfum, ya, kita faham karena dia 7.000 kata. Maka kalau malam dia gak ngomong sama kita, kita mahfum. Udah harus masuk ke situ ya. Iya, baik. Yuk lanjut ya. Pernikahan Masya Allah ya memiliki banyak kebaikan ya. Tadi subuh sempat judulnya jomblo itu berat, menikahlah gitu ya. Iya, jadi pernikahan memiliki banyak kebaikan. Itu tentunya teman-teman para guru kita semua sudah sering cerita tentang kebaikan pernikahan ya. Di antaranya apa? Mengajarkan kita akan kesetiaan, betul Bu? Mengajarkan, ngajarin. Artinya ya, dalam perjalanannya itu selalu diajarkan. Ada gangguan kepengen gak setia, diajarin lagi setia. Ada gangguan lagi, diajarkan lagi. Ya. Terlanjur. Ya setia sama yang terlanjur ya nanti. Baik ya. Saya sempat kaget, pernah saya cerita di sini ya. Kaget ada penelitian di Eropa dan Amerika. Wanita usia 45 tahun ke atas sampai sekitar 55, ada sekitar 20% ya. Perempuan itu kepengen banget apa Bu? Ganti suaminya. Waduh. Itu 20% itu banyak. Tinggi angka itu. Ya Bu. Ya, makanya dikatakan kita ya, pernikahan mengajarkan kita supaya setia. Bu terus terang, enggak usah ngacung tangan. Adakah kira-kira kadang-kadang saking mungkin karena enggak paham, kesel, rasanya bener deh. Ih. Ini kalau diganti gimana ya? Aduh. Tapi kita diajar kesetiaan, diajar kesetiaan ya. Apalagi
belajar sabar. Sabar itu bukan diam saja. Sabar itu adalah selalu usaha, ikhtiar. Karena sabar itu adalah gerak. Ya. Diajar apa lagi? Toleransi. Ya enggak, Bu? Toleransi kan kita? Iya, toleransi. Kita mahfum. Apa sih maunya laki-laki? Apa sih maunya suami kita? Ya. Apalagi yang diajar dalam menikah apa? Penguasaan diri. Ya. Disuruh ngapain, Bu, kita? Pernah, Bu, jengkel banget? Pernah. Pernah enggak, Bu, pengen marah banget? Tapi kita diajarkan untuk kuasai diri. Ya. Untung selalu agama kita sudah dari kecil kita diajarkan untuk ya memanggil nama Allah untuk penguasaan diri ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Teruskan itu. Ya. Tapi boleh enggak, karena kita sudah rajin taklim, waktu bilang istighfarnya cantik. Astagfirullahaladzim. Jangan yang astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Yang cantik astagfirullahaladzim. Layanti juga ketawa kalau saya kayak gitu. Aduh. Ya Bu, yang dipanggil itu Allah. Tapi teh kenapa muka kita jelek? Ih. Enggak salah tuh. Ya. Ya Allah, coba, Bu. Ya Allah.

Suami datang langsung. Auzubillahiminasyaitan. Ih, saya mah begitu terus terang. Maaf ya mas, ketahuan. Dia ntar lihat di YouTube. Mobilnya datang nih. Saya di dalam. Mobilnya datang. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Buat tameng di depan satu kali. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Buat tameng di atas kepala satu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Belakang lagi satu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Kanan lagi satu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Ya, baru jumpa suami. Ya, ya. Kenapa? Memang disuruh belajar penguasaan diri, dan Islam sudah ajarkan cara penguasaan diri, ya, agar tidak selalu kena bisikan dari setan. Kita taus, ya. Dan kebaikan lainnya, ya, kebaikan lainnya. Ya, ini, ya. Yuk kita lihat lagi. Sekarang pertanyaannya, di mana letak cinta dalam otak? Waduh, ibu, ibu pernah ada rasa cinta gak sih? Terasanya di mana? Gak pernah di otak. Ibu pernah gitu, deg-degan, ih aku jatuh cinta, tangannya begini. Dimana, dimana, tawar-tawarnya nah? Tapi tempatnya di otak. Ini di otak. Ya. Memang terasa di dada, karena ini nanti jalan ke soder nih ke dada. Kerasa, teresonansi di mana? Jantung. Langsung gitu ya. Ya. Pernah enggak ada rasa semeriwing? Semeriwing itu gimana ya? Ya gitu. Gimana? Kena angin. Ya, itu dari sini. Tapi rumahnya di sini. Sebelah mana Bu Aisyah? Ah ini dia nih. Ini dia nih. Dulu tuh karena penelitian belum terlalu banyak, sekarang mulai banyak. Tahun 2000 diketahui di mana itu cinta, ya. Tapi pun tidak diketahui di mana lokasi pastinya. Dia cuman terasa, teraktivasi, ya. Ya. Sebelumnya kalau kesal di mana yang ibu-ibu rasa, teman-teman rasa? Juga di dada, ya. Marah juga di dada, ya. Sombong juga begitu. Nah, waktu itu kita sudah belajar tentang mengenal emosi. Di mana letak emosi? Ini ya, lanjut. Ini otak hadap sana ya. Kalau dibelah, ini nih yang ini. Ini otak emosi. Di sini ada apati, di sini ada sedih, program sini ya. Di sini ada takut, ya. Di sini ada buru-buru. Cepat-cepat nafs ya. Di sini ada marah dan juga di sini ada sombong. Itu yang negatifnya. Kemudian yang positifnya, di sini program sini ada courageous, ada semangat. Bahagia ada di situ ya. Kemudian ada apa? Ada acceptance, bersyukur, dan ada peace, damai. Cinta belum disebut. Ya. Ada di mana Bu Aisyah itu tadi? Baru tahun 2000-an, ya. Tahun 2000-an ilmuwan mendapati ya getaran cinta di otak, belum tempatnya. Enggak tahu, barangkali nanti anak-anak kita kali ya yang nanti dia meneliti letak persisnya di mana. Yang ada baru teraktivasi. Bagaimana cara menelitinya? Ya, beberapa orang dimasukkan ke MRI. Orang-orang itu sedang jatuh cinta sangat. Ya, rupanya kalau tadi subuh lihat, sempat lihat gambarnya ya. Ya, orang yang jatuh cinta ada 1 2 3 4 5 tempat yang teraktivasi. Bayangin. Sampai otak kecil pun bergetar. Kalau marah cuma di tengah sini saja. Ya. Sedih di sini saja. Ini kan otak tadi dari tengah ya, otak limbik ya. Apalagi semangat cuma di sini saja. Wah. Tapi cinta, orang yang sedang jatuh cinta. Ini penelitiannya Juni 2000, tahun 2000. Profesor Semin Zeki, dua orang. Dan Andrew Bertella di London, Universitas College. Dia scanning otak dari 11 orang wanita dan 6 orang pria yang semuanya mengaku sedang jatuh cinta selama 6 hingga 12 bulan. Dia bergetar di sini. Ya? Nah, salah satu faedah menikah adalah

0: kita akan jatuh cinta berulang-ulang.
1: Waduh. Bisa, Bu?
0: Gak bisa.
1: Waduh. Butuh penelitian baru.
0: Justru salah satu Allah kenapa perintahkan kita menikah, karena dengan seseorang yang sudah disahkan kita bisa jatuh cinta berulang-ulang. Gitu. Berulang-ulang sama orang yang itu saja, berulang-ulang. Yang namanya berulang-ulang berarti tidak seterusnya, kan? Bulan ini jatuh cinta. Bulan ini. Wah. Hari ini jatuh cinta. Sampai 3 hari, ya Allah. Hari keempat sudah tidak jatuh cinta lagi. Tapi lumayan 3 hari. Ada orang suaminya datang gitu jatuh cinta gitu. Tapi kita senyum sama suami enggak dibalas langsung selesai. Ya, kenapa? Ini juga bisa padam. Puh. Walaupun lagunya ada tak pernah padam. Yeah, kan gitu. Ya? Yeah? Iya. Yeah. Saya langsung tahu. Kalau penyanyi emang tahu. Ini bisa padam memang. Bisa padam. Ya? Yeah? Bahkan kalau getaran ini secara ekstrim berhenti, bisa membuat kita bunuh diri. Waduh. Maka jangan heran ada orang putus cinta, dia loncat dari lantai 5. Kenapa? Karena baru dia lihat orangnya, ini belum nikah misalnya, baru lihat orangnya, kemudian bergetar semuanya, ya, mencoba untuk menyatakannya, ditolak, padam. Loncat. Bisa begitu. Itu ekstrim sekali. Ekstrim sekali. Kenapa? Rupanya getaran ini ya mempengaruhi zat-zat kimia di otak. Memang Allah kasih zat kimia di otak, ya. Teman-teman sejawat yang dokter juga pasti belajar tentang zat kimia. Hormon bahagia itu namanya dopamin, ya, dopamin. Jadi kalau kita jatuh cinta, dopamin banjir, ya. Kita merasa apa? Bahagia dan sejahtera, ya. Nah, dopamin nanti macam-macam. Nanti ada endorfin, morfin alami. Morfin alami itu hormon yang membuat badan tidak terasa sakit. Makanya kalau kita lagi jatuh cinta, semua badan sehat. Gak ada sakit-sakitnya. Ih, gak ada tuh. Biarin deh. Ya, iya. Gunung kan kudaki. Laut kan? Sama pelajaran kita, ya. Karena endorfin, ya. Ada lagi keluar hormon serotonin. Serotonin itu hormon pengendalian emosi, ya. Ya. Terus ada lagi norepinefrin, ya. Itu nanti hormon-hormon yang selalu membuat goal setting gitu lah. Orang jatuh cinta karena norepinefrinnya keluar, dia langsung bilang, saya bisa dapati dia. Terutama pada laki-laki. Tapi gak tahu juga kenapa perempuan sekarang bisa begitu, ya. Apakah agak tomboy? Ya, kayak gitu. Jadi ini ada peristiwa kimia yang luar biasa yang banjir di otak manusia, masya Allah, ya. Bahkan ada di sini namanya insula di sini, ya. Di sini ada tempat untuk tanggung jawab atas keberanian. Jadi berani. Makanya orang jatuh cinta berani. Berani apa? Ya mari macam-macam lah. Berani datang ke rumahnya. Ya, iya. Berani hadapi orang tuanya. Walaupun ada yang bisikin killer tuh bapaknya. Ih, zaman dulu banget istilah killer. Siapa yang tahu bu istilah killer? Ketahuan umur. Yang muda-muda gak ngerti killer apa. Ih, jangan kesana, bapaknya galak banget. Tapi karena sedang banjir zat kimia dan insulanya bilang, kamu berani hadapi dia. Berani. Maka harusnya kalau ada perasaan itu, jalani langsung gitu. Jalani, go. Ya. go, fuh, berani, ya. Terus ada di ujung ini, ujung di otak limbik nih, ujungnya namanya singulat, ya. Ini tempat hormon yang membuat mabok kepayang. Pada saat jatuh cinta, mabok banget, ya Allah. Pernah gak sih? Sekali aja? Pernah? Bedakan dengan mabok laut. Kayak apa Bu Aisyah maboknya? Bahagia gitu. Bahagia, ya Allah. Ada kerinduan di situ. Ya, ada ingin cari lagi, ingin ketemu lagi, itu namanya mabok. Ingin lagi cari, ingin ketemu lagi, nah itu mabok namanya. Ya? Iya, seeking behavior, perilaku untuk mencari. Punten Ibu ya, karena saya bekerjanya di dunia narkoba, saya mau ya bandingkan dengan otak yang kena narkoba. Sama juga singulatnya kena. Berarti kalau kita jatuh cinta, maboknya sama kayak pakai narkoba. Kalau narkoba kimia, kimia dari luar, ini alamiah. Mau yang mana, Bu? Maka hindari narkoba. Say no to drugs. Campaign-campaign. Ya. Makanya itu tadi, gimana caranya setelah kita menikah, kita buat diri kita jatuh cinta berulang-ulang pada pasangan kita supaya kita mabok. Apa makan duren kek? Ya, bisa paham ya? Bahkan jatuh cinta getarannya malah lebih banyak area otak yang terstimulasi, teraktivasi. Ini yang narkoba. Cuman 3 tempat. 1 2 3. Itu 5. Ya, ya. Punten maaf. Ya. Pornografi pun kalau kita lihat maaf pornografi begini juga. Ada 5 area yang terstimulasi. Makanya narkoba bisa addiction, pornografi juga bisa addiction, cinta juga bisa addiction. Ya kenapa? Karena putarannya luar biasa. Ya, luar biasa. Di situ nanti macam-macam ya, macam-macam. Ada birahi keluar juga di situ, ya. Kemudian ada keterikatan ada di situ. Ya ini dia. Ya, jadi seperti ini. Makanya mengapa ibunda kita Ibu Eli Risman sangat getol untuk ya mengingatkan kita untuk hati-hati jaga anak-anak hindari pornografi karena memang 5 areanya. Ya, 5 areanya. Kalau jatuh cinta dia bergetar, kalau pornografi sama bergetar, tapi kalau dia jadi adiksi mengganggu 5 area itu. Gitu. Ya. Sama jatuh cinta juga, Bu. Ya. Kalau ini kan iman yang bergetar nih. Tapi kalau dia sudah menjadi ketergantungan, addiction, ya, maka juga mengganggu semuanya. Makanya tadi saya bilang, enggak apa-apa, enggak berterusan jatuh cinta sama suami. Karena kalau berterusan nanti terganggu. Menjadi addiction. Jadi jangan merasa jangan merasa aku istri yang gak baik. Kenapa? Gak bisa setiap saat jatuh cinta sama suami. Gak usah begitu. Karena memang yang diminta adalah sesering mungkin membuat kita jatuh cinta. Kalau ada kalimat sesering mungkin, berarti ada sering juga tidak jatuh cinta, bukan? Ada sering juga kesel? Ada sering juga marah? Nah, udah benar. Udah benar. Cuman ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Maksudnya apa Bu Esa? Orang yang beruntung, yang tentunya pada saat tidak jatuh cinta, dia cepat-cepat move on untuk jatuh cinta pada suaminya lagi. Yang tidak beruntung, yaitu tadi. Dan akhirnya hampa. Was. Ya, apalagi kalau maaf, kalau ya itu tadi kadang-kadang itu sumber untuk macam-macam hal adalah kekerasan, punten ya, kekerasan di dalam rumah tangga karena itu yang hampa tadi ya adalah maaf ya pelakor dan senior kan gitu ya, ya gitu. Kalau pelakor apa sih Bu? Kalau senior? Ah senang istri orang. Senior buat yang laki. Kalau pelakor yang buat? Sebutnya nyebutnya nggak enak sebetulnya. Berat banget nih ngomong. Ya, aduh, ya, biarlah orang lain saja yang begitu. Pelakor itu berat. Biar orang saja. Kita nggak usah. Sudah ya, ini ya, sudah bisa difahami. Memang nggak perlu diafal, Bu, nggak usah diafal. Pokoknya tahu di bagian mana, depan, tengah, bawah, belakang, kena semua. Ya, lanjut lagi. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu. Ya Allah, oh, duduk dulu. Deg-degan. Pria tidak mampu mengatakan aku cinta padamu, tapi kita perempuan itu mudah bilang, "Mas, aku cinta padamu." Kenapa begitu? Karena korpus kolosum perempuan tebal. Jadi dia ringan sama apa? Kata-katanya banyak. 20.000. Udah ngomong banyak, masih ada sisa. Ngomong apa ya? bilang aja, aku cinta padamu. I love you, I miss you. Itu. Laki-laki kenapa tidak bisa bilang aku cinta padamu? Bukan, selain 7.000 tadi, bukan itu saja. Tapi apa? Laki-laki awalnya tidak tahu, saya ini cinta apa birahi terhadap istri saya. Itu penelitian. Penelitian. Ya, dia nggak tahu sebetulnya. Sebentar nih, saya nih melakukan, ya, membelai istri saya, hubungan intim sama istri saya, peluk-peluk istri saya, mencium istri saya. Sebentar, ini cinta apa birahi? Laki-laki menganggap begitu. Nanti udah lama, sekian tahun baru, oh, ini yang namanya cinta. Lama kali. Kenapa? Karena otak tengah laki-laki tipis, sehingga laki-laki selalu bisa membelah, membedakan itu. Birahi, cinta, yang mana nih ya? Saking seringnya ya terpisah-pisah sampai bingung dia. Kalau kita bisa, makanya punten yang suaminya jarang atau nggak pernah bilang ini, lazim. Bu Aisyah, tapi suami saya sudah bisa bilang ini. Ya Allah, Bu, orang kalau laki-laki tidak bisa bilang ini, itu sangat biasa. Tapi kalau suami ibu sudah bisa bilang aku cinta padamu, itu luar biasa. Ya, itu, karena itu yang nanti oleh malaikatnya suami kanan kiri, itu yang tercatat sebagai pahala amalannya, amalan solehnya gitu. Kalau bahwa seorang suami nggak bilang aku nggak bilang aku cinta padamu, nggak kena dosa, karena dasarnya emang begitu. Tapi kalau dia bisa, Umi, Abi cinta padamu, ya Allah, itu pahalanya mengalir, Pak, gampang Pak, biar pahala mengalir, say love. Your wife. Artinya gini, boleh nggak kita nggak usah marah kalau suami nggak pernah bilang I love you? Kenapa? Emang begitu. Nggak dosa juga, kata Mbak Yanti, laki banget. Tapi dia bisa bilang itu. Ya Allah, Abi abis taklim di mana sih? Saya mau suruh suami yang lain begitu. Yang gitu. Ya? Di rumah. Sampai sini boleh sepakat. Tahu? Sudah bisa tahu? Nah, bisa naik enggak sedikit paham? Ya? Iya. Supaya apa? Enggak usah buang-buang energi gara-gara menanti ini. Buang-buang energi, mending bisa buat bikin kue kek, masak kek, ya, jualan kek. Ya usah. Karena kadang-kadang kita perempuan, karena kita makhluk perasa, menanti-nanti kalimat ini, buang energi. Semua bergerak dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lihat suami ketawa-ketawa sama temennya. Sering ada yang begitu gak, Bu? Perempuan banget. Terus kita gitu kan? Kalau perempuan begitu, ya, itu juga lazim. Tapi kalau seharusnya dia begitu, tapi dia tahan dan dia penuh pemahaman dan saling senyum aja, itu pahala mengalir. Tetap pakai tools istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa laki-laki? Yes. Berarti dia agak tomboy. Betul? Wanita yang sulit mengatakan aku cinta padamu, dia berarti agak tomboy. Sebetulnya dukaan. Sama laki-laki juga gitu. Aku sebetulnya sayang sama kamu, tapi aku sulit bilang I love you. Itu berarti agak tomboy. Sama. Ya, sama. Ya, laki-laki kan karena ketomboyannya itu kena testosteron. Kita kan punya testosteron juga, Bu. Ya, kita punya. Tapi ada perempuan yang testosteronnya cuma 1 liter. Ada yang 1,5 liter. Ada yang 2,5. Nah, yang 2,5 liter tuh perempuan testosteronnya susah ngomong aku cinta padamu. Ya, iya kan. Lanjut. Daftar ini hasil jajak pendapat yang diambil dari lebih 15.000 orang pria dan wanita yang berusia 17-60 tahun dengan tujuan mencari, maaf, pasangan seksual jangka panjang. Artinya mencari pasangan hidupnya. Yuk kita lihat dulu, next. Menurut pria nih kata-kata pria menyangka apa yang dicari wanita terhadap pria. Satu, ternyata pria menyangka pasti perempuan nih kalau cari pria soal kepribadiannya kan gitu. Ya. Yeah. Mobil pribadi. Mobil pribadi. Tubuh bagus menurut pria yang dicari wanita tuh. Rasa humor gitu. Kepekaan dan ketampanan. Menurut pria, perempuan tuh kalau naksir aku pasti gara-gara ini aku nih. Kata pria. Tapi ternyata, next, apa yang dicari wanita terhadap pria, memang satu, kepribadian, itu jelas. Ya. Kedua, wanita senang sama pria yang punya rasa humor. Betul, Bu? Iya. Dan wanita senang pada pria yang loncat. Peka. Ya, kembali tadi. Kepekaan. Ya. Dan wanita juga senang pada pria yang punya kecerdasan. Buat wanita, tubuh bagus pria itu nomor 5. Yang penting ini. Ya. Makanya enggak usah heran kadang-kadang, ya Allah, istrinya cantik banget. Mana suaminya itu? Oh. Orang saya cuma bilang oh. Ibu gimana sih? Saya kan cuma bilang oh. Tanya. Gemes kan? Maaf ya. Kamu naksir sama dia kenapa sih? Abis dia suka ngelucu. Oh. Jadi bentuk bagus, ketampanan itu ya, nomor sekian gitu ya. Ya. Udah yang mana? Udah enggak ada. Enggak ada. Kalau ada 6 barangkali. Sekarang kita lihat wanita ya. Ya. Menurut wanita, apa sih yang dicari pria sebetulnya? Kita menyangka wanita itu naksir sama aku karena aku cantik. Punten, karena indah tubuhku. Punten, karena dada indah. Maaf lagi, karena bokong besar. Dan kepribadian. Kita menganggap itu. Dan anak-anak wanita modern sekarang juga menganggapnya itu. makanya sibuk aja bagaimana caranya itu. Bolak-balik perawatan, bolak-balik lihat tutorial bagaimana cara memperindah keindahan tubuh, ya, dan sebagainya. Itu kita menyangka itu. Tapi sebetulnya pria, bagaimana sebetulnya pria? Apa yang dicari pada wanita ini? Kepribadiannya. Memang pria itu terus terang dia cari cantik. Dan memang kan kita dituntun juga ya, dalam Islam juga kan disuruh begitu ya. Iya. Tapi pria, ya, keindahan tubuh ntar aja nomor 5. Pria senang perempuan yang memang kepribadiannya jelas ya. Kemudian dia punya kepribadian itu, kalau kita bicara kepribadian berarti wataknya. Ya, wataknya. Kenapa? Kenapa? Yang tadi juga wanita terhadap pria, pria terhadap wanita terhadap kepribadian. Kenapa? Karena memang kan kita sudah belajar, watak itu kan ada di sini. Dia akan mencari pasangannya yang kontranya, yang soulmate-nya. Ya. Saya tadi mau ke sini cepat-cepat sebetulnya, maksudnya supaya jam 9 udah di sini, ngobrol-ngobrol dulu, kalau bisa makan-makan dulu gitu. Enggak bisa. Kenapa? Karena ada tim Islam Itu Indah minta konseling. Seorang anak muda, ganteng sekali, ya, dia watak yang pemikir, melankolis. Dia tungguin saya memang, ya. Dia tungguin, udah pada pergi semua dia cerita, buat dokter Aisyah saya begini, begini, begini. Saya belum lihat fotonya, saya langsung aja ingat saja teori itu. Karena dia melankolis, bisa jadi 88% pasangannya yang dia taksir sanguinis kan? Iya kan? Yang ceria kan gitu. Belum lihat fotonya, saya cuma nembak-nembak aja. Ini ya, anaknya gembira, ceria. Iya, betul banget, betul banget. Disangka saya cenayang, saya bilang, enggak, itu mah ada ilmunya. Ih, dokter, ih, belum lihat, udah tahu, itu ada ilmunya, ya Allah, teman-teman di rumil juga udah pada tahu. Apalagi ikut kemarin acara di mana? Sovereign, ya, kan? Iya, jadi memang sudah ada ilmunya itu, ya. Pasti dia sering aktif di luar, kan? Iya, karena dia naksir yang begitu, secara kepribadiannya. Terus kamu abis itu udah saya tanyain itu, kenapa pilih dia? Cantik dokter. Bener. Ya kan? Saya gak kasih lihat ini tadi, gak mungkin ya, saya buka. Terus kenapa lagi kamu pilih selain sudah memang kamu lihat cantiknya? Cerdas banget. Oh gitu. Terus? Iya, terus dia kalau cerita lucu. Jadi laki-laki juga seneng perempuan yang cerita lucu. Abis ini beli buku-buku ya. Yang tentang bagaimana cerita-cerita lucu. Iya. Yeah. Stand up comedy gitu. Tulis aja sendiri gitu. Dan ya. Nah, keindahan tubuh nomor 5. Ya. Yeah. Punten. Ya, yeah. Ada laki-laki enggak melihat dada besar. Enggak melihat. Ada laki-laki senang lihat dada kecil memang. Ya. Yeah. Dan buat kita semua, ya tidak usah yang teman-teman yang berdada kecil berlara diri bahwa air susu tidak banyak. Tidak, bukan itu. Ya, soal air susu itu mau dadanya besar atau kecil, produksinya tetap banyak. Yang membuat besar atau kecil bukan kelenjar air susu, tapi lemak yang ada di dada itu. Bukan kelenjar air susu. Kelenjar air susu sama. Ya. Ini penting. Seandainya ibu yang punya anak laki-laki mau cari mantu perempuan, ya, ajarkan pada anak laki-laki, "Nak, tidak masalah dada besar atau kecil. Dan kamu tidak usah takut, dia akan menyusui anakmu. Yang penting sering disusui untuk menstimulasi." Ya? Iya. Sampai sini bisa paham ya? Ya karena memang begitu. Jadi keindahan nomor 5 ini nih, kebaik. Ya? Termasuk di sini kepribadian apa ini? Kepribadian muslimahnya nih masuk sini nih. Wataknya memang sanguinis, tapi dia ya taat sholatnya, dia berhijab misalnya gitu. Nah, itu kan maksudnya di sini. Ini risetnya bukan di orang Islam. Ini risetnya di London. Ya, tetapi karena itu fitrah, maka hampir sama mau kemana aja sih? Ya kan? Tuh, ya. Nah, lanjut lagi ya. Next. Pria dan romansa. Oh. Ibu, kalau saya bilang romansa, yang kebayang ibu apa sih? Romantis itu apa sih? Tuh kan bingung kan? Bu, menurut kamus, kamus besar bahasa Indonesia, romansa itu artinya novel. Iya, novel. Tetapi isinya itu ya menggambarkan kepahlawanan, menggambarkan tanggung jawab, dan menggambarkan ada memang namanya romantisme, ya, ya. Bukan maksud pria tidak ingin bermesra dengan wanita, hanya saja mereka tidak mengerti pentingnya romansa bagi wanita. Maka tidak aneh kebanyakan pria tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau suami, nggak romantis banget. Dia tuh juga bingung. Itu suami kita dibilangin gitu, dia juga bingung. Saya bukan gak mau mesra sama istri saya, cuman saya gak tahu yang kayak apa. Kan gitu. Makanya boleh gak, tidak boleh, tidak usah apa, nudu-nudu yang ngaco gitu. Nanti kita lihat itu romantis yang dimaksud perempuan tuh apa sebetulnya. Ya, ya. Jadi pria tuh bukan gak mau bermesra, mau-mau, cuman dia gak tahu. Kenapa? Karena juga tidak pernah melihat contoh. Siapa contohnya? Ayahnya. Iya kan? Mungkin kalau laki-laki pria-pria di luar negeri ya, yang mungkin ayahnya memang juga mesra sama ibunya, dia belajar dari situ. Ya kan? Nah, sekarang kita supaya anak kita melihat kita juga mesra, romantis, kita usaha keras. Saya katakan usaha keras, ikhtiar untuk juga bisa bermesra dengan ya pasangan hidup kita di depan anak-anak supaya dia belajar. Agar apa? Dia begitu sama pasangan hidupnya. Ya kan, Bu? Ibu enggak mau kan? Enggak mau kan punya mantu datang sama kita? Ya, Ibu. Anak Ibu enggak romantis. Ibu enggak mau kan? Enggak mau bikin PR baru kan? Ah, usaha keras untuk memberikan ya contoh-contoh teladan yang proporsional, ya. Apa sih Bu Aisa kalau kelihatannya romantis, mesra? Mesra kayak apa sih? Mesra itu ya memandang dengan wajah tersenyum, mata juga tersenyum. Itu aja. Suami datang, terus mata kita berbinar-binar. Bisa enggak Bu coba? Coba latihan. Kalau mata belum berbinar-binar, yang penting bibirnya aja dulu deh. Bibir itu bikin cantik, Bu. Kemarin saya habis sharing tempatnya Mbak Yanti, saya bilang bibir itu bikin cantik. Nih lihat ya, Bu, perhatikan saya. Muka sama, orang sama, baju sama, pekerjaan sama, ya. Kalau saya angkat bibir sedikit gitu aja enak lihatnya ya. Tapi kalau saya turunin tuh bibir. Padahal orang sama, wajah sama, baju sama, kerjaan sama. Ya. Ke bawah aja doang udah jelek muka saya. Apalagi enggak seimbang. Makanya gak usah susah-susah. Mau bermesraan, mau romantis, itu fungsi di usrut bibir ya. Sebisanya juga, bukan hanya bibir yang tersenyum, mata juga. Bisa gak mata tersenyum? Gampang. Mau tahu mata tersenyum? Kalau mata tersenyum, semakin banyak kerutan berarti mata tersenyum. Jadi yang sudah mulai banyak kerutan, berbahagialah. Ya, jadi kalau mata tersenyum tuh senyumnya tuh ininya berkerut gitu. Ada orang yang matanya nggak matanya tidak tersenyum, tidak berkerut, tapi bibirnya aja. Tapi kalau muka kita tersenyum, mata tersenyum, itu yang disebut basam, wajah basam. Orang juga senang lihatnya ya. Iya, jadi gak apa-apa biar ada kerut-kerutan sedikit, gak apa-apa. Itu menandakan senyumnya asli. Gak usah sibuk, aduh gimana ya kerut ini ya. Aduh gak usah, biarin, biarin. Tambah kerut, tambah asli. Laki-laki gak terlalu bisa kayak kita. Kenapa? Ya karena memang otot wajah kita tuh sangat lentur. Ya, sangat lentur, nanti kita lihat ya. Next lagi. Lihat nih. Sering gak Ibu Kalau kita baca, coba-coba yang senang baca buku, coba cek itu buku-bukunya tuh. Pasti buku romantis yang novel dan buku cara-cara memperbaiki hubungan pernikahan. Tapi laki-laki sedikit buku itunya. Dia akan lebih banyak buku bagaimana memperbaiki mobil Anda. Bagaimana mendatangkan uang dengan cepat. Itu laki-laki. Gak usah marah, Bu. Gak usah marah. Kenapa? Karena memang perempuan itu secara anatomi otaknya ya selalu ingin mau romantis. Makanya buku-bukunya soal ini, dia berusaha bagaimana menjadi romantis, mesra dengan pasangan hidupnya. Tapi laki-laki kenapa senang buku-buku atau ya bacaan-bacaan yang kaitannya dengan ya ilmu ukur ruang? Kenapa? Karena otaknya laki-laki dominan kanan. Next. Ini laki-laki. Ini perempuan otaknya nih. Apa sih ini, Bu Aisyah? Sambungan di dalamnya. Sambungan neuron. Kita, Bu, dari kecil, Masya Allah, Allah bikin sambungan neuron kita selalu seimbang, kiri kanan sama. Tapi laki-laki, kalau dulu ingat pelajaran kita, waktu dari kecil yang tersambung kanan duluan. Apa sih, Bu Aisyah? Kanan, kanan itu otak kreativitas, otak warna, otak bermain, ya, otak bergerak, otak musik, ya, otak teknologi. Makanya pernah waktu saya itu saya bilang kan, Bu, siapa yang anak laki-lakinya waktu TK main aja terus? Ada, Bu? SD main juga. SMP masih main. SMA masih main. Udah jadi bapak-bapak masih main. Laki banget. Karena memang otak kanan laki-laki itu lebih dominan. Walaupun pada saat usia mulai 18 tahun ke atas, kirinya laki-laki sudah mau menyamai kanan, tapi kanannya lebih dominan. Di sini ada ukur ruang. Makanya laki-laki senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada kaitannya menghitung ruang gitu. Atau dia pergi keluar juga, ya. Makanya dia ya tertariknya sama, maaf, mobil kah, motor kah, kendaraan kah, bentuk-bentuk gedung kah, apa segala macam. Karena memang kanannya lebih dominan. Dan senang juga pada benda. Kenapa? Otak benda di kanan. Ya? Iya. Oke. Lanjut lagi. Jika seorang wanita tidak berbahagia dalam hubungan keluarganya, dia tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya. Jadi kalau kita perempuan ya di keluarga nggak bahagia, habis dimarahin suami, kesel sama suami, ya anak sakit, kita tidak bisa konsentrasi pada pekerjaan kita. Walaupun korpus kolosum tebal, bisa kerja tapi itu air mata nggak pernah berhenti. Itu masakan nggak perlu pakai garam, sudahlah biarkan. Kadang-kadang jatuh dari air mata kita, ya. Nah, laki-laki bagaimana? Laki-laki, jika seorang pria tidak bahagia dalam pekerjaannya, dia tidak dapat memusatkan perhatiannya pada hubungan keluarganya. Ya? Artinya apa? Doakan suami kita kerjaannya berhasil. Hari ini ya Allah, mudahkan urusan pekerjaan suamiku di kantornya ya Allah, di tempat pekerjaannya ya Allah. Supaya apa? Kalau urusan kerjaannya bagus, laki-laki itu perhatian sama keluarganya. Itu satu. Kan kerja kita kan doain gitu ya. Apalagi kita support. Makanya enggak usah ganggu-ganggu kalau lagi dia kerja. Suami di kantor telepon. Ayah. Pulang bentar dong, bawain kue kek, Bu. Nggak usah, kenapa? Berarti nanti kerjaannya terganggu, pekerjaannya gagal, nanti dia nggak suka sama ibu, dia nggak suka sama keluarganya, ya? Karena memang sudah begini, kan ini pembagian tugas kan? Karena anatomi otak juga, karena Allah juga yang kasih. Ya, ini ingat baik-baik. Ya. Jadi wanita orientasinya itu hubungan, pria orientasinya pekerjaan. Makanya saya suka gemes kalau ada istri-istri ya yang suaminya lagi kerja baik-baik apa banyak maunya, paling enggak suruh jemput ini, jemput itu, gitu loh. Ya, kenapa? Kasihan nanti, nanti, ya, suami ini nggak suka sama kita. Kita menganggap, saya juga paham kenapa ibu-ibu suka banget suruh suaminya pulang bawain makanan kah bawa ini, karena kita merasa begini. Kita menganggap juga, ya, mungkin laki-laki begini. Kalau dia ya bahagia dengan keluarganya, maka dia bisa konsentrasi di kerjaannya. Kita menganggap begitu. Tapi ternyata setelah penelitian, anatomi otak yang Allah berikan bukan begitu. Sampai sini bisa sepakat dulu ya, Bu? Ya. Tapi Bu Aisyah dia kerja terus. Ya terus gimana? Iya. Ya terus kan otaknya begini. Ya, kan dia kerja terus. Kita tahu juga otaknya begini. Kalau kita ganggu, nanti dia malah marah, malah nggak suka sama kita. Jadi dia apain, Bu? Ya sudah, kirimkan doa supaya kerjaannya cepat selesai. Kan gitu. Ya Allah, mudahkan urusan pekerjaannya cepat selesai ya Allah. Makanya sore pulang, nah gitu. Ya kan? Pakai kekuatan doa itu. Kan kita sudah tahu kalau kita doa ada keluar sinyal, bukan? Iya, ya Allah. Ya, ini dia. Tapi aku rindu banget Bu Aisyah, aku sendiri di rumah. Sama. Coba tanya semua ibu-ibu nih. Iya, Bu. Pernah begitu kan? Iya. Dulu kita enggak paham, makanya kita gangguin suami. Ayo pulang cepetan pulang, pulang. Pulang atau saya yang pulang? Terus terang saya pernah banyak salah itu. Kan memang saya dokter, saya belajar anatomi sejak tahun 87. Ya, mungkin teman-teman dokter di sini, Mbak Yanti juga mungkin ya. Ini baru tahu 2006. Nikahnya 92. 92 sampai 2006 salah. Bolak-balik suruh makan siang ke rumah, Mas. Makan siang di rumah dulu ya. Ya salah. Salah. Setelah ada ini, oh no, rubah. Kalau mau jadi ya sakinah, rubah. Kita paham otaknya, ya rubah. Ya nih, oh gitu. Oh, udah nggak pernah lagi ganggu, walaupun sunyi. Makanya bikin anak 5, biarin bapaknya nggak ada. Hampir 5 kumpul, bapaknya gak ada, dia pergi kerja, biarin gak apa-apa, masih ada yang hibur, tinggal kita kirimin doa. Oh, ya, selesai kantornya jam 10 malam, pulang dia bahagia. Kenapa? Selesai pekerjaannya sukses. Lumayan, cuma 1 jam bahagia kepada kita gitu. Kenapa? Kan pulang jam 10, ya jam 11 sudah tidur. Tapi bahagia gitu. Oke, ya lanjut. Mengapa pria membenci nasihat? Nah, siapa yang suka nasihatin suaminya nih? Ya. Kenapa coba kira-kira suami kita benci nasihat itu? Tapi suami saya kalau saya nasihatin dia diem aja. Itu bagus, dia santun. Sebetulnya sih gak mau begitu. Kalau kita kasih nasihat tuh suami tuh kalau dia mau ngikutin ya, dan jarang taklim juga, kita lagi nasihat dia mau bilangnya begini, diam. Cuman karena santun, itu lagi yang dicatat oleh malaikat sebagai amal solehnya itu. Masya Allah. Banyak sekali pahalanya ya Bu. Allahu Akbar. Kenapa benci nasihat? Kita lihat ini. Jadi, tolong jangan tawarkan nasihat kepada pria kecuali ia memintanya. Kadang suami gitu ya. Suami saya gitu sering juga ya beberapa kali. Bu Isa, menurut Bu Isa, saya harus ambil keputusan apa? Ah, dia minta tuh. Hah? Itu silakan kasih. Ya. Saya kan sering nasihati kita semua sama-sama untuk hindari kata jangan ya. Artinya silakan. Nah, ini saya pakai. Kenapa? Kalau ada kata jangan, pakai kecuali. Maka jangan itu akan ditiadakan oleh kecuali. Tawarkan nasihat pada pria jika ia memintanya kan. Ibu juga boleh nasihatin anak-anak ya. Jangan makan sembarangan. Kalau cuma sampai situ, ya dia akan silakan makan sembarangan. Kalau ibu memakai kata jangan, harus ada kecuali. Jangan jajan sembarangan, kecuali kantin sekolah habis dan makanan bekal habis. Wah, gitu. Panjang amat nasihatnya. Ya, lanjut lagi. Ya. Tapi kadang-kadang waktu suami nanya kita, bilang sama dia, katakan padanya bahwa saya percaya Mas, Mas bisa menyelesaikan itu. Tadi ya. Katakan padanya, Anda mempercayai kemampuannya untuk menyelesaikan segalanya. Buat laki-laki itu penghormatan. Insyaallah. Ya, insyaallah. Itu dia nih. Sudah berapa lama nih Bu begini kita, Bu? Saya bertahun-tahun juga begini. Ya? Saking kepengen apa yang kita dengar nasihat dari kalau kita pergi taklim atau pergi kemana, ingin sekali kita nasihatkan suami supaya sama gitu ya. Tapi ternyata pria tidak mau begitu. Kenapa? Otak kanan pria adalah otak solusi. Makanya kalau pria kita lihat suami kita pulang, kita nggak bisa. Saya banyak ngomong suami ya karena memang sengaja ya. Atau anak laki juga ya. Dia pulang, datang, duduk, kita cuma tanya, Abi capek ya, kan gitu. Iya, udah. Kalau mau ngomong, panggil aku ya. Ya, kasih aja minum, udah tinggalin. Kenapa? Laki-laki yang sedang ada masalah, ya, dia akan duduk, ada yang memandang sesuatu tempat gitu. Kelihatannya kayak nonton TV, padahal enggak. Kenapa? Dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya. Otak kanannya. Walaupun anak laki masih kecil tuh. Ya? Gak usah ribut. Iya, kita suka gitu. Mas, mau ya cerita sama aku. Aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu. Kita sudah 26 tahun berumah tangga. Udah mau bilang teriak lagi tuh suami, diam. Tapi mau dapat pahala jadi diam. Ya, itu tadi. Oke, ini dia. Anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki diam, marah nampaknya. Kenapa, Nak? Enggak. Oh ya udah, kalau nanti mau ngobrol panggil ibu, ya. Kalau mau itu juga. Saya juga salah selama ini, anaknya 4 laki. Ya. Punya anak 4 laki, lahir yang pertama 93, lahir kedua 97, lahir ketiga 99. Ya kan? Lahir anak keempat 2005, ilmunya 2006. Berapa tahun tuh salah? Ya, selalu aja kita. Kenapa sih? Cerita dong sama bunda. Ya, bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Aduh, males deh anak laki dengar kayak gitu ya. Gak usah, gak usah. Dan kalau laki-laki sudah datang sama kita dan dia cerita, berarti sudah ada solusinya. Jangan biarkan ngambang. Ya, karena anak laki-laki cerita. Nih, kita. Oh, gitu. Oh, gitu. Ending harus tanya. Terus apa yang kamu dapat solusinya? Gitu. Dia senang sekali itu. Ya. Walaupun kadang anak laki-laki namanya anak zaman sekarang kan. Jadi apa yang kamu dapat solusinya? Belum ada sih. Lu ngapain cerita sama ibu? Kadang-kadang begitu juga ya, namanya juga anak zaman sekarang. Sampai sini bisa paham, Bu? Ya, oke ya. Lanjut lagi. Ini otot wajah. Waktu itu saya sudah pernah kasih tahu, tapi saya mau ulang sedikit ya. Otot wajah wanita. Wanita otot wajahnya saya bilang tadi lentur. Ya. Makanya kalau ada sesuatu yang menyedihkan, menakutkan atau apapun secara emosional, muka kita bereaksi 2,5 detik. Otot wajah perempuan berespon secara emosional setelah 2,5 detik. Anak sakit atau jatuh, 2,5 detik muka kita bereaksi. Kita sedih kah? Atau takut? Itu perempuan. Berapa Bu? 2,5 detik. Bagaimana laki-laki? Laki-laki otot wajah berespon secara emosional setelah 1/5 atau 0,2 detik. Perempuan 2,5 detik, laki-laki 0,2 detik. Berarti lebih cepat siapa sebetulnya? Laki-laki. Ibu, kalau kita anak kita sakit, kita sedih, sebetulnya bapaknya juga sedih. Bahkan lebih duluan sedih mukanya sebetulnya. Tapi kok rata begitu Bu Aisyah? katanya jadi. Kenapa rata? Kenapa? Otot wajah laki-laki kaku karena hormon testosteron. Next. Laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajahnya karena hormon testosteron tadi. Makanya kaku. Kita sakit kan biasa suami kan kalau nyari kan, ibu mana ya, ibu mana ya, hah? Ibu sakit, hah? Itu udah sedih tuh 0,2 detik, hah? Tapi datengin lihat kita cuma gini doang mukanya. Kadang begini nih, paling gak enak nih. Muka rata. Terus kita salah paham. Kita salah paham. Pak, kita ngintip-ngintip kan, ngintip-ngintip di dari balik bantal. Ih. Dia enggak sedih, aku sakit. Salah, Bu. Dia sedih 0,2 detik. Siapa yang lihat? Mukanya gitu. Tapi rata, kenapa? Hormon testosteron membuat otot ini kaku. Perempuan kok kelihatan? Karena ada hormon perempuan namanya estrogen. Makanya perempuan, ekspresi perempuan berlanjut untuk mencerminkan emosi pada dirinya dan secara disadari membesar-besarkan ekspresi tersebut. Itu kita ya. Tanggung. Itu kita tahu, itu kita tahu. Kita tahu. Tanggung nih kalau gak lepas. Itu. Makanya nampaknya kita punya perasaan. Dan kita lihat laki-laki, ih gak punya perasaan. Padahal tidak begitu ya Allah. Berapa tahun lagi sudah kita salah ini. Ya. Saya juga gak terlalu cepat berespon. Nah biasanya itu. Kalau perempuan-perempuan yang hormon testosteronnya banyak begitu juga. Ya, dia agak berat untuk berespon, ya. Iya, next. Ini kan waktu itu saya bilang ya. Nah, sudahlah otak tengahnya tebal, ada estrogen, lentur pipi kita. Makanya ngomong sama perempuan 10 detik aja mukanya 6 kali berubah. Ibu tadi kalau hitung muka saya udah berapa kali berubah, Bu? 10 detik kan? Kan gitu. Apa kabar bae? Eh tahu enggak iya apaan? Ayam. Oh. Buka tuh. Masyaallah. Bawa anak masih kecil ya, datang ke acara Kartinian, ada pimpinan. Assalamualaikum Ibu. Umi. Bisa gitu kita. Ya. Dan inilah cantiknya perempuan. Yang pendiam saja 10 detik 3 kali berubah mukanya. Ini cantik loh, betul ya. Ini fitrah yang cantik. Kelihatan mukanya ya. Jemput suami, assalamualaikum, waalaikumsalam. Eh Abi, Abi bu asem. Berubah. Saya kadang kalau lagi di rumah lihat-lihat YouTube saya suka ketawa. Kenapa begini muka aku? Ternyata begini. Tapi ini cantik. Daripada punya teman perempuan mukanya datar. Apa kabar? Tahu tidak? Tanya suami. Ya, Abi, Ayah, Papa, mau disambut begini atau rata? Papa dari mana saja? Mau soto atau sate? Bu, itu soto sama sate, dua-duanya makanan enak. Tapi kalau kita sampaikan begitu, gak enak wajarnya. Pasti suami akan cari yang begini. Ini memang. Karena kita punya estrogen membuat lentur pipi kita. Makanya guru-guru TK itu bagusnya perempuan. Kalau dia cerita, mukanya bisa berubah. Cerita kancil jadi harimau, berubah mukanya. Kan itu. Itu perempuan. Ya, laki-laki karena ada testosteron 10 menit pertama, apalagi baru datang, Bu, mukanya begini. Saya mundur tuh biar Ibu lihat. Saya sering banget kasih lihat ini, tapi saya mau selalu kasih lihat ini. Supaya apa? Ibu gak usah sakit hati. Percuma sakit hati. Nih baru datang nih ya, datang nih. Kan kita kangen nih ya, datang. Ya. Muka mereka begini. Padahal bisa saja dia waktu lihat kita, karena kita cantik dia gairah. Tapi begini. Takut begini. Gembira begini, marah begini. Ya Allah, 10 menit pertama. Kenapa? Oh memang ototnya nggak lentur. Jadi nggak apa-apa. Di sini yang sering bertengkar. Abi, alhamdulillah udah pulang, cium tangan. 5 menit kita senyum. Karena nggak dibalas senyum. Ya, menit ke-6 kita mulai salah sangka. Tuh kan, dia gak senang pulang ke rumah. Menit ke-7 berubah muka kita. Laki-laki bingung, saya salah apa lagi? Terus kalau yang perempuannya yang ngomongnya spontan, blak-blakan, dia marahin suaminya. Kalau gak suka pulang, jangan pulang. Kata suami, siapa yang suka-suka pulang? Orang dia gembira, bahkan gairah. Gimana sih kita? Iya. Kalau mau tahu dia sebetulnya marah atau gembira atau gairah, setelah 10 menit lihat. Kalau setelah 10 menit dia marah, berarti datang udah marah. Ya? Tapi setelah 10 menit dia bahagia, gembira, datang itu udah gembira sebetulnya. Dan inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Atau tadi dibilang cool. Ganteng Bu, laki-laki begini, ya Allah. Nanti setelah 10 menit, baru dia lentur nih, lentur ya. Iya. Dan saya sering selalu sampaikan dan saya selalu mau ingatkan, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Tuh Bu, apakah istrinya, anaknya, istri orang lain, pokoknya deh. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Udah tahan aja senyumnya. Ayah, tahan 10 menit dong. Masih 4 menit lagi. Tapi itu yang menjadi amal soleh kita. Bayangin cuma gara-gara tahan senyum 10 menit menyambut suami masuk surga. Ya Allah. Enak kan Bu? Pilih mana masuk surganya? Yang model senyum tahan 10 menit apa cara lain? Kata Mbak Yanti sebelum 10 menit lebih gampang daripada cara lain ya. Taulah ya. Nah ini, ini sebutnya cool. Ya. Gak seru Bu kalau punya suami baru datang pintunya sudah celuk Mbak. Assalamualaikum Umi. Abi kangen banget. Mau begitu? Bu, percaya. Percaya sama saya, Bu. Maaf, kita contoh sebut ya. Sule lucu enggak? Iya. Andre Tolangi lucu enggak? Iya. Ya, Tukul lucu enggak? Lucu. Saya lihat persis asli. Waktu dia baru datang di studio 10 menit begini juga mukanya. Ya. Ya, punten Ustaz Maulana maaf ya. Nah, sahabat saya Ustaz Maulana lucu kan beliau. Baru datang 10 menit begini juga. Baru setelah itu yang memang ada laki-laki yang senang ngelucu dia akan ngelucu, tapi setelah 10 menit. Tapi kita bertengkarnya 10 menit pertama waktu kita jumpa. Ini yang harus sudah cut, enggak boleh lagi. Ya? Enggak boleh lagi. Oke? Kabar gembira ini, Bu. Ya udah tenang aja. Kalau ibu gak tahan, jangan lihat. Saya pernah tuh kalau lagi kesel, kan kadang-kadang kita up and down, makanya saya bilang kadang-kadang jatuh cinta lagi, kadang-kadang pudar lagi, terutama kalau mau mens, pudar bu. Dua hari mau mens, pudar tuh jatuh cintanya, ya suami datang saya nggak mau lihat, anak

kita nih lagi begini, masih lihat kanan kiri. Coba ibu lihat ke depan. Masih bisa lihat teman sebelah kanan sebelah kiri? Laki gak bisa begitu. Makanya sering laki-laki kita di sampingnya gini, dia kaget. Ih, kok kamu di sini? Iya enggak? Terus kita salah paham. Tuh kan, aku ada di sampingmu saja kau tak rasa. Emang enggak lihat. Makanya sering berantem enggak cari barang gini. Kunci mana kunci? Padahal di sini. Kadang suami sumpah-sumpah lagi, saya taruh sini. Padahal sama situ. Dia gak lihat karena matanya lurus. Datanglah kita, udahlah mau mens. Ya, dimarahin terus, saya taruh sini, kamu pindah-pindahinnya. Padahal cuma bergeser gitu. Marah kan kita? Ini mas, makanya cari pakai mata. Tambah kacau. Mana mawaddah warahmahnya nanti? Gara-gara kalau kita ya soal ginian gak paham ya. Sudah, ganti. Ya, kan mau jadi romantis, romansa. Kita yang mulai. Aku taruh di sini. Tenang aja. Ini mas, ya Allah, mata laki-laki banget. Laki-laki, kalau ibu bilang cari pakai mata, tersinggung. Tapi kalau kita bilang mata laki-laki banget, dia bangga bahwa aku gak salah. Karena mata aku begini. Ini mata laki-laki Allah ciptakan. Kenapa? Sel kerucut di retina mata laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Perempuan banyak, makanya perempuan bisa melebar. Tapi perempuan pendek, laki-laki panjang. Makanya sering kalau lagi naik mobil gitu ya, suami saya bilang, oh itu dia gedungnya. Saya, yang mana sih? Itu, mana sih? Pernah gitu gak, Bu? Terus dimarahin, gitu aja gak lihat. Yang mana sih? Karena kita pendek, tapi lebar. Makanya ribut banget. Pas suami lagi bawa mobil mau nyalip, kita yang ribut. Awas. Lihat kanan kiri, awas. Kata suami, ngapain lihat kanan kiri? Orang nyalipnya di depan. Sama kita juga gitu. Kata suami, oh tuh dekat lagi tuh. Masih. Bisa paham, Bu? Ini yang disebut mata hunter, mata berburu. Karena laki-laki memang diberi fungsi sama Allah untuk berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Kayaknya celutekannya itu loh. Bu, berburu nafkah. Barangkali perempuan nafkah juga. Nih, makanya kakek-kakek kita zaman dulu mata berburu kan begini, masuk hutan lihat dari jauh ada kijang, udah tinggal tembak atau panah, nggak repot. Jangan perempuan masuk hutan, mana kijangnya ya? Udah nggak lihat, ngomong lulu. Itu binatang sekitar kita pergi. Makanya kita disuruh tunggu di rumah. Nafkah yang dibawa oleh suami kita yang bagi. Ini untuk ini. Gitu, Bu. Sampai sini boleh gak sepakat dulu dan setuju dan faham? Ya. Kalau suami atau anak laki cari sesuatu bilang apa? Subhanallah, mata laki-laki banget. Enak gak, Bu? Itulah romantisme, Masya Allah. Ya, dulu pernah gak saya cerita? Ya, suatu ketika suami saya ulang tahun, saya biasa mau kasih kata-kata baik gitu, kartu besar, taruh di mana? Di kulkas, pintu atas. Suami saya buka pintu nunduk. Itu tulisan gak dibaca.

0: saya ngintip terus mulai lagi kan paranoid tuh kan. Sampai tulisan aja dia enggak baca. Bayangin. Ya? Sudahlah saya hadir dia enggak rasa. Tulisan dia enggak baca. Apalagi saya ini muncul kayak gitu kita, Bu. Kenapa? Karena kita makhluk perasa yang selalu ya menjudgment atau selalu salah sangka terhadap anatomi otak laki-laki. Ini yang kebawa terus mangkelnya. Makanya pas 45 pengen ganti suami. Tapi seandainya diganti laki juga. Sama juga. Casingnya doang yang beda. Kan gitu. Ya, makanya lebih baik belajar. Ya. Nah, sampai sini. Boleh? Ya. Pernah lihat enggak anak laki? Kalau dia nyebrang enggak lihat kanan kiri, lurus aja. Juga kalau misalnya kita jemput anak laki-laki kita di sekolah yang masih kecil gitu kan, kita jemput, kan kita cuma di pagar kan? Kita di sini megang gitu. Kita lihat anak kita udah jalan dari sana ke depan gitu. Kita, "Mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas." Iya enggak? Itu anak laki enggak lihat, Bu. Karena dia lihatnya lurus. Dia cari ibunya ke sana. Nah, ibunya di samping sini. Pas udah sama di mobil dimarahin anaknya duduk situ kan. Ya? Kamu tuh gimana sih? Ya? Bunda udah panggil-panggil enggak lihat. Itu bukan anak laki kan? Karena dia kaget sebetulnya, kaget apa? Kapan manggilnya? Kan tadi kan responnya terdiam ada emosi 0,2 detik. Udah kaget. Cuman dari kecil laki-laki ada testosteron kaku mukanya. Sian deh. Terus kita marah lagi, bengong aja. Ya. Makanya kasihan Bu anak laki, Bu. Sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Makanya banyak penyimpangan pada anak laki-laki, Bu. Narkoba kah, tawuran kah, judi kah, LGBT. Kenapa? Kita gak paham otaknya. Makanya dia mendem terus. Apalagi salah gue. Ya, sudah ya. Ini gak boleh salah lagi nih. Lanjut lagi. Nih, ingat ya. Ini kan dibelah. Apa namanya ini? Ayo ingat. Korpus kolosum. Siapa lebih tebal? Sehingga apa? Bisa multitasking atau bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Laki-laki tipis, sehingga laki-laki cuma bisa satu saja. Coba sekarang ibu, imagine ya, coba-coba kita bayangkan. Laki-laki, ya, sudahlah matanya lurus sudutnya. Otak tengahnya tipis, sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu, setelah 10 menit konsentrasi, pendengaran menurun. Coba lihat bu. Kemudian otot wajahnya tidak lentur. Coba ibu bayangkan. Sekarang ini ibu lihat suami ibu tuh begitu. Ketik ini mata lurus, pendengaran menurun, wajah rata. Ibu di samping. Ibu cantik dia pun gak lihat. Ya kan? Itu yang membuat perempuan merasa kayaknya aku sia-sia mendampingi dia. Sedikitnya dia punya senyum, melihat pun enggak, juga mendengar pun enggak. Padahal tidak. Ya, ini yang harus di stop ini. Prasangka-prasangka buruk ini. Kenapa? Capek. Itu yang membuat tidak jatuh cinta lagi. Sekarang setelah tahu kan, saya sesalang setelah tahu suami saya bengong aja langsung saya jatuh cinta. Ini dia di sini kan? Saya di sini nih. Karena saya udah tahu, saya liatin ya. Mata saya yang berbinar-binar. Dalam hati saya, betul modul saya. Halaman 5 benar. Halaman 6 sudut lurus. Dan saya jatuh cinta, kenapa? Betul-betul saya menikah dengan seorang laki-laki. Ya, dan itu luar biasa. Jatuh cinta lagi, deg-degan lagi, dopamin banjir, endorfin banjir. Ya, enggak sakit, Bu. Ya sakit tenang aja. Ya, gitu. Suami saya kadang-kadang heran lihat saya ketawa. Dia begini kayaknya nih. Kenapa kamu ketawa? Saya lihat muka dia tambah ketawa. Terus apa kata suami saya? Senyumnya dia bilang, ingat modul kamu ya. Terus saya jawab di sini, iya, halaman 13. Jadi romantis, lucu-lucuan. Abis itu ada satu lagi penyakitnya laki-laki, seneng kentut depan istrinya. Ya. 96% laki-laki senang kentut depan istrinya. Itu adalah romantisme. Kita langsung kita walaupun bau enggak bau, pura-pura bau. Ih, bau. Itu. Nanti dia gitu suka colek. Allah. Iya enggak sih? Iya. Kita suami kita laki semuanya. Iya gak bu? Iya, bayangin murah mencari romantisme. Tunggu dia kentut. Tapi dengan ilmu, dengan adanya ilmu pengetahuan ini, naik kesadaran kita bahwa yes, inilah romantis. Apa? Sudah kentut. Itu unik sekali itu. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba lihat lagi ya, next. Tuh. Bukan cuma kita, berjuta-juta wanita. Dia gak tahu nih ada orang sampingnya, gak tahu. Makanya waktu itu saya pernah kasih tahu ibu ya, kalau lagi diajak makan sama suami berdua saja di restoran, duduk di depannya. Ibu jangan duduk di samping. Secantik-cantiknya ibu dia gak lihat. Dia malah lihat ibu yang di depan sana. Laki-laki gak sengaja, karena dia lurus, pas banget di depannya, pas ngangkat lihat. Ngangkat lihat. Karena langsung gak ada orang di sini, kita perhatiin dari samping. Ibu percuma juga begitu, dia gak lihat. Bayangin. Tapi kalau orang-orang yang baru pengantin baru sama pacaran itu duduk di sampingnya. Iya, tapi itu suaminya tuh laki-laki susah begini terus ya. Persis lihat ya, perhatiin. Kalau baru pengantin baru dia bau begini. Kalau udah 50 tahun. Kaku lah badannya begini. Jangan kan 50 tahun berkawin, 10 tahun aja udah kaku begini. Udah tambah gendut kan suami kita kan gak mungkin begini. Maka duduklah di depannya. Supaya apa? Lurus dengan matanya dan kita tutupi ibu yang di belakang sana. Pas dia miring dikit, iya. Iya. Iya betul, Bu. Jangan sok-sok di samping udahlah. Kecuali makan sama anak-anak, kita biasa di samping untuk ngambilin sesuatu, anak-anak di depan. Enggak apa-apa. Tapi kalau cuma berdua saja untuk menimbulkan romantisme lagi untuk kita jatuh cinta. Ya? Itu duduk di depan. Ingat, laki-laki tidak suka dilihat matanya, mukanya kalau dia lagi ngomong. Sesekali aja. Gitu. Itu romantis. Lihat apa Bu Aisyah? Tergantung. Ada ikan. Oleh ada ayam-ayam. Supaya apa? Jatuh cinta. Kan tadi kita sudah bilang kalau jatuh cinta bikin kita sehat, bukan? Iya. Sakit-sakitan. Oke. Okay. Nah, ini lihat nih. Ya? Kita tuh sedih kan? Kan dia hadapnya ke sini. Kalau dia udah fokus di telepon ini enggak dengar. Mas. Udah jelek gitu baru nengok. Ya, bisa paham ya? Udah bisa enggak? Di waktu itu kan sepakat merubah apa? Tetap tersenyum sampai panggilan Tuhan Allah kasih Korpus Kolose. Allah juga kasih keunggulan. Apa keunggulannya? Ini yang segitiga. Talamu tebal. Kalau ini kita amanan. Dan pada saat nyasar, pantang juga nanya sama orang lain. Jaga ke. Iya, karena laki-laki adalah hero, pahlawan. Saya akan antar kamu sampai begitu, tapi kita ceritanya mau ngebantuin. Udah tiga kali muter, mas minggir, buka jendela, maaf, tanya sama tukang parkir. Ya, mas, bunderan kedua belok, udah tahu. Tersinggung sekali laki-laki, Bu. Kenapa? Fungsi menjaga amannya kita tertoreh, ternistakan. Hanya itu. Walaupun misalnya si suami nih mampir nanya juga. Berkhianat. Padahal kenapa? Dia begitu untuk melindungi engkau istriku. Cuman dia gak bisa ngomong, 7.000 katanya sedikit. Jadi ya sudah. Iya ya mas ya, emang gak ada matanya tuh ya. Pro sama suami. Pantang juga pas dia lagi marah, mas udah istighfar. Dia merasa bahwa kita ya tidak mendukung dia. Jadi gimana Bu Aisyah? Kita aja yang istighfar. Astagfirullah. Terus aja Bu istighfar. Insya Allah istighfar ke-6 dia ngikut. Betul. Jadi tolong tidak terlalu menggurui. Laki-laki memang ini memang unik. Kenapa? Karena hipotalamus yang 2,5 kali lebar ini unik sekali ini. Ya? Aduh, banyak banget salah kita ya. Gak apa-apa ya, namanya juga belajar. Terima kasih ya, ada Rumil. Apalagi hipotalamus juga pusat stimulasi rasa lapar. Maka perhatikan makanan suami, perhatikan makanan anak laki-laki. Pantang kasih nasihat anak laki-laki dalam keadaan lapar. Ajak makan. Anak saya itu 4 udah hafal tuh, kalau diajak makan enak pasti mau dinasehatin. Biarin aja kan. Itu ya. Makanya laki-laki kenapa kita harus multitasking. Dia kalau udah duduk di kursinya, udah gak bisa ngapa-ngapain, Bu. Laki-laki kalau sudah di rumah, memang betul-betul harus dilayani. Kenapa? Anatomi kepalanya, anatomi otak dan matanya udahlah lurus. Ya, sudutnya tidak? Sudah. Itu kita jemput, itu ladang amal kita. Mau apa, Mas? Kopi. Bentar ya, kopi. Tambahin susu, oh tambahin susu. Pakai es, oh pakai es. Makanya suami gak boleh tinggal lama-lama sebetulnya. Kecuali itu tadi ya, kita pergi haji sekian hari ya, pergi umroh ya. Paling lama 7 hari. 7 hari kalau ditinggalkan masih bisa ngurus sendiri tuh. Ya kalau ada mbak di rumah atau asisten, oke lah ada yang bantuin. Tapi kalau ada kita, dia maunya, kamu tahu dong gue dilayanin gitu. Itu bawah sadar. Dan memang itu juga yang nanti akan jadi ladang amal kita. Kenapa? Anatomi. Ya itu baru 2 tuh ya. Tadi apa pertama? Pusat untuk menjaga keamanan. Kedua, rasa lapar. Ketiga, maaf, inilah stimulasi seksual. Pria 2,5 kali lebih lebar. Artinya apa? Buat pria memang maaf, hubungan intim suami istri itu sangat dipentingkan atau didambakan. Kita lihat ya. Next, ini lihat. Next lagi. Wanita ingin merasa dicintai dulu, baru dia mau hubungan intim suami istri. Tapi pria, ya, ingin hubungan intim dulu, baru dia akan merasakan dan memberi cinta. Kebalik-balik berapa lama, Bu? Ya, ini dia. Tahu kenapa begini? Karena anatomi hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebar dari perempuan. ya. Ini kita gitu tuh. Ih, ngapain layani? Cinta juga enggak dia sama gue. Meratin juga enggak udah sama gue. Ibu-ibu kan sekarang kan yang enggak taklim. Kalau yang kalau yang taklim dia tetap ada inget tuh di sini, ya. Dosa lo kayak gitu lo. Dosa lo enggak masuk surga lo. Dia inget di sini. Ya, biarin dia enggak disayang, enggak cinta ya tetap aja dia lakukan. Tapi belum lagi dengan kesadaran yang tinggi. Tentunya dengan kesadaran tinggi akan menjadi lebih baik, lebih terasa. Apa? Terasa segalanya kebahagiaan itu. Ya, next lagi. Next lagi, ya. Apa yang diinginkan pria dari bercinta? Maaf ya, ini kita lebih detail ya. Rupanya pria pada saat hubungan intim suami istri itu adalah pembebasan ketegangan yang menumpuk karena pekerjaan seharian di luar. Dia ingin lepaskan dengan pencapaian orgasme. Jadi kalau udah lepas tegangnya, baru dia bisa kasih cinta sama istrinya. Bisa paham, Bu? Kalau baru datang belum hubungan intim, masih penat banget dari urusan luar, gimana dia mau ngasih cinta? Dia belum lepas. Itu makanya lepasin dulu. Lihat suami tegang, udah gak usah nanya-nanya, siap-siap ngelepasin. Gitu aja, gak usah pakai nanya. Kan tadi gak mau ditanya kan? Udah siap-siap kita. Mandi, minyak wangi seluruh badan. Supaya apa? Kita bantu lepaskan supaya kita dapat cintanya. Kan enak. Tapi kalau kita gak paham, ya, udahlah lihat muka dia datar, lurus, gak dengar. Kan ya? Penat. Ngomong cinta juga sama kita, enggak. I love you susah. Ya, lembut juga enggak. Kan marah kita kan. Kayak gitu mau dilayani. Kan salah lagi. Salah lagi. Kenapa? Karena lain. Ya, next lagi. Apa yang diinginkan wanita dari bercinta? Wanita justru merasa harus membangun ketegangan dalam waktu yang lebih panjang dan berbagai persyaratan, yaitu perhatian dan pasangannya dan bicara. Kita baru mau hubungan intim kalau dari pagi udah diajak ngomong, ya, udah dibelai-belai, udah diperhatiin, mau dengan rela. Tapi dengan anatomi otak pria yang seperti itu, ya, otot wajah yang seperti itu, ini akan gak ketemu. Lingkarannya jadi kayak lingkaran. Ini gini, iya lagi. Ya kan? Iya. Lanjut ya, next. Nih lihat nih, cara memuaskan seorang wanita setiap waktu. Jadi wanita tuh ingin diginikan dulu nih, Bu, dengerin. Dibelai, dipuji, kasih kemanjaan, senangkan hatinya, berikan aroma, berikan pijatan, perbaiki sesuatu barangnya, barangkali HP-nya rusak. Kadang empati, kasih empati dulu. Perempuan seneng juga kalau yang punya bakat nyanyi, dinyanyi-nyanyiin, disanjung, didukung, kasih makanan, kasih ketenangan, ya, kasih humor, ketentraman, rangsangan, bujukan, dekapan. Iya. Dan perempuan maunya tidak dilihat kelebihan lemaknya. Timangan, semangat, kedamaian, perlindungan, maunya ditelepon. Kalau sehari itu barangkali 3 kali telepon, mau tuh dengan rela malam berhubungan. Hiburan, kasih pesona, dibawakan bebannya. Fuh. Ya, apalagi tuh? Bantuan, daya tarik, perhatian, kepercayaan, pembelaan, kasih pakaian, dibanggakan. Kesucian, pengakuan, pelukan, kelelaan mati baginya. Aku rela mati untukmu, Umi. Syaduh. Godaan, gada-gadain, cenang, apa sih, ya, rasa syukur, memimpikannya, ya, kita kepengen suami, ibu, aku mimpi kamu loh, ya, dituruti kehendaknya, diidamkan, dipuji, ini kemauan kita. Kalau ini kita dapat, ya nggak semua sih, ya, barang 2, barang 3, barang 4, mau dengan rela kita hubungan intim. Ini yang tadi saya bilang, kita butuh ketegangan dari sepanjang itu. Tapi laki-laki kan bukan begitu. Ya? Nah sekarang kita lihat lagi. Cara memuaskan seorang pria setiap waktu, bagaimana caranya? Hanya satu, dekati dirinya tanpa busana. selesai. Kita perempuan berapa bu? Siapa yang mau hitung? Ibu hitunginnya tolong deh, saya gak mau hitung. Ratusan. Ya Allah. Ya. Iya. Ini aslinya. Tapi karena kita ada tuntunan Islam, kalau kita berhubungan kita pakai selimut, ya. Untuk apa? Ya supaya lebih santun. Sama kalau udah umur 50 mah dingin. Ya iya. Kalau bisa pakai dasar, pakai dasar. Tapi kebutuhan pria ini, ya. Lanjut lagi. Mengapa pria tidak bicara selama bercinta? Karena korpus kolosumnya tipis. Sehingga pria maaf, pada saat pria maaf hubungan intim dengan suami, dengan istrinya, dia konsentrasi, dia fokus. Makanya gak mau ngomong. Sehingga pria hanya dapat mengerjakan satu hal. Dan gak usah takut, gak usah takut ibu merasa gini, dia hubungan sama aku, dia ingat siapa ya? Gak usah. Pria itu fokus bu. Perempuan yang justru bisa. Maaf, lagi diajak hubungan intim sama suaminya, karena mikirnya bisa banyak, karena korpus kolosum tebal, masih diingat semua. Ya Allah, tuh cucian belum dijemur, belum diangkat. Aduh, tuh anak siapa yang jemput? Itu perempuan. Tapi laki-laki bu, ketahuilah dia konsentrasi. Maaf pun dan maaf, yang seandainya pun seorang laki-laki maaf punya istri lebih dari satu, gak usah takut istrinya. Pada saat yang istri pertama, dia akan fokus di pertama. Yang kedua, dia akan kedua. Gak usah cemburu. Ingat siapa nih, ingat siapa? Ya Allah bu, saya semakin banyak belajar neuroscience, semakin paham dan mulai-mulai ikhlas. Bisa paham ya bu? Ya, next lagi. Tapi bagi seorang wanita, bicara adalah bagian penting dari pemanasan sebelum bercinta. Karena kata-kata sangat penting baginya. Jika selama bercinta seorang pria berhenti bicara, seorang wanita mungkin akan mengira ia tidak lagi tertarik padanya. Padahal tuh laki lagi konsentrasi. Berapa lama kita kekeliruan ini bu? Sudahlah, lagi konsentrasi, gak mau ngomong, kita paranoid. Ya? Gue disangka gedebong pisang doang. Bukan bu, para suami itu sedang konsentrasi. Ya? Ini dasarnya dulu, ini fitrahnya begini. Ya? Next lagi. Maka, next, seorang pria harus melatih mengucapkan banyak kata-kata cinta selama pemanasan untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Latih, bisa dilatih. Tapi di awal untuk foreplay, untuk pemanasan dilatih. Ya, pakai ngomong deh pokoknya deh. Ya, iya. Dan next, seorang wanita harus belajar berhenti bicara selama bercinta. Dan hanya menggunakan suara vokal untuk menjaga gairah pasangannya. Jangan lagi. Kita memang 20 ribu kata. Hubungan intimnya malam, masih ada sisa 5 ribu. Ngomong aja kita. Gak, laki-laki gak suka. Laki-laki gak suka. Malam aja masih ada bisa kita ngoceh sisa 5 ribu, apalagi kalau hubungan intim pada subuh. Masih 20 ribu lengkap mulut kita. Kadang semua diomongin, cepet pak, kenapa? Belum bakar roti pak. Belum serika baju seragam anak pak, cepet. Ribu kata masih di awal. Kadang suami pada sholat subuh kan, ya, dia minta dulu hubungan intim. Kita masih lengkap 20 ribu kata. Jadi seorang wanita yang belajar berhenti bicara selama bercinta, ini amal solehannya tinggi besar, mengalir pahalanya. Aduh, ya bu ya. Jangan ketawa tapi ya bu. Pas lagi berhenti berhenti ngomong, lagi bercinta, ingat modul di sini. Nanti suami kita salah, ingat Rumil. Ngapain kamu ingat Rumil? Aduh, ya Allah, ya. Dan laki-laki harus latih, bapak-bapak maaf, berlatihlah untuk mengucapkan banyak kata-kata cinta, ya. Supaya apa? Kebutuhan emosi kita terpenuhi semuanya, kan enak, ya. Next lagi, ya. Jika seorang wanita ingin menyenangkan seorang pria dengan menyentuhnya secara alami, wanita membelai-belai kepala pria dengan lembut, mengusap wajahnya, mengusap punggungnya dengan lembut. Ternyata jenis sentuhan ini hanya memiliki dampak kecil saja pada kebanyakan pria, bahkan kadang-kadang terasa mengganggu. Kan kita mau romantis kan, belai, belakangnya isek-isek, senang pria, tapi dampaknya gak terlalu besar. Next lagi, pria lebih suka disentuh terutama pada area khusus sesering mungkin. Kenapa? Bu, ada yang sering diarahkan? Siap kapten, siap komandan. Kadang ibu marah kan, apaan sih, lalu-lalu gitu kan, apaan sih. Mudah-mudahan setelah pulang sini, apa? Oh, kenapa laki-laki tidak terlalu suka dibelai-belai yang lainnya? Karena emang gak rasa. Kenapa? Kulit laki-laki pada saat dia, ya, akil balik pria, pada saat dia mimpi basah pertama, itu kulitnya menebal. Dalam rangka apa? Untuk perlindungan sebagai seorang pemburu. Jadi kalau dia berburu di luar, di hutan, kena ranting, gak apa-apa, dia gak rasa. Makanya pada saat hubungan intim suami istri, kalau ibu belai bagian yang badannya itu, dia gak terlalu rasa. Sensasinya gak ada. Tetapi pada tempat tertentu ini memang, ya, tempat yang lembut sekali, lunak dan banyak persarafan di sini. Next lagi, ketika seorang pria, nah kebalikannya, ketika seorang pria menyentuh, ia akan menyentuh langsung, maaf, ke arah sensual. Kadang menjamah payudara dan selanggangan. Inilah yang merupakan hal yang tidak disukai wanita. Kalau awal-awal langsung aja. Itu kan perbedaannya itu kan. Perbedaannya itu. Laki-laki kebalikannya, ya udah enggak usah lah usap-usap kepala aku. Enggak rasa. Sudah. Tapi perempuan langsung begini enggak suka. Kenapa? Karena kulit kita memang sensitif. Persarafan ada di mana-mana. Untuk mengapa kalau dibelai? Maaf, ya, melancarkan cairan di liang vagina itu. Ya, sensasinya berubah lain, ya. Nah, ini yang bisa dipelajari. Jadi, kalau kita fitrahnya terus kemudian kita belajar untuk memenuhi kebutuhan pria, ya Allah, itulah kita punya benefit atau pahala. Laki-laki juga gitu. Ya, dia belajar bagaimana mengetahui itu. Ya. Next lagi. Ketika pria dan wanita saling memberikan sentuhan sensual berdasarkan pada kepentingan masing-masing kekasih dan kepekaan kulitnya, maka hubungan mereka akan semakin erat. Memang ini harus diomongin, dibicarakan. Ya? Enggak bisa, Ibu, biarin. Dia tahu sendiri aja, biarin, dia tahu sendiri. Enggak bisa, Bu. Ibu tahu enggak kalau kita enggak belajar gini? Kita memang itulah untungnya kita senang taklim. Tapi Bu Aisyah, kenapa perempuan aja yang senang begini, yang bapak-bapak kok gak ikut taklim? Memang perempuan itu memang otaknya senang berkumpul seperti ini. Kalau bapak-bapak lebih senang bersaing, makanya bapak-bapak lebih senang rapat. Dia bersaing ide, bersaing konsep. Kalau kita berkumpul begini tidak bersaing. Ngapain kita berkumpul begini? Iya, bukan gosip. Mengumpulkan informasi. Karena berkumpul. Bisa paham ya? Jadi harus ngomong gitu. Kapan ngomongnya? Ya ngomong aja sebentar ya. Terakhir dikit lagi. Mengapa pria dan wanita saling meninggalkan? Dikit lagi ya. Desakan biologi seorang pria adalah mencukupi kebutuhan seorang wanita dan penghargaan yang diberikan oleh wanita itu pada apa yang dilakukannya merupakan keberhasilan bagi pria. Maksudnya gini, pria itu kodarnya ingin mencukupi kebutuhan wanita. Dan kalau dia mencukupi dan dia sudah berusaha mencukupi, kita memberikan penghargaan. Terima kasih ayah, terima kasih abi. Cukup gak cukup, terima kasih. Itu sebuah penghargaan buat mereka. Ini yang harus kita ingat. Ya, next lagi. Jika istrinya bahagia, ia merasa sempurna. Dan jika istrinya tidak bahagia, ia merasa dirinya gagal. Kalau kita selalu sering banget, apaan sih? Gak cukup. Ih, segitu. Oh, itu merasa gagal dia. Dia tahu istrinya gak bahagia. Maka dia akan ngomong sama teman-teman, aku gagal jadi suami. Kenapa? Istri saya merasa gak dicukupi kebutuhannya. Gitu. Makanya ini tolong dijaga. Ya, next lagi. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan yang meninggalkan suaminya, ya, meninggalkan seorang pria, bukan karena ia tidak bahagia dengan apa yang diberikan oleh suaminya, tetapi karena dia merasa tidak dicukupi kebutuhan emosinya. Jadi saya lihat kalau dalam konseling, ya, istri-istri yang meninggalkan suaminya atau pergi, ya, minta cerai atau gimana, karena ini. Ya, terakhir, wanita menginginkan cinta, romansa dan komunikasi. Apa sih? Kayak apa sih? Cuman gini doang sebetulnya. Romansa bagi wanita yang paling penting adalah menyimak pembicaraannya tanpa menawarkan solusi. Itu doang sebetulnya, Bu. Bu, ya. Bisa paham, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah pas banget azan, ya. Terima kasih banyak, maaf lahir batin atas segala, ya. Obrolan hari ini karena ini memang harus pendalaman tentang otak pria wanita, ya. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sholat diajarkan, kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga kalbu dengan baik. Ini adalah hadis Al-Arba'in, hadis yang ke-6. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wahyal. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk mencuri motor. Susah nih, sabar. Susah lagi, mencuri aja sabar. Susah lagi. Maka dia gunakan tuh untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk, karena ketidakmampuan kita menjaga hati.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana, Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato, gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu, Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Janganlah cabut.
2: Ya, baik pendengar Radio Da'wah Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: المتقين.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
0: Fa

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: ta'lamun.
1: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Kurangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: يعملون.
1: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tamati was salatu al qa'imah.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib masjid Raya Baitul Mutakin Islam Center wa Medical Team maupun para pemirsa TV dan pendengar radio dimanapun anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian ba'da maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Muqarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan tentunya. Tidak lupa untuk berniat iktikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah, salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah. Mari kita mulai taklim kita dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ini sudah. Ya. Sudah ya? Ayo. Seingat saya belum sudah. Belum. Oh, betul. Baru 1-2 orang kemarin. Iya. Yang di sininya nah saya ingat. Baik. Boleh langsung saja, silakan siapa yang mau mencoba.

0: يَحْزُنُونَ.
1: Coba lagi.
0: Inna azab rabbihim ghayru ma'mun.
1: Lagi sekali.
0: Inna azab rabbihim ghayru ma'mun.
1: Ini apa ini? Hamzah kan? Ya. Ma'mun, ma'mun. Mak biasa saja. Rombongan mak-mak gitu. Jangan mak-mak, jangan, tapi mak-mak gitu aja. Coba lagi.
0: Inna azabi rabbihim ghayru ma'mun.
1: Belum, masih. Ghayru ma'mun, ma'mun, mak-mak-mak.
0: Mak.
1: Iya, mak biasa.
0: Ghayru ma'mun.
1: Lagi dari sini?
0: Ghayru ma'mun.
1: Itu masih ke dalam itu. Masih ke tengah. Ma itu. Ma.
0: Ghayru ma'mun.
1: Iya. Kayak kita kan yuk minuna gitu kan? Yuk minun.
0: Yuk.
1: Nah, gitu. Coba lagi dari sini.
0: Ghayru ma'mun.
1: Belum, kembali lagi tuh.
0: Ghayru ma'mun.
1: Ma.
0: Ma.
1: Iya. Gitu, mak biasa.
0: Ghayru ma'mun.
1: Ayo rasa-rasa sambil dari sini.
0: Inna azab rabbihim ghayru ma'mun.
1: Kembali lagi maknya itu ya. Nih, disitulah kita berusaha membedakan mana itu hamzah, mana itu ain. Ini dikatakan ain juga. Ya memang kayak ain, sudah banyak ainnya itu. Baik, samping lagi huruf zalnya masih ada sedikit. Ya, coba lagi. Belum. Oh, sini aja tadi ya. Dari sini tadi.
0: Walladzina hum min azabi rabbihim musfikun.
1: Ya, yang tadi saya ingin sempurnakan, karena bacanya temponya lambat, maka harus diperjelas antara mim dengan mim ketemu ini juga. Walladzina hum min azabi rabbihim musfiqun. Jadi ini gunakan betul-betul, seimbangkan antara ini dengan ini juga. Di samping ghayru ma'mun. Ya, latihan nanti lagi. Kecil aja ini sesungguhnya, cuma menghilangkan merubah kebiasaan. Ma'mun. Ma'ma. Sekali lagi saya penasaran ini.
0: Ghayru ma'mun.
1: Lagi.
0: Ghayru ma'mun.
1: Ma' mak biasa, mak mak.
0: Ghayru ma'mun.
1: Lumayan sudah, cukup dulu ya, lanjut yang lain.

0: yuqidun.
1: Coba lagi.
0: Walladzina yusaddiquna fi yaumiddin.
1: Lagi sekali.
0: Walladzina yusaddiquna bi yaumiddin.
1: Belum puas, lagi sekali.
0: Walladzina yusaddiquna bi yaumiddin.
1: Iya, sudah cukup. Artinya seimbangkan ininya di denganku, itu ya. Nanti situ aja. Cukup, silakan.

0: بيكون
1: lagi sekali
0: walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun
1: minimal bahasanya tadi memang gunnah itu minimalnya sama dengan ini itu minimal tapi lebih indah kalau jadikan misalnya tiga harokat ya sehingga kegunahannya itu lebih indah jadinya jadi ini dengan ini sama panjangnya jadi ini lebih dari ini sedikit ya satu harokat lah begitu
0: walladzinahum min adabi rabbihim mushfiqun
1: lagi coba
0: walladzinahum min adabi rabbihim mushfiqun
1: iya. Ketemu lagi model begini yaitu ini coba lagi
0: inna adabi rabbihim ghairu ma'mun
1: lagi sekali
0: inna adabi rabbihim ghairu ma'mun
1: lagi sekali
0: inna adaba rabbihim ghairu ma'mun
1: udah jadi kita belajar nanti makanya ketika membaca temponya lambat maka berusaha untuk diperjelas mana gunah-gunahnya itu mana dengung-dengungnya itu difungsikan baik-baik kalau bacanya tadwir hadar tadwir takhtartil maka itu tidak terlalu nampak nanti gitu karena cepat bacanya. Baik, silakan yang lain.

0: sekali sekali.
1: Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun.
0: Ini lagi.

0: untuk ainnya aja masih tipis, ya sedikit diperjil lagi. Inna azza, nah, jelas. Walladzina hum min azza, nah, sedikit ini di tadi tipis masih ainnya itu. Ya kalau masih bisa dijelas lebih sempurna lagi sekali kita tuju ininya.
1: Inna azab rabbihim ghairu ma'mun.
0: Nah, itu nampak jelas bagus bahwa itu ain. Tadi masih tipis masih. Ya, silakan yang lain.

0: yattaqun.
1: Lagi mic-nya kurang sih.
0: Walladzina hum min azabi rabbihim musfiqun.

0: mubiun.
1: Ininya agak tipis masih ya. Mush ash syaiton syaiton mush. Coba lagi dari sini saja.
0: Min adha
1: ya.
0: Ihim musfiqun.
1: Lagi sekali.
0: Min ihim musfiqun.
1: Iya, jadi pada intinya sya, ash, ush, ish, misal sama aja, ya. Tetap apa anginnya tetap berhambur keluar tuh sya itu tetap sama itu, ya. Cukup, silakan yang lain lagi. Gitu.

0: hafidun.
1: Coba lagi.
0: Walladzina hum min adzabi rabbihim musfiqun.
1: Iya, ini memang harus hati-hati ya. Silakan yang lain.

0: بربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون
1: Lihat baik-baik barisnya.
0: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
1: Sesungguhnya tadi ketika teman yang membaca, kita ngikuti dalam hati, insya Allah tidak keliru. Ayo.
0: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
1: Lagi sekali.
0: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
1: Ya, jelas ya, hati-hati ya. Terus, ini lagi, coba lagi.
0: إِنَّ عَذَابِ رَبِّهِمْ
1: Tuh, padahal yang lain juga ada keliru tadi.
0: إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ
1: Lagi sekali.
0: Inna azab rabbihim ghairu ma'mun.
1: Nih.
0: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Walladzina hum min azabi rabbihim musfiqun.
1: Ya, huruf ainnya masih tipis ya. Susah memang. Ya, tapi ya tetap aja lah pelan-pelan. Siapa tahu nanti ketemu ainnya di sini. Wastul halqi di tengah-tengah a gitu. Iya. Cukup, silakan yang lain.

0: Lagi sekali.
1: Inna azaba rabbihim khairum ma'mun.
0: Nih, kesenangannya ke sini nih. Ini juga memang antara kha dengan gha itu makhrajnya sama, yaitu adnal halqi. Ya, sini nih. Gha, kha, kha, kha, kha, akh, agh, sama. Gha, betul-betul gha. Ma, betul-betul ma. Coba, dari mana? Ada sini aja.
1: Inna adaba rabbihim khairum ma'mun.
0: Lagi sekali, gha-nya belum rapi sedikit lagi. Bekakat, masih bekakat itu.
1: Inna adaba rabbihim ghairum ma'mun.
0: Coba, yang mana sih? Ghairil maghdubi alaihim. Coba.
1: Ghairil maghdubi alaihim.
0: Ya, sedikit lagi ya, kurang halus. Ya. Gha, sama tempatnya. Ya. Baik. Lanjut yang lain.

0: Inna azaba rabbihim ghayru ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun.
1: Baik, yang lain. Sudah? Masih ada? Masih ada tuh.
2: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun inna adaba rabbihim ghayru ma'mun walladzina hum li furujihim hafidun.
1: Bagus sudah. Tapi saya ingin coba nadanya naikkan sedikit satu tingkat. Itu kan walladzina yusad, kalau bisa walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ayo. Suara belajar kayak teriak minta uang.
2: Walladzina
1: itu sama masih.
2: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun inna adaba rabbihim ghayru ma'mun walladzina hum li furujihim hafidun.
1: Iya, memang metode di sekolah memang gitu lagunya. Iya, gitu kan? Ya, semua masa semester sekolah itu metodenya lagunya semua segitu aja. Tapi enggak apa-apa sih untuk pemula-pemula, tapi kalau sudah bisa itu bacaan sudah mulai bagus, ayo sesekali menjiplak mengikuti lagu yang siapa ke siapa yang kira-kira disenangi gitu. Nah, maka lebih indah lagi. Walladzina yusad, itu kan lagu-lagu standar untuk anak-anak dari belajar pemula biasa seperti di sekolah-sekolah gitu. Metodenya seperti itu lagunya. Jadi dia kompak semua. Ya. Jadi dia mudah mengkias ke ayat-ayat lain juga gitu. Tapi hanya satu, itu aja lagunya. Nah, sesekali lagi tampil nanti sama gurunya beda tuh.
3: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
1: Kaget gurunya nanti. Tuh. Baik, silakan karena masih muda tuh. Yang lain silakan.
4: Walladzina yusaddiquna

0: بربهم خير مأموم والذين هم لفروجهم حافظون.
1: Ya, ini napasnya juga ngos-ngosan nih, latihan juga nih. Yang muda-muda jangan kalah dengan yang tua. Iya. Belajar latihan menahan, belum bilang gitu. Iya, harus itu supaya enak karena napasnya panjang, mengeluarkan dikit-dikit gitu.

cukup, nyaman jadinya. Nah pastinya cukup, kalau nggak cukup ngos-ngosan, ya. Tapi ini juga nih, roknya nanti ya masih belum halus lagi, ya. Masih ada? Ya silakan.

0: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
1: Coba lagi.
0: وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ.
1: Huruf zal tidak ada desir ya. Kalau bisa za, dia tidak ada desir, safirnya tidak ada. Kecuali huruf zai nanti. Jadi wal

0: Wallazi. Jadi jangan wallazi zi, jangan ditekan begitu. Wallazi. Coba lagi.
1: Wallazina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Lagi sekali.

0: ni.
1: وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.

0: Iya, jadi sedikit sekali tipis ya. Untuk pedalnya itu sedikit masih kurang halus kalau bisa tadi. Iya. Kecuali ketika dia
1: wa iz qala rabb

Uzkuru, ketika disukunkan, ini belum ketemu, kita sukun dulu, tidak apa-apa. Sedikit nanti dihalusi, jangan sampai ada z, itu tidak ada ya. Za, za, za. Tidak ada contoh kita sini. Kalau contoh ada enak. Ini berbaris semua kan. Sudah bagus, tapi andai kata bisa dihalusi lagi, kenapa tidak halus, bagus. Cantik jadinya itu. Tidak ada. Cukup dulu ya. Nah, kalau begini, nah ini baru betul-betul. Illa ala az, az. Nah, ini betul-betul za ini. Tapi kalau ini zalika famani btagha wara zalika zalika. Ya. Sudah cukup. Yang lain masih ada? Yang ini mau kah ini? Enggak mau. Sudah lewat kita. Nih.

0: Tidak mat jadinya agak panjang, tidak ada matnya di sini, langsung ke sini. Nah, coba.
1: Ghairu ma'mum.
0: Masih, ru'nya tidak boleh didiamkan, langsung ke sini.
1: Ghairu ma'mum.
0: Coba.
2: Ghairu ma'mum. Ghairu ma'mum.
1: Ghairu ma'mum.
0: Itu yang saya maksud. Lagi sekali.
1: Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun.
0: Lidahnya lambat memindah ya.
2: Ghairu ma.
0: Ah gitu.
2: Ghairu ma'mun.
0: Lagi.
1: Inna adzab

0: Kalau dari sini bisa, dari sini aja, ayat dari ghairu saja.
1: Ghairu ma'mun.
0: Tuh, lagi sekali.
1: Ghairu ma'mun.
0: Rabbihim ghairu ma'mun.
1: Rabbihim ghairu ma'mun.
0: Susah lidahnya masih. Gak apa-apa. Yang penting berapa kali ngulang berarti pahalnya itu banyak daripada yang dua kali aja ngulang. Itu enggak ada yang ruginya belajar Quran. Sudah, ada lagi waktunya Mas, silakan Bapak. Boleh.

Baik, masih ada yang lain? Yang nyoba? Bebas, silahkan. Ayo. Ada? Tidak apa-apa, coba aja. Dia harus, namanya mencoba, ada keliru, itu namanya, kalau tidak pernah keliru, nanti tidak pernah benar nanti. Silahkan. Supaya ikut dapat pahala, nimbrung kita.

0: Ini lagi.
1: Inna azab rabbihim ghairu ma'mun.
0: Dari sini.
1: Min azabi rabbihim mushfiqun.
0: Iya, baik. Sedikit lagi kalau memang bisa, ainnya sedikit agak tipis masih sedikit. Ya, andai kata inna azab, kan lebih nyampak kan? Gitu. Walladzina hum min azab. Nah, nampak itu benar ain. Lagi sedikit itu aja dihalusi.

Nah itu, jadi si pendengar itu tidak begitu ragu, remang-remang ini airnya agak ain-ainan kah atau itu aja sih. Baik, silakan tinggal mengkias nanti ke ain-ain yang lain dimanapun posisinya.

0: Haknya panjang lagi sekali.
1: Walladzina hum li furujihim hafidun.
0: Ketukar. Hafizun. Iya,
1: walladzina hum li furujihim hafidun.
0: Lagi.
1: Inna ajaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Hati-hati ya, jangan bunyi ain ya. Ghairu ma'mun. Lagi.
1: Inna ajaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Itu mengarah ke ain, jangan. Mak biasa, mak-mak tadi itu. Dari sini dulu.
1: Ghairu ma'mun.
0: Ghairu ma'mun. Ghairu ma'mun. Ayo.

0: Ya.
1: Nanti coba kita carikan lagi ya. Ada mana sini? Mana? Coba ini.
0: Innal insana khuliqa halu'a.
1: Ya, kita carikan lagi. Biar masih ada waktu nih. Ini nih.
0: Wa narahu qariba.
1: Lagi sekali.
0: Wa narahu qariba.
1: Iya. Mana lagi? Habis sudah. Ini terakhir. Ini aja dari sini.
0: Kana mi qadaruhu khum.
1: Khamsina alfasana.
0: Kana miqdaruhu khamsina alfasana.
1: Lagi sekali.
0: Kana miqdaruhu khamsina alfasana.
1: Baik. Sekarang saya sehalusi lagi huruf Q-nya. Jadi Q itu jangan terlalu Q. Yang terlalu hanya dia dengan Q wa Q. Ya, jadi makanya mi ko ko itu aja sih, halus sedikit lagi. Jadi tidak tahu misalnya mustaqim itu kan tadi terlalu mustaqi ko ki biasa. Kayak tadi ada enggak di sini? Nih,
0: walladzina yusaddiqu,
1: tidak u terlalu gitu, terlalu dalam. Karena huruf qaf itu dia cukup hanya isti'la saja, menaikkan pangkal lidah, tidak harus itbaq namanya sifatnya. Melengkungkan lidah tidak sama dengan huruf so, ko, so dengan do, tidak sama dengan itu. Tetapi hanya ko, kho, ge. Jadi tidak bisa ko, nah, itu berlebihan. Itu aja sih, tidak terlalu dalam. Benar sudah, tetapi kalau bisa dipolis lagi kenapa tidak? Itu baik. Sudah kita sempurnakan di akhir dengan membaca sama-sama.
0: Sadaqallahul azim.
1: Ini.
0: Sadaqallahul azim.
1: Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن سنندم الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله
2: الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: اللهم

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا للذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: كان قبل الله منكم ومنكم نقبل يا كريم.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu enggak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti PayPal Tentara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
4: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mordor Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai mitrana pemukaran Profesor Dr. Abdul Majid M.A.G. Adapun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, menerangkan baitul mutaqin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: وَلَقَدْ

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu manittaba'a ridwan.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: Amin.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Amin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: حليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: الشياطين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: tersungkur.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perlukan.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعتدون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: kadin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham, tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

0: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Keutamaan-keutamaan solat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
0: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh roh mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rob kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu
2: adna min thulutsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuqsuhu wa taba 'alaykum ma tayassara minal Qur'an, imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wujud sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur bangun tengah malam sepertiga akhir itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Ustaz, saya enggak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3. Bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah 5.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الصلاة خير من النوم.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidana. Sallallahu wasallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa azimina wa ruhi qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir lil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibdal mursaleen hamal malaikatil mugarrabin. Allahumma afinina bil alim wa zayyina bil halim wa akrimna bil taqwa wa jamminna bil afiyah. Allahumma rizukna lil maladunni wal mashrab wa safil haniya wa habi akhani subhan Allah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abil al-abidin dahra al-dakhirin. Subhanaka la ilma lana ila ma'allamtana innaka antin alimun hakim. Allahumma ya man magalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurjul amr kullu ya fatahu ya alim ftahana fatan qadiba mubina ya fatahu ya alim. Qala al-muallif musannim shan imam shaykhul islam qutbu dawal inshaat al-habib dhullah bin alim muhammad haddad fi ta'lifi risalatul mu'abana ila anqala radiyallahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumihi fi darin amin wa radiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Fasulun wa alayka bil mubadarati bis salati awal al-wakti bihaythu la yu'adhinul mu'adhinu likulli maktubatin إلا وقد توضعت وحضرت في المسجد فإن لم تفعل ذلك فلا أقل من أن تأخذ في الاستئذان للصلاة من حين تسمع الأذان. وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. وعليك بالمحافظة على سنن الراتبة التي أرشدك الشرع إلى فعلها قبل المكتوبات وبعدها. واحذر أن تتسهل بترك شيء منها وما فاتك منها بعذر فبادر بقضائه. وعليك بالخشوع في صلاتك الآخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas nikmat yang melimpah ruah di setiap detik nafas kita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan terhadap setiap kita, atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala saat ini kumpulkan kita di rumahnya sebagai tetamunya semata taufik hidayah darinya. Kita berharap lantunan puja-puji syukur kita itu atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, mudah-mudahan dengan hati kita, dan kita niatkan tekad untuk menampakkan, menunjukkannya di hadapan Tuhan kita dengan ucapan perbuatan kita, diterima oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagai puja-puji syukur sesuai dengan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan sebabnya segala nikmatnya kepada setiap kita dan menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Senantiasa selawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, dan mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu dijelaskan oleh Abdullah Haddad bahwasanya ketika kita masuk ke masjid maka dahulukan kaki kita sebelah kanan dan ucapkan bismillah wassalatu ala rasulillah, Allahumma ghfir li dhanbi waftah li abwaab rahmatik. Dan jangan engkau duduk, kata beliau, kecuali setelah engkau melaksanakan salat 2 rakaat tahiyat. Jika tidak memungkinkan maka ucapkanlah 4 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebagai ganti salat tahiyatul masjid. Dan apabila engkau keluar maka dari masjid dahulukan kakimu sebelah kiri dan katakanlah apa yang telah lalu, dan jadikanlah ganti abwaab rahmatik dengan abwaab fadlik, dan tambahlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junudih, keluar dari masjid. Dan apabila engkau telah mendengarkan suara muadzin maka ucapkan apa yang diucapkan olehnya kecuali fil hayalatain la haula wala quwata illa billah. Jawaban kita hayal salat la haula wala quwata illa billah, begitu juga hayal al falah la haula wala quwata illa billah. Fi tatwib, yaitu dalam tatwib dalam salat subuh, salatu khairu minan naum, bacaan kita paling minim sadaqta wa bararta atau sadaqta wa barirta. Kalau kita hafal yang lebih panjang, baca yang lebih panjang. Dan ketika selesai engkau menjawab muadzin maka bersalawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma
salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin lil wasilati wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nggak tahu kalau namanya kita hafal yang lebih panjang, baca paling minim yang diarahkan tadi oleh beliau. Dan perbanyaklah, kata beliau, dari doa antara adhan dan qomat, karena Rasulullah pernah mengatakan dalam sabdanya, ad-du'a bainal adhan adhanaini la yurad, doa di antara kedua adhan itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari doa yang datang atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu ini, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah, antara adhan dan qomat dalam lima waktu. Dan dalam salat subuh, terutama sebelum kita melaksanakan salat subuh, setelah kita melaksanakan salat sunnat tahiyat, salat namanya fajr atau salat sunnat qabliyatu subuh atau ratibu subuh, ada doa fajr yang diajarkan dari Nabi besar Muhammad, namanya doa ul fajr. Itu Rasulullah ajarkan kita umat di antara waktu setelah adzan, sebelum salat, belum qomat, sebelum melaksanakan salat subuh. Kalau memang bisa, itu dibaca, jangan ditinggal. Fasalun, kita lanjutkan fasal. Wa alaika, hendaklah engkau wahai hambaku, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku yang ingin menempuh jalan Tuhanmu akhirat. Dan setiap kali seseorang hamba lebih mengutamakan akhiratnya, maka dunia akan mengikutnya. Dan setiap kali seseorang di antara kita lebih mengutamakan dunianya, akhirat akan lari menjauh darinya. Setiap kali seseorang menempuh jalan akhirat, jika ia menempuhnya sesuai dengan tuntunan syariat, maka insya Allah dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Semakin seseorang hamba sempurna dalam menghambakan dirinya kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka dunia akan tunduk kepadanya. Dunia akan menghambakan dirinya untuknya, kepadanya, baginya. Begitu juga sebaliknya. Dalam engkau wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku yang mengharapkan untuk menempuh jalan akhirat, tujuanmu Tuhanmu semata, bil mubadarati bis salat awal al waqt, untuk segera melaksanakan salat di awal waktu. Siapapun yang ingin mengharapkan kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia, siapapun tanpa terkecuali, kunci yang terbesar adalah salat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hal itu dalam kitab suci Al-Quran. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sampaikan hal itu akan dalam hadis-hadis yang diucapkan olehnya sebagai petuah beliau untuk kita umat. Selagi seseorang melaksanakan salat, maka hubungan ia dengan Tuhannya Allah itu jalan. Karena salat itu silatun bainal abad wa rabbih. Salat itu adalah hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya. Seperti kita silaturahmi, hubungan antara kita dengan keluarga kita. Begitu juga kita diminta oleh Allah untuk mengikat, mengadakan hubungan antara kita dengan sesama muslim. Yang Allah nyatakan, wa kunu ibadallahi ikhwanan, wahai hamba-hambaku yang beriman, jadilah hamba dari kalian, jadilah hamba-hambaku yang saling bersaudara. Begitu juga Rasulullah mengatakannya. Dan itu diminta kita untuk menjalin hubungan itu dengan baik antara sesama. Bahkan bukan hanya muslim, kita diminta secara syariat untuk berhubungan baik dengan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun bukan muslim, walaupun bukan manusia. Apapun makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita minta, diminta secara syariat untuk berbuat baik. Menempatkan itu semua sesuai dengan tempatnya, karena semua itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan sebagai bukti akan adanya ia. Allah ciptakan itu sebagai bukti akan kekuasaannya. Berarti ada hubungan ia, makhluk itu, benda itu dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ada rahasia yang tersimpan di dalamnya. Kalau kita memiliki hubungan erat, dekat dengan Tuhan kita Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan bagi kita hal itu, sehingga kita mampu menghargai semua yang diciptakan oleh Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak namanya merendahkan semua.
Kalau bisa jalankan sholat itu awalal waqt, di awal waktu. Walaupun sholat itu kewajiban yang muwassa, artinya waktunya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada awalnya, ada akhirnya. Sholat itu setelah masuk waktunya, kalau bisa di awalnya, sebelum keluar waktunya, sebelum akhirnya. Kalau bisa sih di situ. Dan ia merupakan termasuk amal yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang hamba. Sekali lagi, selagi seseorang itu melaksanakan sholat sesuai sholat yang kita laksanakan biasa, lima waktu, itu sholat yang diperintahkan secara syariat, maka insyaAllah selagi itu juga, semasa itu juga, selawas itu juga, hubungan kita dengan Allah masih jalan. Dan kita telah melaksanakan ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Salat itu ubudiyah, penghambaan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ia lakukan walaupun waktunya cukup amat singkat, tapi ia penghambaan yang utuh dari seseorang hamba terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala ingin kita konsentrasi walaupun sejenak. Meninggalkan penat, peluh dan lain sebagainya yang menerpa pikiran kita, hati jiwa kita, dari hal selain Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita lupakan bahwasanya itu sekali lagi bukti akan adanya Allah, bahwa itu sebetulnya sarana untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita lupa sehingga kita lebih mengutamakan hal itu yang rendah, yang hina, yang harus yang kita jadikan sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah, selalu ingat dengannya, tapi kita jadikan ia sarana untuk kita lupa jauh dari Allah. Harta, jabatan, kuasaan, titel, status sosial, semua, anak, istri, suami, semua yang ada. Semua yang ada di dunia ini. Yang menaungi kita, yang ada di langit bumi, antara langit bumi, semua yang ada, yang semua itu sekali lagi menjadi bukti akan adanya Allah dan sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah perintahkan kita untuk melihatnya, menyaksikannya. Tapi mengolah pikiran dan jiwa kita, hati kita, untuk menjadikan ia sarana bagaimana kita dekat dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dan selalu diingatnya dan dekat dengannya. Tapi sekali lagi kadang-kadang kita lupa, sehingga kita jadikan semua itu sarana untuk kita jauh, lupa kepada Tuhan kita Allah, padahal Allah jadikan itu sarana untuk kita ingat dan untuk kita jadikan namanya cara wasilah untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita salah menggunakannya, sehingga ia kita semua itu kita jadikan sarana untuk kita jauh dari Allah, melupakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala minta sedikit waktu untuk kita fokus, untuk kita meninggalkan semuanya, untuk kita meninggalkan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun selain Allah itu. Apapun selain Allah itu, uang kita, harta kita, jabatan kita, status sosial kita, apa yang kita miliki, anak istri, keluarga, bahkan diri kita yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diminta fokus sedikit, Allahu Akbar. Setelah kita melakukan Allahu Akbar, tidak boleh kita bicara, tidak boleh kita menanggapi pembicaraan selain kita. Tidak boleh kita melakukan, bahkan gerakan pun dilarang untuk kita lakukan. Diperintahkan kita khusyuk. Dan Allah menyatakan, "Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalaatihim khashi'uun." Khusyuk. Tenang. Tidak ada bergerak. Yang bergerak hanya lisan, hati, pikiran, jiwa, anggota tubuh menunggu kapan gerakan itu diperintahkan baginya untuk ia lakukan. Selainnya tinggalkan semuanya.
harta, jabatan, pangkat, status sosial, bahkan ngaranmu, dirimu tinggalkan. Fokus. Engkau hanya mengingat Tuhanmu Allah, bersimpu di hadapannya Allahu Akbar. Sehingga ketika kita sholat, tidak boleh melakukan apapun. Tidak boleh mengingat siapapun. Kecuali hamba-hamba yang dihormati, diagungkan oleh Allah. Kecuali hamba-hamba yang dihormati, diagungkan oleh Allah untuk kita ingat walaupun dalam kondisi seperti itu. Dan kalau kita tinggalkan semuanya, fokus kepada Allahu Akbar, tapi ada hamba-hamba Allah yang Allah hormati, yang Allah agungkan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala minta untuk kita mengenalnya. Mengenang mereka. Bahkan Allah minta untuk kita mengucapkan salam terhadap mereka. Allah ingatkan kita, siratal ladzina an'amta alaihim. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sementara selainnya kita lupakan. Raja, presiden, menteri, DPR, gubernur, wali kota, bahkan sampai RT, bahkan diri kita pun kita lupakan semua. Tidak ada nilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diperintahkan oleh Allah untuk kita mengagungkan mereka, menghormati mereka sebagaimana kita diminta oleh Allah untuk menghormati hamba-hamba Allah yang saleh setelah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, agar barangkali hati kita terpaut dengan mereka, hamba-hamba Allah yang saleh, sehingga kita mampu untuk mengikuti jejak langkah mereka, hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa mereka hamba Allah yang saleh itu, sehingga kita diminta secara syariat dalam setiap tahiyat kita untuk mengucapkan salam terhadap mereka. Bukan salam terhadap presiden, salam terhadap raja, sultan, salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sehingga barangkali kita mengenal mereka, barangkali kita mampu untuk mengagungkan mereka sebagai namanya pelaksanaan terhadap perintah yang Allah berikan kepada kita dalam kitab suci Al-Quran. Allah mengatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَةِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Setelah itu baru Allah mengatakan, وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Bihaitu, berusahakan engkau melaksanakan salat di awal waktunya. Bihaitu sekiranya, لَا يُعَدِّنُ الْمُعَدِّنْ لِكُلِّ فَرِيدَةٍ maktubatin, tidak dikumandangkan adhan oleh muadzin untuk menunjukkan, mengumumkan kepada kita semua akan masuknya waktu yang maktubah yang diwajibkan oleh Allah untuk kita laksanakan itu salat. Illa waqad tawadda'ta wa hadarta fil masjid, kecuali engkau sudah berwudu dan sudah ada di dalam masjid. Kalau bisa, beliau mengatakan seperti itu. Kita sudah wudu, sudah di masjid sebelum muadzin mengumandangkan azan. Ketika muadzin mengumandangkan azan, kita sudah posisi kita sudah di dalam masjid. Fa illam taf'al dzalik, jika engkau tidak mampu melakukan itu atau mungkin pada satu ketika berhalangan, fala aqalla min an ta'khudha fi al-istidadi as-salat min hayn tasma'ul adzan. Maka jangan sampai kurang dari engkau mulai mempersiapkan dirimu untuk melaksanakan sholat dari semenjak engkau mendengarkan suara adhan. Ketika mendengarkan suara adhan, kita mulai siap-siap untuk melaksanakan sholat, untuk memenuhi seruan adhan. Kalau bisa seperti itu. Kalau memang tidak mampu karena urusan yang lainnya, kesibukan dan lain sebagainya, ya paling minim ketika kita mendengarkan suara adzan, kita niat untuk sholat. Kita niat dalam hati kita untuk melaksanakan sholat yang kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankannya. Niat dalam hati kita.
Insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk melaksanakannya sebelum keluar waktunya, karena sudah kita niati untuk melaksanakannya di dalam waktunya. Wakan gala alaihi salatu wassalam, dan sungguh alaihi salatu wassalam Rasulullah, kemudian Allah limpahkan selalu salawat salam terhadapnya, pernah menyatakan, bersabda, fadlu awalil waqti ala akhirihi ka fadlil akhirati ala dunya, kelebihan keutamaan awal waktu dalam melaksanakan salat, ala akhirihi, dari akhir waktu salat. Akhir waktu itu ya sebelum keluar waktu salat. Nah, kita bisa melaksanakan salat sebelum keluar waktunya, akhir waktu. Kafadlil akhirah ala dunia, seperti keutamaan akhirat daripada dunia. Awal waktu dengan akhir waktu. Keutamaan akhirat jauh lebih besar daripada keutamaan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk akhirat. Allah tidak ciptakan kita untuk dunia. Allah ciptakan kita untuk akhirat. Allah tidak ciptakan kita untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita dunia sebagai sarana. Dan sebagai abir sabil, hanya seperti seorang musafir yang sedang melewati suatu tempat dalam perjalanannya, tapi tujuannya bukan di situ. Itu dunia. Karena ya bukan tempat segalanya bagi kita. Bukan, dan bukan tujuan bagi kita. Hanya sebagai bekal, sarana yang sarana dalam tujuan utama kita yang harus kita lalui. Dan ya bukan tujuan utama bagi kita, hendak hanya sekedar wasilah, sarana untuk kita jadikan bekal bagaimana kita sebanyak-banyaknya ambil kebaikan darinya untuk akhirat kita. Itulah tujuan kalau seorang melaksanakan sholat, namanya di awal waktu jika dibandingkan di akhir waktu. Wa qala ali salatu wassalam, dan Rasulullah mengatakan dalam kalimat yang lainnya, awal waktu ridwanullahi wa akhiru afwullah. Awal waktu ridwanullah, artinya ketika seorang melaksanakan sholat di awal waktu ridwanullah, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keridhaan baginya. Yang Allah nyatakan waridwanum minallahi akbar, keridhaan dari Allah itu hal yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba kalau Allah anugerahkan kepadanya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kita nanti apa yang akan kita alami kelak di surga Allah, yang menunjukkan keagungan, kebesaran keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh penghuni surga Allah sudah masuk ke dalam surga, sudah menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada mereka di dalam surga. Artinya setelah penghuni neraka Allah yang masih tersimpan keimanan dalam hatinya walaupun sedikit, seringan apapun, dipindah dari neraka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan setelah ia menikmati apa yang disiapkan oleh Allah baginya di dalam surga Allah dari berbagai macam kenikmatan, Allah Subhanahu wa taala panggil penghuni surga. Semuanya Allah panggil. Dan Allah tawarkan kepada mereka, ya hamba-hambaku, apa yang kau inginkan dariku setelah ini? Mereka, ya Rab, engkau telah berikan kami ini itu. Artinya, sudah lebih dari yang dibayangkan. Yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dapatkan, rasakan nikmati di dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada mereka dari fasilitas yang disiapkan oleh Allah dalam surga Allah bagi berbagai dengan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa yang saat ini manusia belum bisa memikirkan, membayangkan apakah ada hal seperti itu. Allah ingin mereka tahu, paham bahwasanya itu hanya sekedar wasilah. Itu hanya sekedar nikmat. Itu hanya sekedar nikmat. Yang jauh lebih besar itu adalah Mun'im, yang sang maha pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kepada mereka, al-yawma ahlaltu alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada. Saat ini kata Allah, detik ini, waktu ini,
aku halalkan atau aku anugerahkan kepada kalian semua keridhaanku, dan aku tidak akan murka setelah saat ini terhadap kalian selamanya. Ternyata keridhaan Allah itu lebih daripada semua kenikmatan yang mereka rasakan. Keridhaan Allah. Ketika orang sholat awal waktu akan mendapatkan keridhaan Allah. Ketika seorang sholat di akhir waktu, afwullah, akan mendapatkan maafnya Allah. Dan maafnya Allah juga nilainya besar. Lebih dari yang kita bayangkan. Maafnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan masuk ke dalam surga Allah, tidak akan menikmati fasilitas yang di namanya disiapkan oleh Allah, dan kita tidak akan dikeluarkan dari neraka Allah kecuali setelah dimaafkan Allah. Setelah dimaafkan Allah. Karena itu Sayyidah Aisyah ketika beliau meminta kepada Nabi Agung Muhammad SAW untuk diajarkan suatu amaliyah, ya, perbuatan atau ucapan dari Nabi Agung Muhammad SAW ketika ia berada di malam Ramadan, dan kebetulan ia tahu meyakini bahwasanya itu malam Lailatul Qadar, malam suci Ramadan. Sayyidah Aisyah minta amaliyah, amalan apa yang dia harus lakukan kalau seandainya dia berada di malam Lailatul Qadar, bukan hanya di malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada beliau ucapan amal yang amat sangat sederhana kalimatnya, tapi tidak seperti yang kita bayangkan. Karena yang meminta ini seorang istri yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Sayyidah Khadijah, dan paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Agung Muhammad dari kalangan istri-istri yang ada, bahkan dari banyak kalangan sahabat yang lainnya. Dan kebetulan minta, dan minta diarahkan oleh Nabi besar Muhammad apa yang ia akan perbuat ketika ia menjumpai malam Lailatul Qadar, malam yang agung itu. Maka Rasulullah memberikan kalimat sederhana yang harus ia ucapkan kalau memang kebetulan seperti itu. Tapi ya, kita bayangkan ya, ini permintaan seorang yang dekat dengan Nabi Agung Muhammad. Rasulullah meninggal di pangkuannya dan dikuburkan di rumahnya, Masya Allah. Terus ia minta untuk melakukan amaliyah di malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan, Guli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Bacaannya sederhana, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ya Allah, engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka, senang memaafkan hamba-hambamu yang salah, fa'afu anni, maafkan atasku ya Allah. Akhir waktu, afullah, maafnya Allah. Artinya masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan satu kemuliaan yang besar selagi hamba itu sholat. Makanya dalam syariat, seorang ketika meninggalkan sholat, ia telah melaksanakan termasuk terbesar dari dosa-dosa besar, termungkar dari hal-hal yang mungkar, terkeji dari hal-hal yang keji. Itu dinyatakan pengarang kitab ini dalam karya beliau yang lainnya, Nasuh Diniyah wal Wasayil Imaniyah. Dalam karya itu beliau mengatakan hal itu, berkomen akan hal tersebut. Dan Rasul SAW menyatakan kepada kita dalam banyak riwayat, yang sahih, di antara riwayat tersebut bahwasanya seseorang ketika meninggalkan salat, kalau meninggalkannya sengaja, di samping dosa besar, banyak kalangan sahabat dan para ulama mengatakan hukumnya kafir, keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam kalimat yang diungkap oleh Nabi Agung Muhammad SAW dalam sabda-sabdanya. Dan orang yang tidak melaksanakan salat itu turun setiap harinya 1000 kutukan. Dan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala selalu melaknatnya. Yang kita tidak lihat
bahkan ikan-ikan yang ada di dasar laut pun melaknatnya. Dan dikutuk dari dalam empat kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan semua yang berkaitan dengannya mengutuknya. Untuk orang yang mana meninggalkan salat, orang yang meninggalkan salat, sehingga satu-satunya kewajiban ketika ditinggalkan secara syariat dihukum mati apapun alasannya hanya salat. Ketika seseorang meninggalkan salat setelah namanya memenuhi syarat dihukum had, hukumannya hukuman mati apapun alasannya, siapapun yang meninggalkannya, siapapun yang meninggalkannya apapun alasannya, siapapun, sekali lagi, siapapun yang meninggalkannya apapun alasannya dihukum mati semua. Karena ya, sekali lagi, syariat Islam ini sama rata, baik perintah begitu juga larangan sama, dari orang yang memiliki status sosial paling tinggi sampai yang paling rendah sama perintahnya, sama juga larangannya, dan sama juga ketetapan hukum baginya sama. Karena kita di mata Allah sama sebagai hamba, tidak lebih. Karena kita di mata Allah sama sebagai hamba, tidak lebih. Kecuali kita memuliakan diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita menjadi hamba yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kuman mati hanya meninggalkan salat, hanya meninggalkan salat. Dan dijanjikan bagi orang yang tidak sholat itu tempat yang paling bawah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan ma'a Fir'aun wa Garun wa Haman wa Ubay bin Khalaf la'anahumullah. Bersama Fir'aun, Garun, Haman, Ubay bin Khalaf, yang mereka-mereka adalah hamba-hamba yang dikutuk oleh Allah, fid darkil asfal minan nar, di tempat yang paling bawah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu diucapkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan ia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau seorang tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, tidak akan mungkin mendapatkan syafaat dari yang lainnya. Karena yang akan memulai syafaat kelak nanti di hari kiamat adalah Nabi Agung Muhammad yang membuka pintu syafaat, sehingga setelah beliau para nabi, para rasul dan selain mereka memberikan syafaat. Sebelum dibuka, diterima syafaat Nabi besar Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memberikan syafaat. Nanti kala di hari kiamat, dan orang yang tidak melaksanakan salat itu tidak akan mendapat syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana syafaat Nabi Agung Muhammad itu nanti kala di hari kiamat menyeluruh kepada semua makhluk, termasuk yang kafir apapun agamanya, dari semenjak Nabi Adam sampai kiamat. Dan sebelum Nabi Allah Adam sampai kiamat mendapatkan bagian daripada syafaat Nabi Muhammad yang muslim bahkan yang kafir. Di antara yang tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad itu yang tidak salat. Karena dianggap amat sangat besar pelanggaran yang dilakukan seseorang tidak salat. Kenapa? Ya karena begitu besarnya karunia anugerah yang disiapkan oleh Allah bagi yang salat. Bagi yang sholat, sehingga Allah tidak tetapkan sholat kecuali setelah Allah angkat Nabi Agung Muhammad di tempat yang paling tinggi yang belum pernah ditempuh oleh satupun makhluk selain Nabi Agung Muhammad. Allah belum pernah mengangkat satu makhluk seperti Allah angkat Nabi Muhammad. Tak nabi, tidak rusul, tak malaikat dan lainnya. Allah angkat di tempat yang paling tinggi itu, yang paling kudus itu, yang paling suci itu di atas arasnya Allah, kursinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Agung Muhammad, baru Allah perintahkan salat. Makanya Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seseorang mu'min, berjumpanya seorang mu'min dengan Tuhannya, dan berbicaranya, berbincangnya seseorang mu'min dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, salat. Setiap kita mendambakan rizki, terutama bagi seseorang yang sudah berumah tangga, Allah Subhanahu wa taala siapkan rizki itu di antara sarana wasilah untuk kita mendapatkan salat. Allah mengatakan dalam firman-Nya wasta'inu bis sabri was salah.
mintalah bantuan, carilah bantuan, dan lakukanlah bantuan kalian untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan dari apa yang kalian butuhkan dalam kehidupan kalian, apapun itu, baik urusan dunia kalian, urusan agama kalian, urusan akhirat kalian, apapun besar atau kecil, apapun ia, bisabri wassalah, dengan cara sabar. Karena di dunia ini tidak bisa instan, tidak bisa kun fayakun, tidak bisa kun fayakun. Wassalah, dengan sabar dan sholat. Allah tidak mengatakan kau harus kerja keras, kau harus banting tulang, kau harus belajar berupaya, kau harus jadi seorang doktor profesor. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah, engkau akan dapatkan lebih dari yang kau bayangkan, yang tidak bisa didapatkan seseorang dengan dunia, apapun dunianya itu, dengan harta yang melimpah ruah, menumpuk selamanya sebumi serta isinya, dengan jabatan setinggi langit, tidak bisa mendapatkan karunia yang Allah siapkan di dalam solat. Tapi Allah menegaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang yang beriman mereka akan merasa tenang tamanin hatinya ketika mereka melaksanakan zikrillah. Dan zikir Allah yang paling besar dan merupakan suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita adalah salat. Allah mengatakan kepada umat sebelum kita, wa aqimish salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku, atau untuk aku ingat Anda. Salat itu arahan Allah, itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk salat sesuai perintah Allah dan arahan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah SWT berikan kepada kita apa yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya, sehingga kita menjadi hamba yang dicintainya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Akhirnya kalau ingin tanyakan, fadhal. Fadhal, bisakah dikasih mic?

0: Nah, kalau antum yang dekat, biar dekat dulu ya, cil ya, biar dekat dulu cil ya. Oh, no.
1: Biasanya di tiap-tiap masjid itu setelah azan, ini kan tadi kan perintahnya sebelum azan, kita sudah di masjid. Nah setelah azan, kemudian biasanya muadzin itu setelah azan, kemudian sholat dua rakaat, terus langsung iqomah, begitu. Nah sekarang kalau kita mau mempraktekkan itu saat awal waktu, kemudian kita mau sholat rawatib dua rakaat, sholat sunnah rawatib dua rakaat sebelum duhur, itu bagaimana Ustaz? Apakah pada saat azan itu kita sholat dua rakaat, kemudian setelah azan kita sholat dua rakaat sehingga empat rakaat, atau boleh di qada Ustaz? Karena tiap habis azan kemudian yang muadzin itu sholat dua rakaat sebelum duhur, itu langsung iqomah. Ini terbulbulbing ke saya Ustaz. Saya kira bagaimana Ustaz? Apakah pada saat azan sholat dua rakaat, atau dua rakaat, kemudian setelah azan sholat dua rakaat untuk mencapai empat rakaat, atau dikodok setelah sholat duhur. Jadi sholatnya dua rakaat, kemudian dua rakaat kodok untuk yang sebelum duhur. Terima kasih.
0: Dan awal waktu juga sebagian saudara-saudara kita setelah salah dalam memahami awal waktu, terutama masjid atau musalla. Awal waktu itu diperintahkan kita oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jangan habis azan dua rakaat qomat, jangan. Karena kita di masjid di musalla itu menunggu jamaah. Menunggu jamaah. Dan seorang berjiang jamaah ini mau sholat itu tenang, kita ini tenang, sudah tenang dulu baru kita sholat nyaman. Kalau kita sholat sama kejar-kejaran waktu, tidak nyaman. Allah mengatakan dalam firman-Nya, faidat ma'nantum faaqimus sholat. Apabila anda sudah tenang, faaqimus sholat, maka tegakkanlah sholat. Jadi sebagian saudara kita salah, pengurus masjid, musalla salah dalam memahami awal waktu. Kalau bisa jedahlah paling minim itu 15 menit lah dari adzan sampai iqamah, sehingga orang itu bisa melaksanakan sholat itu tenang, tidak kejar-kejaran waktu. Karena kita diperintahkan juga oleh Nabi besar Muhammad SAW, kalau sedang kita kelaparan dan memang kita mau makan, kalau dengar adzan makan dulu, jangan nang sholat dulu, nanti ketika sholat pikiran makanan. Nah, kalau memang kita sakit perut dan lain sebagainya, ya masuk ke WC dulu, jangan sampai kita sholat sambil menahan. Artinya masjid diminta untuk menjedah waktu qomatnya. Kenapa? Karena menunggu jamaah, dan menunggu jamaah itu tidak dinyatakan akhir waktu, tetap di awal waktu, tetap di awal waktu. Lagi zuhur, asar, kan disunnahkan sebelum zuhur itu 4 rakaat, bahkan termasuk sholat siang yang sama kedudukannya dengan sholat malam itu sebelum duhur diantaranya. Dan ketika azan duhur itu Allah bukakan langit. Barang siapa, kata Rasulullah, sholat 4 rakaat sebelum duhur sunnah, maka akan sholat di belakangnya, bukan, akan mendoakan atau akan mintakan ampun kepadanya 70,000 malaikat sampai malam. Kalau orang sholat sebelum duhur 4 rakaat, dan kalau itu pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia salat malam yang menyamai salat siang menyamai salat malam kedudukannya. Sama sebelum itu 4 rakaat. Barang siapa melaksanakannya maka akan shalla alaihi, artinya shalla itu bisa namanya malaikat meminta akan ampun berselawat atasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salawat malaikat itu istighfar kepada yang melakukan salat pada rakaat itu 70 ribu malaikat sampai malam. Kalau laksanakan sebelum duhur, begitu juga sama dengan Jumat, sebelum Jumat. Sama dengan sebelum duhur. Kadang-kadang sebagian, ya salah kita kadang-kadang dalam memahami. Kita kadang-kadang salah dalam memahami awal waktu, begitu juga yang lainnya. Jadi kalau bisa ada jeda lah, paling minimum itu 15 menit. 15 menit. Sehingga apa? Sehingga orang itu tenang. Tidak kejar-kejaran dengan waktu. Sehingga dia sholat itu tamanina. Nah, sehingga tidak merasa mengganggu yang lainnya. Karena kalau seperti tadi itu, ya harus sholat dua rakaat itu. Takut kalau lebih merasa mengganggu sehingga tidak fokus pikiran itu ketika sholat itu, tidak fokus pada sholat sunat itu, termasuk hal yang besar. Nanti kita akan lanjutkan, beliau mengarahkan kita untuk melaksanakan sholat sunat. Begitu juga sebelum asar, itu ada sholat juga sunat 4 rakaat. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, rahimallahu man shalla qabla al-ashri arba'an. Semoga Allah mudahkan, Allah memberi menganugerahkan rahmatnya bagi seorang yang sholat sunat sebelum asar 4 rakaat. Empat rakaat. Rahmat Allah, orang masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan semoga Allah berikan rahmatnya bagi seseorang hamba yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Dan tadi juga habis duhur, ya kalau memang kondisi seperti itu tidak apa-apa, antum sholat 2 rakaat dulu, habis sholat duhur tambah lagi 2 rakaat sebelum duhur. Karena waktu qabliyah itu masuknya dengan masuknya waktu wajib, dan keluar waktu qabliyah itu dengan keluarnya waktu wajib. Jadi antum kalau sudah sholat duhur 2-4 rakaat, sholat lagi 2 duhur yang nambah 2 rakaat tadi, itu tidak dinyatakan qadha. Masih ada. Kapan kalau dinyatakan qadha? Kalau waktunya keluar, waktu duhur keluar atau waktu asar dan waktu lainnya asar keluar.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada pertanyaan yang mengganjal, Bib. Tadi yang disampaikan oleh Habib tadi meninggalkan sholat. Jadi misalnya kita meninggalkan sholat sejak anak-anak sampai remaja, katakanlah misalnya 10 tahun, Bib. Karena jumhur ulama mengatakan bahwa mengqada itu hukumnya wajib. Jadi bagaimana tata caranya, Bib? Misalnya kita apakah bisa kita meninggalkan sholat misalnya 5 tahun atau 10 tahun, kita mengganti dengan memperbanyak taubat dan mengerjakan amal soleh, atau kita mengganti kalau misalnya 10 tahun kita ganti 10 tahun berarti kita setiap hari kita misalnya kita kerjakan sekali masing-masing 5 waktu sekali-sekali, berarti kita mengganti 10 tahun, Bib. Kalau misalnya kita kerjakan sehari itu 2 maghrib, 2 kali kodonya mengkodo 2 kali 2 kali berarti 2 tahun setengah. Nah ini bagaimana, Bib, tata caranya kita yang meninggalkan sholat sejak kita anak-anak sampai kita remaja. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apakah mengkodo ini kita juga bisa berjamaah dengan istri kita, misalnya istri kita juga ada meninggalkan sholat sejak kecil, kecil sampai remaja. Kemudian yang ketiga, apakah tidak ada keringanan lagi, karena ada beberapa ulama juga minoritas ulama bahwa untuk mengqada itu bagi orang yang meninggalkan sholat itu agak berat untuk melaksanakan itu. Demikian, Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang harus dipahami oleh setiap muslim muslimah, mukmin mukminah. Sepakat para ulama, ya, sepakat mereka para ulama menyatakan bahwasanya qadha itu hukumnya wajib, karena Nabi besar Muhammad mengatakan dalam sabdanya, hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim, hadisnya sahih, beliau mengatakan man nasiya an salatin falyusalliha hina yadhkuruha. Siapapun di antara kalian wahai umat, kata Rasulullah, yang lupa untuk melaksanakan salat sehingga ia tinggalkan. Ya, barangkali ketika seorang remaja baligh lupa karena sebab namanya masa itu masa habis dan lain sebagainya, sehingga ia lupa, sehingga ia meninggalkan sholat. Maka Rasulullah mengatakan fal yusalliha, perintah dari Nabi memakan fal yusalliha, perintah hendaklah ia melaksanakan sholat yang ia lupa itu, mata yadkuruha atau hina yadkuruha, kapan ia mengingatnya, ketika ia sadar. Ia ingat, ya Allah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tidak sholat. Maka Rasulullah, sholatlah sholat yang kau lupakan itu selama itu tatkala engkau ingat. Rasulullah perintahkan. Dan juga dalam kalimat lain Rasulullah mengatakan manama an salatin, siapapun yang tidur dari salat, artinya ketiduran sehingga ia tinggalkan salat, falyusallihha hina yadhkuruha, hendaklah ia melaksanakan salat yang ia tinggalkan itu, perintah falyusallihha, perintah dari Nabi Muhammad, kapan ia ingat. Ini tidur lupa itu alasan yang dibenarkan secara syariat. Kalau lupanya itu bukan karena hal yang dilarang dalam syariat, bukan yang haram yang makruh. Kalau dari haram yang makruh itu lupanya maksiat. Tapi kalau selainnya itu lupanya tidak maksiat, tidak dihitung dosa. Begitu juga orang tidur, kalau tidurnya sebelum masuk waktu kemudian bangun setelah masuk waktu, atau dia tidur setelah datang waktu tapi dia yakin bahwasanya dia akan bangun sebelum keluar waktu sehingga ia sholat di dalam waktu, maka tidurnya tidak maksiat. Tapi kalau memang tidur di dalam waktu dan dia tidak yakin dia bisa bangun, tidurnya maksiat. Seorang yang meninggalkan sholat dibenarkan alasannya secara syariat. Rasulullah perintahkan ia untuk melaksanakannya. Bagaimana orang yang tahu sengaja lupa tidak, tidur tidak, berarti wajib ia untuk melaksanakan sholat itu lebih daripada orang yang lupa dan orang yang tidur, artinya memiliki alasan yang dibenarkan secara syariat. Karena orang yang lupa tidur itu kewajiban untuk menggodoknya itu tidak mendesak. Ya boleh nanti, tapi wajib untuk digodok. Tapi kalau orang yang sengaja meninggalkan sholat itu, namanya kewajiban untuk dia menggodok sholat itu kewajiban yang mendesak. Kalau ia teledor dalam melaksanakannya, menggodohnya, berarti waktu-waktu, saat-saat yang ia tidak menggunakan untuk namanya menggodoh itu maksiat, dihitung maksiat dosa. Dihitung maksiat dosa. Maka diantara syarat taubat nasuha itu, taubatan nasuha itu, kalau seandainya di samping tiga perkara dia meninggalkan, menyesal meninggalkan perbuatan salahnya, terus tekad untuk tidak mengulanginya, yang keempat kalau seandainya dia ada seperti tadi, ada namanya kaitan, ada kewajiban yang harus ia tunaikan tapi ia tidak tunaikan dan ia bertobat darinya, itu taubatan nasuha itu kalau ia menggodohnya, ia tinggalkan sholat. Dan ciri taubatan nasuha itu tidak cukup hanya tobat minta ampun kepada Allah, harus ia godoh sholat yang ia tinggalkan selama berapa? 50 tahun harus dia godoh sholat selama 50 tahun. Dan Rasulullah menyegaskan dalam sabdanya, idza taraka ar-rajulu salatan wahidah muta'ammidan kutiba ismuhu 'ala babin nar fulan bin fulan labut 'alaihi min dukhulin nar. Sampaikan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantami dan Bantani dalam karya beliau, salah satu karya syarah namanya Rasail. Itu Rasulullah bersabda, siapapun yang meninggalkan sholat, kaum laki-laki begitu juga perempuan, dengan sengaja meninggalkan sholat, maka tercatatlah namanya di pintu neraka. Fulan, anaknya si fulan harus masuk neraka. Satu kali, dua kali, dua nama di pintu neraka. Kalau 50 tahun banyak namanya di neraka, di pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghapusnya? Dengan bertobat. Caranya gimana? Godok salat yang kau tinggalkan. Ketika engkau menggodok satu, terhapus satu nama. Ketika engkau menggodok dua, terhapus dua nama. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya, kecuali orang yang kafir asli. Orang yang kafir kemudian masuk Islam, dah wajib dia menggodok salatnya, walaupun dia diperintahkan oleh Allah sama dengan perintah seorang muslim untuk melaksanakan salat. Artinya dia harus beriman kepada Allah dan melaksanakan sholat, dan dia akan dihukum oleh Allah, diadab oleh Allah karena ia meninggalkan sholat dan kewajiban yang lainnya. Tapi bagi orang kafir asli, ketika ia masuk Islam, tidak wajib untuk menggodok sholat, untuk menggodok zakat dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu juga orang murtad, kalau seandainya muslim murtad kemudian kembali lagi, wajib ia menggodok kewajiban yang ia tinggalkan selama ia murtad. Dan kalau ia laksanakan, berarti taubatnya taubatan nasuha, kalau tidak berarti taubatnya tidak nasuha. Tidak cukup diganti ABC dan lain sebagainya. Tidak cukup diganti hanya 4 rakaat atau lain. Tidak, harus dia sholat. Dan caranya lebih enak tadi, lebih nyaman tadi. Boleh dilaksanakan godok, namun boleh dilaksanakan berjamaah. Caranya tadi seperti tadi enak. Mungkin kita dalam setahun godok 2-2-2. Nah, maghrib 2, isya 2, semua 2. Berarti ketika kita melakukan itu setahun, berarti kita telah menggodok 2 tahun. Tinggal kita godok lagi, mungkin 2-2, mungkin kita lagi pensiun, tidak ada kerjaan, banyak menggodok. Sehingga kita dalam setahun kita menggodok namanya banyak. Alhamdulillah Pak, yang digodok itu sholat, nyaman sholat itu. Rasulullah kalau ada masalah beliau langsung salat. Idza hasabahu amrun badara ila shalah. Sana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan yaqum minal lail hatta tawarrama qadama. Beliau baru dahulu sering bangun di malam hari sampai bengkak kaki beliau melaksanakan salat sunnah. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat ghurratu 'aini fi shalah." Jadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku, menghibur jiwaku ada di dalam salat. Insyaallah. Insyaallah. Ini wajib seperti itu yang dinyatakan oleh para ulama. Kecuali namanya pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh sebagian orang, sebagian ustaz atau sebagian ulama, walaupun orang dulu yang menyalahi pendapat ini, ya tidak namanya tidak perlu untuk kita tinjau. Enggak. Karena kita pun harus cekatan, harus pandai, harus bisa memilih siapa ustadz atau seorang ulama yang bisa kita namanya masuk perhatikan pendapatnya. Tidak semua ustadz ulama itu kita perhatikan pendapat, dilihat dulu orangnya. Nah, kalau memang dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarannya mengajarkan kita untuk memiliki kasih sayang kepada selain kita mengarah

Kalau dia niat kemudian dia meninggal belum sempat menyelesaikan, insyaallah Allah akan selesaikan karena sebab niatnya ada. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin, walaupun tidak sampai amalnya tapi sampai niatnya. Wallahu a'lam. Allah memudahkan kita untuk melaksanakan apa yang membuat kita selalu dekat dengan Tuhan kita Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita, anak cucu kita, keluarga dan semua kita, saudara kita muslim. Allah satukan hati kita insyaallah dalam tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya fi afiyah. Wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. Assalamualaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Kita salaman dulu, nanti antum jangan tinggalkan salat dulu 2 rakaat agar dapat pahala haji umrah yang sempurna, kata Nabi Agung Muhammad. Tapi saya berharap kita dapatkan bukan satu haji. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala 3 haji pagi ini insyaallah. Amin.

bacaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئ إلا الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا نير السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر جاين قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب الحل محمد بن عبد الكريم السمن المداني بن عطاء الأسكندري محي الدين بن العربي جنيد بغداد حسن البصري وإلى رؤيا علم العلامة العارف الله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وإلى رؤيا أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف الله أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وذوي الحق عليهم بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصا في الدين والدنيا والآخرة ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سبقة عذاب على ما نوى بسلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى قل هو الله أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة غفر الله له خطيئته 50 عاما ما اجتنبت الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت منزلك فاقرأ سورة الإخلاص ففعل ذلك فوسع الله عليه الرزق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى سنجا أكو اعتكف di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Pada pertemuan kita hari Ahad yang telah lewat membicarakan tentang kelebihan suratul ikhlas yang sering dikenal yaitu kelebihan membaca Qul huwallahu ahad. Ini pembicaraan kita adalah solusi satu jalan mengambil langkah bagi mereka yang tidak bisa membaca Fatihah, yang tidak bisa membaca Quran karena ketiduran dan kelalaian. Orang tua bari banyak yang tidak bisa baca Quran atau bisa membaca tapi kada lancar. Lancar membaca, bisa membaca, tapi kacamata kada sadang lagi. Tapi kemauan hati besar untuk membaca Quran. Karena dia mengingat bahwa salah satu usaha
supaya masuk ke kubur tu selamat empat digawi. Ulun ulangi. Pertama, jaga dan pelihara sembahyang yang lima. Nang kedua, banyak-banyak bersedekah. Nang ketiga, banyak-banyak membaca tasbih. Keempat, banyak-banyak membaca Quran. Ulun ulangi lagi. Imam Nawawi berkumantar, sampai di manakah kita batasnya banyak membaca Quran tuh? Sabukuan kah sehari, sahataman kah sehari, atau bagaimana? Beliau berkumantar, kata Imam Nawawi, man qara fi kulli yawmin wa lailatin mi'ata ayatin faqad adda huquqal Quran. Barang siapa sarianan samalaman awak membaca 100 ayat, itu sudah tunai perintah Allah membaca Quran. Alhamdulillah, 100 ayat minimal hari sehari, itu sudah banyak, itu sudah tunai perintah Allah. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, bagaimana mereka yang ingin kemauan besar hendak membaca Quran? Makanya orang tua bahari berkumantar, amun sudah tuha tu diri, diri itu sudah tuha, napang sugih kada bapala jua lagi, kurangnya balu balaki kada payu jua. Ini jangan tersinggung. Memikirkan kesugihan kada lagi, banyaki membaca, banyaki memakan kul huwallah aja. Kada usah memikirkan macam-macam. Bila ada nang dimakan, di ada di badiam kawa, diperbanyak sangu cagar ke kubur. Nang apa di antaranya? Banyaki memakan kul huwallah. Maaf nini, bila sugih nang Tuhan, nang ini kada bapala jua lagi, kada bapala lagi sugih. Nah, ini dengan adanya negeri akhirat, lalu kita kembali berpikir, amun masuk ke dalam surga, kembali muda lagi. Dan kehidupan kekal dan abadi, kada bisa garing lagi, kada bisa betuha lagi. Amun di dunia ini handak baanum nang tuha nang paninian tah pariannya pakai indrok oma. Atau becalana anak, kada sesuai lagi, menyesal Tuhan. Nah, kehidupan yang kedua kekal dan abadi, ulun ulangilah, berapa kita sisihkan menghadapi hari yang buat selama-lamanya itu? Semestinya ulah benar di dunia ini. Ini hidup, nah mati, hidup kedua selawasan. Handak nyaman kah, handak sakit kah, handak menderita kah, handak bahagia, ditentukan umur ada di dunia ini. Mudahan kita dapat petunjuk. Tapi kirin nah, lalu bagaimana caranya memperbanyak membaca Quran? Solusinya karena Tuhan. Kada mungkin lagi mengaji itu. Mengaji itu mata kabur, kacamata kada sadar, membaca kada lancar.
banyaki membaca qulhu Allah. Apa garang kelebihan membaca qulhu Allah? Dua minggu berturut-turut belum habis kelebihan qulhu Allahu Ahad. Apa kurangnya lagi? Allah Ta'ala memberikan fadilat kepada orang yang membaca qulhu Allah tiga kali aja sehatam Quran. Betul-betul murahan Allah Ta'ala. Baikan benar lawan kita. Masa membaca tiga kali? Ya. Tiga kali membaca qulhu Allah sehatam nilainya Quran. Dasar montong kita nih katujuh bapandir. Cakap membaca qulhu Allah apa? Tapi insyaallah ada ilmunya nih. Nah, orang ribut Bapak Andir, seorang dibuncu pembaca qulhu Allah. Ada ilmunya lawan kita. Ingatakan, syarat amal itu diterima orang nang beramal tu hidup. Cakanya mati diberi jatah amal tu pahala. Kada danang dalam narakanya datun ini kita nang dalam kubur beramal terus. Syaratnya hidup atau orang hidup mengirimi. Nah, kita ulangi kelebihan membaca qul huwallahu ahad. Masuk ke rumah tiga kali, sering rumah itu datang rezeki. Bah, baca banner nih, tiga hari kada ingat pula. Kan kalau saurang jua, saurang jua kada mamalakan. Ulun bila badusa munafik nah. Ujar Sidin, ujar guru sakumpul arwah membaca bakrai di dalam kitab Al-Barakah fi Babdri Sa'i wal Harakah. Bila orang itu turun pada rumah, kemudian ia kembali, nah menaik ke rumah itu kaki kanan sambil memberi salam baca qulullah tiga kali, qulullah tiga kali, rumah itu sering rezeki datang. Lalu ujar Sidin, aku ini bakrai kada kemana-mana. Hei, aku ni kada kemana-mana, kemana ada berdiam di rumah aja. Handak ma'amalakan yang itu. Pada turun aku yisidin, naik aku. Itu turun pulang, baca pulang, naik pulang, baca qulhu Allah. Bujuran orang kada berdustan. Amun kita ni nang turun nang naik, turun naik, turun naik tu diamalakan bang. Cuma lantaran jahil. Lantaran jahil ini nah nyaman bener ma'amalakan ujar nini kita tuh sotel bener. Mana nini sotel nih? Aduh ini lagi sini Bapak. Itu sudah kita bicarakan kelebihan qul huwallahu ahad. Dua, kita hendak guring disuruh akan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Aisyah, ikam jangan guring dahulu, muka ada empat nang digawi. Ingat, jangan kau tidur amun kada menghatamkan Quran sahataman. Jangan tidur engkau terkecuali seluruh nabi-nabi memberikan syafaat. Jangan tidur engkau terkecuali engkau seluruh mukmin laki-laki, mukmin perempuan ridha, senang sudah mereka minta ampun. Yang keempat, engkau jangan tidur dulu terkecuali mengerjakan haji dan umrah. Bangun jar Aisyah tu gue. Ya Rasulullah, siapakah yang dapat mengerjakan hendak tidur seperti itu? Jangan ulun aja, manusia sadunian kada kawa menggawi.
Ayah hendak guring baca kulo, baca Quran sahataman. Hendak guring seluruh mukmin laki-laki, seluruh nabi-nabi memberi syafaat. Hendak guring seluruh mukmin laki-laki, mukmin perempuan sudah rida. Hendak guring mengerjakan haji umrah. Jangan ulun aja. Sanian orang sadunian kada kawa mamalakan. Lalu ujar Nabi, kadinya kayak itu Pang Aisyah, nilainya, pahalanya. Bila ikam membaca hendak guring kul huwallah 3 kali sahatam Quran. Bila engkau membaca salawat Ibrahimiyah, salawat yang ada di tahiyat akhir, ikam sudah nabi-nabi memberi syafaat. Kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim sampai hamidum. Apabila engkau membaca astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat 3 kali, seluruh mukmin laki-laki, mukmin perempuan ridha dengan engkau. Apabila engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim, hendak guring 3 kali, berarti engkau sudah mengerjakan haji dan umrah. Sudah dibicarakan, cuma kada ingat lagi hendak guring. Mbah nonton TV tak guring, bacaan kada, tuha orangnya sudah beri supannya. Nah, lalu dapat ilmu, berdoa kita sambil memohon mudahan diberi Allah petunjuk mengamalkan bolang. Ingat. Yang keempat, kelebihan kul huwallahu ahad, hendak mati. Waktu garing, kada beampih-ampihan. Ya, pak garing bacanya kul huwallah 40 kali, orang itu selamat dari siksa kubur. Mudahan diingatkan Allah. Jadi mun kawan garing tu ilangi sudah ka mamaja qul huwallah pungol benarnya sama ai menyurahkan aku mati kada maingatakan. Empat. Tu sudah kita bicarakan. Lagi kah menyambung mun nak menampihan rugi kita. Dalam hadis Rasulullah, man qara'a qul huwallahu ahad 100 marratin. Nang kalimane? Catat, catat sanyaannya, baca sarinya satu yang tinggal di mamalakan. Tapi insyaallah, insyaallah ya. Kada menyinggung lawan mencatat kada. Kada jadi mencatat untuk kada jadi aja kada. Jarang orang membicarakan ini pian sekali bebacaan, sekali bebacaan qul huwallah aja membahas. Yang ada bacaan orang tuh kemana-mana tuh, nak ada terarah pembicaraan. Ada kita ini langganan terarah. Jadi napa jurang nih pian dibacakan guru bakri tadi, napa ngisin kalabian qul huwallah wahad, napa nih kalabiannya banyak benar jisidin. Pokoknya aku baca. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad sekaligus kawa membaca sampai 100 kali. No. Bebuihan juga muntung nih. 100 kali membaca qul 4 ayat kali 100. Babuian muntung ayuja berapa kali mana gua clear. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad jumlahnya sampai 100, janji Rasulullah
Ghafarallahu lahu khati'atahu khamsina aman. Allah mengampuni jatah 50 tahun dosa. Bah mun kaya itu aku jar kada karuan ni gawian, baca puluh Allah 100 bah nyaman dah kau dah tahu dah ilmu. Pintar pada tukang bacaan itu. 50 tahun dosa diampuni Allah selama dia meninggalkan 4 yang ditinggalkannya. Bila kada meninggalkan nah 4 ini kada dapat jatah dosa diampuni 50 tahun. Nah apa nah 4? Ad-dima, membunuh orang. Wal amwal, jadi maling. Wal paraj, betutui. Wal asribah, teler. Bila tagawi nang 4 nito, membaca 100 kali sekaligus kul wallahu ahad, kada dapat jatah keampunan dosa 50 tahun. Pak. Darahkan dulu kena paham aja tuh. 4 ditinggalkan. Bila nang 4 ni salah satu digawi, kada dapat keampunan. Nang pertama ad-dima, membunuh orang, menumpahkan darah membunuh orang. Wal amwal, mencuntan harta orang. Duit langgar, duit masjid. Biar 100 kali membaca kada ada manfaatnya. Duit pesantren, duit rakyat, pokoknya bila mengambil harta orang. Nang ketiga wal furuj, betutoy bazina, maksudnya bazina. Ngintok ada mengerti juga. Wal asribah, teler. Selama ditinggalkan yang 4 itu, membaca qul huwallah 100 kali, dapat jatah dosa diampuni 50 tahun. Berapa dah 4 dah? 4 kelebihan qul huwallah. Nang kelima, qul huwallahu ahad. Gara-gara qul huwallahu ahad, Sayyidina Ali kawin dengan Siti Fatimah. Nah itu kelebihannya. 3 kali Sayyidina Ali membaca qul huwallahu ahad, Fatimah jadi milik beliau. Uma nyamannya. Caknya ada wah ini 3 kali baca qul huwallahu ahad, seikung bibini lumayan. Kisahnya kayak ini. Bediaman ini. Nah, apa kayak pasar lah. Sayyidina biasanya bailang ke rumah Rasulullah minimal 3 masalah ditakunakan. Bila Sayyidina Ali bailang ke rumah Rasulullah minimal 3 masalah ditakunakan. Jadi orang bahari bailang lawan tuan guru tu masalah ditakunakan. Ada wa ini pencarian. Ya pak guru, lu ni nang bagus berdagang kah napa kah? Ujar guru, ikam ni bagus berdagang pak. Berdagang apa nang bagus? Ujar guru, berdagang emas. Nyata aja berdagang emas mudanya aja.
nangin tu datang lawan tuan guru ditakunakan usaha. Ada orang datang lawan tuan guru tu masalah. Kayak apa guru patiah ulun ni sah kada karculan kayaknya. Kayak apa garam ya guru? Baca pang, baca. Kayak apa guru pariannya orang menjadi imam hakunilah pasrah patiah ulun ni sudah mempaat bena beilang tuan guru. Beilang lawan tuan guru tu mempaat bena. Kayak apa guru supaya ulun sembahyang khusyuk. Ulun sembahyang ni dengan khusyuk kayak apa guru? Masalah ditakunakan. Ada yang ini kada? Kayak apa guru ulun ni bagus balaki kah bagus kada kah? Masalah ditakunakan. Ada suatu ketika hal ini berziarah ke rumah Rasulullah, tidak ada komentar apa-apa, duduk di buncur rumah Nabi. Nabi lalu menggayai aja, berdiam aja Sayyidina Ali. Biasanya masalah, ujar Nabi, "Le, kemana kawin kah?" Isinya Ali tinggi pada tinggi akan ya, lagi lawan siapa Le? Anai Sayyidina Ali. Lawan anakku Fatimah kah? Inggi ya Ali. Kada ada ruginya jali beinggi ne. Le, banyak liai menghandaki anakku Fatimah ini banyak. Anak roh kada anak dari Siti Khadijah. Khadijah itu adalah min ajmalin nisa, paling pambungasnya sekota Makkah. Rasulullah bang, Rasulullah bang, orang yang paling bungas, bungas dua bungas betamu anaknya cantik. Fatimatuz Zahra il Batul. Itu lho gelar Fatimatuz Zahra il Batul. Kenapa maka digelar Fatimah az-Zahra? Lam tahidha, kada pernah datang haid. Banakan Sayyidina, banak kawin lawan Sayyidina Ali, hasilnya dua Hasan dan tidak pernah datang haid. Nipas pun satu kali keluar tidak lagi, bersih langsung. Allahu Akbar. Itu jadi digelar Az-Zahra, bersih. Batul, tidak ada menyamai nisbah keturunan dan kecantikan. Kadada kawa menyamainya orang Mekah kabungasan lawan keturunan. Keturunan Rasulullah, kecantikan abah mamanya hebat juga. Jadi rebutan seluruh sahabat anak Rasulullah. Sayyidina Ali, ika mah hendak lawan anak Fatimah kah? Enggih, di Sayyidina Ali. Le, orang yang mengawini anakku syaratnya kada banyak dia. Hafal garang Quran. Hafal lah ya Sayyidina Ali. Baca. Baca Sayyidina Ali kul huwallah 3 kali. Baca Sayyidina Ali kul huwallah 3 kali. Sehingga akad nikahlah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimatuz Zahra. Jadi jujurannya Fatimah dengan 3 kali membaca qul huwallahu ahad.

40 wawah 40 kali. Mudahannya ya, mun nasib baik ke ingat ke. Adakah kelebihannya lagi? Banyak. Sepuluh ribu dari inya akil balik sampai meninggal dunia, sampai meninggal dunia. Iya, orang beurunan, orang mati rajinna dihadiahkan kepada keluarganya yang mati. 10 ribu membaca puluh wallah, selamat dari siksa kubur. Kalau inya zikir berapa? 70 ribu. Di mana keterangannya? Ada antara aktif, saya belum menemui keterangannya ya. Keterangan di mana? Buka di dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Buka keterangannya di dalam kitab Kifayatul Muhtaj yang kita menghadiahkan kepada orang mati zikir 7 laksa alias 70 ribu. 70 ribu. Tapi berzikirnya buku bagus kuai. Bagus-bagus zikirnya. Ada yang ini zikirnya tuh nang ada bagus. Zikirnya dengan sunat membarisi ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kebanyakannya mon bagasak mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah bungal juan tu kada sebelajar. Nah. Berapa garang adab berzikir mengaji? 6 ada kurang berzikir. Itu kita bicarakan bab zikir, ini bab qul huwallahu ahad. Jadi alangkah bagusnya bibinian bakumpul, lalakiannya bakumpul, imbah mati di satu gang itu, kemudian urunan 7 laksa atau 10 ribu membaca qul. Hitung orangnya. Hitung orangnya. Misalnya orang 200 berapa kali seorang membaca qul huwallah? Nya 10 ribu. Misalnya orang 70 membaca apa? Dikir berarti 1000. Tapi bujur-bujur membaca ini, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa ini? Nah, sudah kelebihannya luar biasa. Ingat, ada tinggal lagi kelebihan orang berhutang semalam. Yalah, langsung malaikat Jibril membayarkan hutang dengan sebab amalakan imbah sembahyang sekali membaca qul huwallah. Berikutnya yang akan kita bahas pada minggu akan datang, apa kelebihan membaca ayatul kursi sesudah sembahyang. Tunggu pada siri berikutnya dan pada pertemuan berikutnya. Hingga situ dulu. Al-Fatihah ila hadrat. Manarrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghrina bil 'ilmi wa zayyinna bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah.

0: rabbil alamin taqabbal.
1: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

Dilautan hadis riwayat Tirmidzi. Masuk surga lewat pintu khusus atau duha. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu.